0: Eh dah kena.
1: Kalau macam berarti ke orang bukai dia tuan kira ya kini danjong orang ke dewan.
2: Lepas dah tu melatih tentu tadi strategi ke teman. Au jadi yang dia hendro. Au bukan dia pun terileak je pada aku.
3: Very cool itu.
2: Ah beri. Datang masa-masa alum alum main keyboard, mengkibarkan alum main keyboard. Au. Ketim 4 harinya sepeda bom.
4: Bakal selalu berperang banyak nanti ya. Kita yang pensiak loh banyak.
2: Terus tinggi satu jadi risik.
4: Kita minta lo ini yang punya
3: strategi.
4: Strategi ya. Kalau kita perang terang
1: terang jadi baraban kita ada lebih kita kenurun kian hari kita sebelah nurun yang kami sebab dalam hati kita orang ke sebut kita nya saingan sengit dah tuan abang sedaya ya datang dia lebih kita soundcheck rehearsal bedak sama-sama kak mana magar main 12 finalisnya.
2: Betul. Mesti risiko ke nincai
1: pula. Ya. Bagi tampu siapa saya ke semak amat saingan bagi kita.
5: Nanti bak aku lah. Mai orang nyebut kita selalu nyebut deh. Semua mana menganang memang apa nak kata kau orang. Nah segi amat mana maga-maga. Ukai bulat-bulat mana. Ya. Thanks kita sama nemu lah. Kita sama nemu. Hari 12 finalisnya, 11 finalisnya, nang orang ke popularnya, orang ke popular amat-amat, okay, bisik nama. Popular, bisik nama. Jadi tanah bernyang tu, my identity kemit. Yeah. Tajak pun para belakang tabir ya, mungkin orang nak nemu siapa tanah bernyang. Tem ya. Nyata deh lah ute tu. Nada kalau orang ningat, nada kalau kita tidak bapis sebuah siapa tanah bernyang. Nada kalau ningat. Ya, nyata ute kenyalai. Jadi, jadi kami itu reti ya kami itu tadi siti band kebaru pada orang nak temu orang udah nyak ngelaban 11 siku penulisnya ya kami si nama
3: bisa nama
5: jadi uteh tu nang nak langsung lah orang segi nadanya dan kami munyi kaku tadi laban kami itu orang segi orang pemuzik magan jadi kami itu enjoy kami enjoy. Buat terbaik aja deh bahkan kita nak konsert biasa nyanyi style akhirnya kami kenyalah perancangan kami ni boh kita udu tenyalah stres tertekan
2: banyak pressure ke
6: terima kerana tu ama bro alaban star sampai final sampai ke final tu enggak ni boh alaban orang pun kita itu nyaja target gitu bisi-bisi nadai nyaja alaban nu sigi dah oleh alaban magang
2: iya
6: bakal final tu tadi memang ada nemu rintai aja. Teman-teman lagi magang sudah.
2: Okey, jadi ada tu lagi berarti tu ada ke lawan
1: nyam. Mayu tanya ke benda ya tuan deh. Ya ke buat Facebook sudah ke benda madak kita. Mayu tanya ke kita tang ya sebelumnya. Kita buat perindang dulu ne tuan.
2: Iya, kita buat perindang kau ya ke boleh penduduk nombor 2 ba carta, bukan carta tu.
1: Ba anugerah carta sampai juara. Anugerah.
2: Kita boleh kau mawat lagu live kedua ya, Maya Maram ACSC ke-9 tu tadi.

0: jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka ke itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, dengan persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kalau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang, laban, nyame, pedak mata dunia, kita boleh mansak kalau pihak kita. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.
1: Ia hanya terlihat sikung ke finalis kita yang kemujur dia mawat mayuh nyapu kategori malamnya ne. Berarti
2: iya nah segi mata ya bagi yang kenyapu ne.
1: Ama kita nanya bagi kita yang uji nanya ne abah raban tanah bernyapu keti kita meda mawat menyala bagi kita nemu tu nang segi jeman mawat mawat nato nak daripada kita nanya menung top form tambah mega baru jaba menang anugerah ba AIM lagu Boni Warinya nak kini ngeri kita terubah ya. Muda mawat siku arif finalis dalamnya.
3: Nanti bak aku

0: kami nasi berundang nasi ya lah saingan kami bapaknya munyi aku tadi kita itu baka kita berperang. Bila kita berperang tu kita anak mai pistol mai senapan patah aja gitu. Mungkin cara kita berlawan bak pentas cara ya nya kebuah kita yang meda jadi kami bisa senjata kami pun gak kena nah, makanya eta teh deh kita yang segi mengulah nang segi amat kuat amat aura ya.
1: Tahu. Jadi melatih deh. Menyuah bala kita itu tadi berdoa untuk nemu siapa sudah tanah bernyang tu amat. Lepas nanti disebut nama sudah tu ke jadi penyanyi, jadi artis. Beda orang bakal kebaru sudah tu. Bakal kebaru adai kemarin. Tang ya kamarnya.
2: Udah lama
1: dalam industri seminar sudah tu. Lebih lagi ngagai pengawal kita nyebut tu pengawal belakang tabir. Bakal Jesli Jabuni. Buahnya tiap SSG hari 1 ke 9. Kita nama sebut kita.
2: Hanya dia orang lala sila ya pan hari lagu Arisa tu dia tuan tang orang nang lala sapa orang ke dalam tanah berenyangnya dia jadi tu buat program tu 2 pagi tu tua ngasuh sila ya nerang ke penerang pasal sila yang putun ngambil orang tu orang tu nya orang tu anap ya
1: ya betul okay. Lapan justru aku menjik aku nang dari segi komposer ngapain komposer ngomnyadi ya lalu jambul mudok dia ngerti nama glamour ya
2: nama nak glamour ya
1: nama glamour ada yang buat ya. Oh ini tadi siku mega orang ya ke suah balik tapi ngopi mega jadi sesionis mega komposer mega ngopi mega ternyata okay jadi jambul uli ada nerang ke mimet ya sekedar sebenar nuan aktif gaul tanah berjang tu abah ngau di belakang stage sebenar tu tadi
3: okay sebenar tanah berjang tu ditubahkan aku tu memang segi musician sepenuh masalah belajar muzik sobat nang full time muzik sehari sobat sampai ke dia tu
1: awalnya pun nonton sikum gak hari pelajar bekas pelajar aswara
3: ya, ya betul
1: jadi aswara tu nanti bala kita nak nemu belon ya nama aswara tu
3: akademi fakulti muzik seni dan pas bekerja lah lebih kurang nyanyi lupa laban sobat aku sebenarnya UKAI Aswara ISK sebenarnya Aswara dibuka masa aja benung renovet lah kami
1: udah diganti nama jalan yang keterubah jadi Chris sebenarnya untuk mega sebenarnya dua nengau band tanah bernyang tu okay jadi kini ke penglibatan dan music tu sebenarnya tu
4: Steve kah?
1: Steve salah. Aku okay. Tinggal tiban sikonya.
4: Okey, aku sebab sebenarnya aku ngau tanah berenyang tu banyak cerita ya sebenarnya. Tapi kita pendekkan lah. Aku ngau berpikir lagu sebab sebenarnya. Ngau berpikir lagu buat RPD dengan salah ingat aku nak.
1: Bro.
4: Udah nyak tadi
0: penyanyi.
4: Orang yang menjuri aku mainnya. Jambul kau, Bro Jesli. Jadi bila sedaya nemu aku nemu main drum tadi ketuk tadi jambul memang nemu lah aku nemu main drum apa semua. And then sedaya lu mai aku ngagai tanah bernyang. And then before ngau tanah bernyang pun aku kak bisik ngau beberapa buah band lah macam sessionist macamnya. Ngau Sida Nading Rhapsody. Itunya memang main international pun lagu lah. Sida PME Postmortem Education. Yang baru dah main ngau Sida RITC tadi lah. Rock in the City. Ngau Sida Babarik. Ngau Sida Senseless kak sama. Sida Peter Pan sama lah. Then sigi bisik kak yang sigi music dari yang sebeda aku masuk ngau tanah bernyang tu lah.
1: Okay, jadi sebut ya Steve tu ya okay tanya gani melatih naik. Ya, ba underground sikit pan kira Siti Ari nama apa ini ya? Ngopi muka ya pan selalu cover muka bala band-band yang kebesar. Jadi ya ke nak munyi di ujuang itu dah.
0: Atau mayor nak nemu.
5: Okay. Coba musik, ekomo, orkestra, sama sekali. Gratis. Main artis dari Singapura, artis bah, nyalas nanyung dia.
1: Jadi yang nanti kamu tu hari ini di orkestra ni sih bah.
5: Aku kan
0: ATM,
5: darat lah.
1: Darat nih.
0: ATM.
1: Bekas aduh.
0: Bekas aduh.

0: may biyahe ko sa lalo ko magsulit may yung malumad malumad yak lalo sulit
1: may ngirek na ati ati suba disenyo
2: oh dito na pinjin
3: baru pinjin
1: pia sana ko almo pura pinjin ito lah 3 tahun
0: tahu
1: banyak boosting ko ke Sarawak masuk nak kombo aku
0: oh si si orang si terbang ngomong
1: musik
3: kombo
1: kombo
2: oh ni no si dah Jesley jamu tu tertemu kenuan eh begini ko si dah tertemu kenuan
1: si dah pergi kak pemain keyboard lah masanya saya yang
4: ini aja jamu
2: pernah kita
3: kan sudah tetap muka ya deh. Ya sebenarnya kita sama nemu tanah bernyang tu untuk ditiak ya. Kami itu lah banyak band rock sebenarnya mamat. Nanti nak show besar kami sih kena ada main keyboardis. Kebetang mamat kita sama nemu rock tu jarang bisik-bisik. Nanti ya abis ke show besar lah maka konser apa kami sih bisik keyboardis lah. Nanti ada nanti sebelah-sebelah tu beka biasanya kami nasi empat ikut saja lah. Tang bila suba bila yang ngau kami dah baik kami lama ya udah ngau kami deh udah datang ya jarang-jarang muncul-muncul lah banyak tadi lah kami tu jarang gak berguna ke keyboardis tang bila udah pengawaknya bajak besar nama tu bisa bisa bakal show besar deh kami lu start main ya komada laban kena kita nama tu awak kepenuh lagi deh bunyi ya
0: boleh solid lagi deh
3: nyak pun kami mainnya pun mayu ke Buddhis sebenarnya bertukar udah nyak tanggulnya udah kami pilih ya semua kami minta backgroundnya jadi kami ngambil ya terus laban dia tu tadi laban ngai kia tadi ngai kia laban dia nantu juga gak bijakok nemu jadi ya sebenarnya ya tu nang sikit bekas pemain combo kistra bu ya orang tu baca ketoge orang tu lane ya orang tu jadi ya tu nang pengawak ya berarti ya nyadinya ya pengalaman itu di baik agi tanah bernyang nyakit ini ngadi muda bila ya bila yang main pun kita temu orang bisik pengalaman ngondak yang temu magang ya
0: amat
3: ya itu tucuk kenapa katanya
0: ya lapan munyi ketua tadi berarti deh sida tu tadi di muda background bapak music pun deh pan tanah bernyang tu ukai anci ukai cacalang orang ga empat ikut di belakang ya ke basis di sida buk temu jambol pan kita ngelala ke bagi pala music kita di Sarawak tu pan mayuh nemu baka Stephen temu sida Andrew lalu tu ketemu orang sebenarnya tu vokalis sebenarnya tu tanah bernyang vokalisnya nangena dua mulian jadi ya pemuda dua mulian tu tadi nyurut ke diri ketika kita tahu terbuka rundi atau ngambil kris tu nganti dua mulian lalu piang enggak jadi patah nyawa dikena buat lagu Arisa tu ya kemai tu lah ngagi tanah bernyang
3: okey aku nyawa nyari baru jadi sebenarnya segi aman asal hari tanah bernyang tu nasiginya tadi lah buklis nasigi dua mulin hari akadambai band suba tang maya kami bisa show suba nak milih nak akadambai band atau tanah bernyang Chris tu nak selalu ngau kami ya baka sikin buklis kami semina ini nak ditujul ke kami ba
2: stage
3: abah stage saja jadi ya sikin ngau kami bama ya kabar deh nanti kami bisa bisa showcase maya dua lagu ya sikit ngau sikit baik kami dia kebetulan mayanya dua madah ya kak metu dulu gua berehat dulu lah madah ke kami jadi mana ngigak buklis dulu lah kita kua jadi ya pun beri cadangan ngagi Chris ambil terus ngau kita kua jadi ya bila yang menyebut makanya kami lu Mike Chris lah mayanya hanya
0: jadi ya Chris ketika saya terubah ya lebih lagi di asuh orang masuk ke vokal buat lagu Arisa
5: terubah ya lagu Arisa tu nang bisik cabaran lah bagi aku ya tu ngagak arrangementnya jambul nang hebat lah lagunya Arisa nya memang lah ngambak apa ngam di note aku nang ngambak suara aku lah laban jabu tu tadi ngau jambul merik percaya merek lagu Orisa yang gagal aku.
0: Ya. Hmm. Berapa lama proses dari nanti itu akan audio record kayaknya sehari, sejam, seminit?
2: Oh, seminggu gini.
5: Enggak lama. Dalam 2-3 jam kayaknya aja lah.
2: Oh, ya. 2-3 jam aja.
0: Hanya masuk ke vokal aja. Iya. Mudah di tinggal kita sarungnya ke vokal lagunya. 2-3 jam lu temu. Nah, ya. Masuk vokal. Entah apa mah memang nanti
2: deh. Oh, prosesnya sikit panjang deh tuan.
0: Dengira lagu yang kelima minit aja didengar kita. Nge-record ya 2 jam.
2: Iya.
0: Bukannya nyamain pengamanya. Jadi udah sembuh ke record tadi. Ketika saya udah ninga, nimpu ninga, udah mixing semua tekenya.
5: Masanya aku nang puas hati lah ninga lagunya. Sebab lagunya bisa macam lagu Aris Menanjong lah. Rentak ya aku maksud. Rentak ya. Ya. Lain nada saya ku.
0: Akhirnya vibe tadi nanti kita nanya Korea. Kita bakal mulai ke baru ngagai zaman glam rock.
5: Ya
0: bu, nostalgia abal lagu Arisa tu. Jadi udah tu lagi nanti. Sila lagi kita temu kita kelebih lagi berkawan ngau lagu Arisa.
2: Siapa Arisa tu? Lagi kita temu nih.
0: Lalu memang ini inspirasi lagu Arisa tu tadi. Tentang sebenarnya lagi terus sama kita pernah tadi kita dah dengar lagu Runner Up. Itu second runner up by ACSC di Empunuan Siko, Phoebe Cloy.

0: Ya, Phoebe Chloe, lagu di Bunda Siko, lagu yang cukup unik pada aku pegang bila tiba final 2008. Ya, bisa main Siti lagi genre ibanya ke lain hari ralanya. Kan jadi
1: sebut trend baru kok kita
0: trend ini, ya? Baru. Jadi itu menanda ke kita iban tu tadi mayuh boleh agak baik, lagu kita ibat boleh dibaik bahawa macam genre.
1: Ya, nah segi amat. Jadi tu pula yang kira randau kita engkau tata berenyang tu tuan eh. Bala peningat kita ipan ya ke bedak bawah Facebook tu ngasuh nanya Arisa tu siapa? Nama kebuah dalam mayuh-mayuh nama induk tu tak Arisa dipilih.
0: Amai lepas dengan nama Melati.
1: Iya.
0: Mayuh kena balik isi bisi.
2: Unika
0: bisi. Nama kebuah Arisa, siapa Arisa?
1: Iya.
0: Buat cerita lagu kita tu kamat eh. Kalau bagi Nuan Justin, Nuan kau menyari Nuan pengajar Matius kengal lagu tu. Keti inspirasi lagu Arisa tu.
3: Okey. Nanti ditih ngelamak tu sebab mayuh orang nanya tu, ukai tadi tu, kuku tu tadi. Sehari subak-subak. Ngelamak tu kami dah segi. Ngelamak tu lama ke nak padah ke kami. Dia yang tak kami, mayuh kita sekali subak. Udah ada padah aku. Udah ada nemu. Tangka, bala peninggal, bala luar. Nak nemu, mayuh orang umainya. Arisa nya. Munyinya sulu waku, sulu cigu, sulu jambul kini. Tidak itu lah, punya ceritanya. Jadi, ngagai peninggal ke luar. Arisa tu ke Batang memang. Okey, sebenarnya aku kan ingat nyebut dulu lagu Arisa tu degagak. Nanti nak saya ingat aku 2019. Salah, pula aku. 2009.
0: Wei, lamanya.
1: Lama.
3: Betul.
0: Tu sampai masuk TM.
3: 2009. 2010 lagu Arisa tu degagak. Nama aku buat gagak lagu Arisa atau Ari Mayuh-Mayuh nama tadi. Arisa tu enya anak Indo abang aku. Anak Indo ya. Ngelamak tu laki magang. Dia anak Indo ya. Keterubah. Arisa de. Ya, mayanya ya baru setahun. Setahun saya ke baru berjalan. Dia kami dua mendak ya deh, mendak ya. Jadi ngakak lagu pokoknya nyak cerita tadi nyak orang mai nak nemu jadi nak nama nama anak Indo eh, dia tu Arisa udah pom 5. Udah pom 5 Arisa dia tu.
0: Jadi hanya inspirasi dari nang datai hari anak pengajar Matius yang pom. Nyak datai hari inspirasi lagu Arisa tu. Jadi lebu amaya seluai kengaga tu tadi sudah menjadi kengaga lagu tu. Yang kak nak kini lagu tu di peram lama semua sudah dikeluar ke tahun jadi kira siti fenomena hebat dalam tahun 2026 tu.
3: Ya sebenarnya lagu tu sudah dua ikut sudah main. Ngai ke malam peningan anak mau 2011 petunggal kami dua menyade kami dua hanya nian limil. Sudah main lagu tu. Asal aku tina selingat aku ku terubah aman. Kadang-kadang udah kak syuting kami subah. Jadi bisi penanggul 2011 udah record. Apa pokoknya 2017 karena selingat aku dinya ambil ku baru Niel Mada aku baik ambil tahu ke sana ambil kita. Kan aku beri lagi akadamai band. Namanya kami akadamai band. Kak masuk ke dalam album kami. Kami sebab kalau agak album ngena BCD tahun 2014 keluar ke BCD akadamai. Pekak pasuk ke nak ganya di nak awak simpan dulu. Nyari 2017 lagunya ada break ngagai boy boy Kelmushen siko penyanyi lama kita hari subak yang ngau serikat irama TBC jadi ya tadi break gaya adanya pan udah dalam proses ke record pan tiba-tiba anaknya dia ya, mada sana nanti kak ambil kita kena kita ke dalam main bu
0: lepas ni apa buka kau nak confident
3: nak namanya meh nak namanya mana ambil aku baru ambil dajaknya sana aku datang ke nyelai cerita siti udah aku ngambilnya tang aku minta siti kak kau yang aku nama tu minta aku nak aku kau minta nama Arisa nya kak dekah ngasuh nama hal kau ya kau pun ya bini aku kak beranak dah
1: kan ambil namanya
3: amat aku ambil mayanya ambil nama Arisa nya kali amat beranak Mm-mm. Bini itu Alu Arisa nama. Oh. Pagi itu Arisa penurus sekolah, dia tu umur 9 tahun. Anaknya sama cerita.
1: Ya Arisa kedua.
3: Kedua. Mayo Arisa lagi sebenarnya. Oh.
0: Jadi apa sebab kawan kau Arisa tu dah ada 2 3 hari tu dah. Post yang itu ke nyau dia aku dah bikat dia sini mak aku dah bikat aku beranak pergi lah ke. Segi Arisa nama aku. Nama Arisa tu dah nama 2 3 hari tu ya macam trending ke dah.
1: Iya, segi mak media sosial kita berarti ke orang ke ngepostnya lagu Arisa mega. Background sida ada tun. Wow. Denya bunyi ko nuan puto aja seli jabun eh orang ke nyung ante ari ka beranak pan bisa betelepon ngage kita madah ke uliah kami aku ke merek nama anak ku Arisa. Bisa gane. Mungkin ni ceritanya.
3: Terbaru udah kita pulai semifinal adanya. Bisa siko Indo. Aku nak nemu tiba-tiba ya madah. Aku ko ya, nanti aku beranak ujung bulan 8 tu lah Arisa anakku. Ko ya dia. Mana ni? Kali aman anaknya ini. Alu gagak nama Arisa. Cun-cun kita final adanya buat betuang di anak sebulan. Kami kak bertemu ke 8 lagi miat nak nyamai ke tu dah mai dah. Hanya aku buat nak bertemu dengan Arisa siko dah. Terbaru. Dia terbaru ge udah final tu bisi 3 4 iko dah telefon madah. Sige kak ngena nama Arisa nanya pernah ada salah aku kena aja aku ngono sida ya hanya di nagang sida bukai tang ke paling lucunya bisik ke sekedaknya ya kau udah ujak kok ngai beranak ge aja aku kak beranak baru nama ke buah
1: nai ketegak sama nama anak Arisa
3: ya mesti nyelai mar sida yang kanya minat lain namanya unik ku sida ya kan kamu
0: lama kita mayu buka nama tu tadi buka ni nama-nama ke tipikal dah ya kesuah dah dengar kita nama Arisa tu amat jarang ya. Cukup jarang kita
2: nama ini, orang seni lain
0: amat lain lah punya tentang sebut kawal ngau lagu Arisa tu cuman mudah lagu tu jabu di gagak
1: 2009 2010 kan
0: arrangement yang agi sama bakal itu tak bagus sih kalau itu diubah
3: udah jauh. Oh, balapan ya kami impu. Yeah. Oh. Bila pak datang bermusik kami impu, ia nang ubah kami 100%. Oh. Yang pun musik lah, musik arrangement, melodi semua lagi lah, lagi sama.
0: Jadi pak impu Chris Mary ke jadal lagu tu. Nama cabaran tu kepat ya ke mana pedias sepede. Laban aku tu, laban sigi ukep nyanyi. Aku karaoke, maya kita ujung minggu nak speaker yang riatnya. Kalau aku sih main lagu tu, tak amat tengah masuk hari pun nanti ujung. Okay Chris, nama part paling challenge tu Mamat.
4: Part yang mencabar lah bagi aku dalam lagu Arisanya. Part yang koros lah. Yang paling last sekali. Walaupun kak mesti lagunya mesti Arif mesti apa? Mesti kak feel dalam hati. Kalau yang mencabar lah lagunya.
3: Rada-rada
4: penyaja.
0: Jadi tadi peninggal kita tadi yang melatih ke nanya pasal tipsnya tadi.
1: Iya, bisa peninggal kita tadi. Sis Lucy, nama tips vokalis Tanah Berenyang tu. Laban sadar nyawanya mana? Cukup mana aku ya? Aku tu nak sebedau Chris nyawut. Banyaknya sebab bedau kita ke namanya umum ke semifinal SSJ. Aku ninga gigap lagu. Lebih kita ke kak gawak deh. Gigap ke lagu. Naib lagu Arisa tu nguji ni lagu tu mana lagu tu berpun narinya terus kata rindu ke lagunya dia tu betul semifinal awalnya bisa madah ke bala ai mana lagu tu jadi ninga alu sama kan ninga dia tu
0: satu-satu
1: tahu laban mayanya betul temu orang Arisa tu tanah berenya tu betul temu Arisa pun betul temu semadi nyudah semifinal baru orang lala oh Arisa siapa main lagu Arisa tu tanah berenyang siapa vokalis ya nanti aku lah tu siapa vokalis tu nah gigak ku namanya new mic aku tu nak ngagai giga Chris Tingwom tu giga aku bisa ke lagu ya tuan tempat durik saya lunga
0: bisa
1: lagu ya kediri namanya nyak subah lah berdau semifinal
0: jadi subah ngajak megan sebelum dipungsi ketip tadi aku sitih respect empat hari yang rada. Nama aku nombor jambul bu skill mia resel jambul bu skill sama kejam udah aku udah tiga jam nyok aku kenyul lah tanu nak
1: sampai sudah kita ke ngantik ya ke meradak ke nyawanya nyok kita ke saya ke nebuas ulih nak nak aneng nyok kata kau kita
0: final lah tu mulai jauh nyawa lepas 4 hari berjuruan aku sehari nyapa nasi aku udah ngantik pengelak nanti nyawa aku pergi ya 4 hari meradak but not tone ya ke sebakar ok petua ya Chris
4: nadai tip nama-nama nadai petua nama-nama lepas aku segi arimit belajar terus belajar, terus belajar. Laban aku nang minat lah lagu rock. Iban lagu rock Aris Menanjong. Ya aku minat lagi rock kita Iban tu segi naik dinamik lah.
0: Dia
4: nang hari bermula lah aku minat rock rock rock.
0: Laban apa sebut berkawal ngaunya megaya kita mendapat yang semi final tu tadi. Bah disiplin sida tu aku nyebut mimpi dengan ke balap ringan kita ya nak nemu semua finalis kita itu tadi ya ukai okay, main final tu data elu terus lagu ndak ya sida tu tadi
1: seminggu
0: dah dia dipinta empat hari nya tadi membentangkan mana nama utai ka gagak sida ya semanya yang pada jadi sida tu pada aku kita yang tu lacau pada aku dah dulu ga pernah berjang dengan kau kama kai ba tanya
1: bagindo
0: malam tadi dulu ga pernah berjang kinunya dulu kita emang kan makai kiki yang sudah udah menilai pinggahin ya.
1: Hari pengurusan masa sedaya ada tuan kira ke tapi puji mah ngagi kita sebuat deh alaban apa kita ke gibun sedang gibun mak aku tuan deh ala buah kita ke sound check semua deh ndak kira kita tu bagi gak ni sedak tahu ni sedak tahu alaban udah nitiah ke jam kita madah menyak semua sedak udah dia nyak gak nyamai ada tuan
0: au lalu bersebut ngau nyak megal kita itu tadi kita meri kebebasan ngagi sedak milih lighting ucap nyampai jadi jambul atau special bersedak tu deh mayuh personalis buka itu tadi dapat sudah bergantung ke sound engineer ya aku mesti ngejas kita jadi sudah tanah pun nyanyi mudah buka special sudah ya sudah mesti jambul banyak ya ke ngejas sound sudah ya ngagak tahu ngagak lighting jadi ketika seri empat harinya pressure kena dek ngadu lighting dempu ngadu soundnya dempu balance sebenarnya
2: sebenarnya perkara tu mungkin dipikirkan akan lancar masa kami tidak sudah datai dia sudah kami sound check kami tinggal bisi duiti LED ngau lighting audio bos semua memang kumpul agak magang nah kami dua siapa anak kita nah sudah settle yang memang sedang pengawalnya lah ngadu monitor pada semua yang paling last paling mencabar lighting LED laban kami ada masa dia laban step kan tanah berjang adalah last paling sound check. Pukul 11, pukul 12 orang dah pulai. Tengah malam mah okay, tengah hari.
3: Nyodini hari.
0: Apa tayang belum mah?
2: Iya, nya cuncun masanya cuncun last bisi masa, aku sempat ngadu ke lighting kamenya. Benih lightingnya warna merah ngau kuning laban memang bertemakan baju kekena kamenya. Aku suka suasana ya bekenya putih ya, kuning, hijaunya aja.
0: Jadi kira berbelas day yang betul beri terima kasih mega guys. Apa namanya handsome boy nya?
1: Siapa namanya tuan?
2: James. Betul James. Aku memang masanya mikrofon memang aku berterima terima kasih yang gaya beri kuapi kuku everything semua diadu mana mana kira di lagu okay saya on. Nah, memang last habis kami event aku memang beri terima kasih kepada semua ayah lah, ngosan engineer, ngos Peter semua.
1: Ya, lepas kita main yang tuan sikit ngasuh sedap. Berpanggai pasal lampu. Berkena ikat bermain ngos lampu, berkena ikat bermain buat pentasnya. Ya, ini aku sedap ya.
0: Lepas berpikir tu ngambil ke terang di lingkar-lingkar berluar. Kami yang ke ngatur tu, sembilan ngatur. Jadi, kreativiti tu nang diserah dengan sedap yang ke berpikir. Kami nak boleh nagang, nama tak gagak sedap asal nak lalu melampaui batas.
1: Ya, nak sikit amat. Utai kena tahu je, nak tahu digagak. Nah, aku hari SSJ 1 sampai 9 tu tu kita sama berarti ke nama apa namanya kita ke sama ngau dia meh bala finalis
0: kerja
1: tanya aku menda buat 9 tu kemarin tu maya final aku menda mua sedak ya mua stres magan lalu buat kita tanya segi mai stres laban saingan sedak ya aku kita semuanya sengit magan deh bisiknya last minute mah aku kan nukar tau aku kan nukar tau tak ke begenya oh iya tu mana lagi aku kan nukar begitu habis laban utanya kan diubah last minute nya pan kita ngasuh ke tuan ambil ke mandi mai lighting kini LED Amba. Kini ni ko sida ya ne ya alban ko mana ki ngisi ko tu aku kak ketau habis ke bekenya ne nya ko sino ke mada sida de tuan nanti kita ke mere nombor 1 magang menya ne nya sigi udah nombor 1 juara antara juara
0: effort semua finalis mesti
2: pan kami udah cover hasil baru habis siap lighting kami lalu udah dia apa sepagi-pagi ya kami nya lalu terus direct ke
0: jadi di bekal di Steve dah di kan terluak ngau kadang-kadang cover pau-pau kerai bibi-bibi-ben besar stresnya sama nak label ngau SSJ itu speed stress label ya
3: lain memang lain selain-lainnya kurang lawan kita show tu ya berbeza ngau berpikir tu memang ya lah bagata kita tadi nak orang 11 apa solo yang bandnya pun memang power memang tough mm-hmm. tidak ya. Dan mm-hmm. kami nemu yang kami itu pun ada dog band show ngau pertandingan adalah berbeza. Yeah. Memang bergetarnya segi bergetar lah pernah mana. Anak kami drama jaga bergetar.
0: Oh, expect ya tadi nyo hendak sebaka.
3: Hendak sebaka.
0: Okey jadi ya belalak dulu kita ke sekali itu kita mending ke Siti Mega kira magis ya kursi jadi bab malam ACSC. Orang kat delapan keris tentang nada kudaya ya yeah. kira rezeki nada miami agak keris malamnya.
1: Nah kawak lah boleh boleh juara.
0: Ah, betul. Lagu Aria vokalis terbaik kita ACSC 2026 Winnie Albert. Aku keluar.

0: Iya, dia tadi lagu orang yang berkulis sebaik kita SSJ, ianya Winnie Elbon. Okey, kita nampak baru Randau kita Tanah Bernyang, champion kita ke Sarito. Okey, kena ke Bar Red Carpet semifinal bakanya enggak.
1: Yeah.
0: Final bakanya amat bakal mambang akan dulu berian.
1: Yeah. Jadi kau sedak ya lagu sedak itu rock betul. Nama kebuah garik kita ngepan ke dikena kita semifinal enggak maya finalnya tadi munyi kunuan tadi tu nya bakal mambang. Begini ke cara
0: kita. Bakal mambang akan nurun imang.
1: Iya.
2: Iya. Siti munyi kaku tadi aris lagi dari pemain-pemain senjata hanya si tek senjata kami. Nanti kita yang ada rock urana Amelia menanju ke Sarawak badunya mesti ya rock to tanjut panjai cari ya bedanya baju kulit
0: kau
2: gambar baju mayuh gambar lah kita kenyalai dia reti ya buat panjai hanya rock selalu pada orang. Jadi bila kami lima berbincang nanti kami benar kami kan kenyak masih benar ya ke kasut kulit ke cari nanti kenyak orang dia biasa meda kaku uji kita agak kelainan kaku nyak ke buah kami ke penudi itu tadi sebenarnya kami kak ngai lagi kena baju sungkit teng ya mayu hamat orang meri cadangan anak ninggal kenyak sana kusidak ya mana hamatnya nyak bakal bisa aura bak kita jadi bila kami pikir okey boleh tak kami jadi kena nyak padu aja mesti kami bisa sitik dah utai jadi dia aku tadi lu beranda ngobela kami rumli puak kumbo meli puak kumbo kami tadi lu nganjuang puak kumbo nyak ngagai kaban kami orang ke kena mutong baju mak kita nyawa ngada ke kami nyak kami lo ngagak kelambe ku bada kelambe baju ko pengmo deh kena bekal mamang nyak lah ku jako entar deh de nya baru kami nyerak nak bisu sungkit bau sungkit tu orang nak asuh ninggal kenya laban tu bisi ora ba kami ko sidak ya tarun yang ku amat ke ko ku ke laban ke buah baju sungkit tu bila kami bergambar ya terang. Siti agi si orang pemain nanya kami pasal baju sungkitnya. Nya aku nerang si ya baju sungkit tu nang dah beli kami. Ngau kaban ya dah kaban kami sponsor dia seperti ya kumpul sebab pun nang beli ngagai menyadik kita ngagai Kalimantan kian. Kami ngagai Batang Kanyau ngagai Sumpak Sengkuang beli ke bajunya. Lebaran baju sungkit tu jarang. Jarang orang boleh lagi deh jarang amat kita nanti nak ke Batang Air lubak antu kengkelili lemana engkari jarang medak utinya lagi
0: nya boleh ambil hari sepura dia
2: ya nyak nyaku medak sida roak-roak ke kita ya kita anang-anang ninggal ke identiti daya
0: ya
2: aku mesti ada nyak kebuah kami ngena baju bekenya pedak orang
0: jadi cun harga aura kemunye kudu nang ya cukup mai ong tok heng kita malamnya okey jadi jam kita tu serkat benar lawan kita tanda bisi sepan khas lagi nah jadi tanda ke Purudi kan ditemu kita itu tadi melatih
1: ya jadi pak pedak kita sebuat deh lawan nanti kita berarti ke SSJ tu masih tu platform artis kita iban itu ia ke dia tu mai ia ke bisai deh nanti kita berarti ke SSJ tu pan ya berpanggai ba sponsor berpanggai ba bala web ke merek kita belanja deh hanya dia nanti semua utai tu nyun ada lagi lah begini ko perni yang kita jauh ke
0: tujuh pejalan industri kita okey mata tu tadi nyau nak nerima sponsor ke sebelah-sebelah tu tadi
2: nanti ba aku laban siko orang tengah meran ke serta rindu ke industri muzik kita iban hari clear aku tu nanti orang ada sponsor kita lagi puntan mute tu ila nadai platform buka lagi deh lepas nanti orang ada kak besawup sponsor ngadu ke ICJ begitu sigi nakaknya aja lupa nak singkang kita nanti kita tu bala orang ke bak atasnya bertolong besawup nak milih siapa-siapa jangka aku utai tu bawa penemu sikit anak ngetu kaya lah anak ngetu lepas tu aja platform kita yang kena ngangkat ke industri muzik kita iban deh lepas tu cukup mana pada aku deh lepas aku ngasa itu ya udah ke 9 kali aku mau ni aku buah aku nemu aku medak hanya
0: Okey, jadi hanya mencari ngarap ke uta itu tadi. Okey, ngarap ke mana ke kita ya, jangan melati.
1: Yeah.
0: Ngarap ke mayuh mega bala pengiat muzik, pengiat seni, atau ke event management baluarin cakah gitu, ke ricah lagi. Ngidup ke industri muzik kita iban tu ngambil ke data iba level ya kebuka. Okey, jadi kita panjang dah data iba pengujung ya tu tadi. Jadi bala peninggal kita mayuh minta tu kamar tadi melati.
1: Jadi sebenarnya awak kesedaran Merit, terima kasih dulu ngau peminat selai dulu tuan.
0: Okey, jadi kemudian kita berungkah rindu dulu.
3: Okey, terima kasih ya semua.
0: Sentimental way. Awak cuma sentimental.
1: Nyamai-mai.
0: Kita kata orang ke kemudian sana. Akan jembal.
3: Terima kasih kepada WFM. Sudah baik kami berhenti kesempatan sehari itu. Tadi sama... Ya, ya, terima kasih kepada bala peninggal juga yang dah support Arisa Tanah Berjang.
2: Okey. Okey, jadi aku terima kasih ngagai YFM tu udah ngatur ACJ tu. cukup pemanah deh ngau sponsor-sponsor ke udah merek tolong bantu pihak mega semua kru-kru belakang tabir lebih lagi semua aku udah nyukung Tanah Berjang. Keterubah subak sidak ke ngundi lagu masuk cerita belinya lu telefon ke konti nyak sebenarnya man, orang ke ngangkat ke kami tu nanti sidak nak telefon ke konti nanti sidak nak nguni berapa sebuah tanah bernyang sikit ada yang masuk cerita
1: gitu
2: nyak sebenarnya lah nyak terima kasih agak bala peminat semua.
0: Okey,
4: please. Terima kasih agak bala peminat semua ke peminat lagu Arisa. Okey, anak laju ninggal lagu Arisa. Anak laju rindu ke band kami Tanah Berjang. Okey, nya aja. Terima kasih.
0: Okey, Steve.
5: Okey, thank you ngagai WFM dah nganjur ke pengawa macam BSSJ tu. Banyak thank you ngagai semua bala peninga, peminat. Thank you lawan semua tadi pun dah jaku ke Bro Yesli tadi. Okey, thank you nya aja.
1: Okey.
0: Okey, jadi nutup awak kita ikut sekali tu. Kita mending ke Tanah Berjang. Chris jada ke lagu Arisa Live Aria Studio YFM.

0: lagu juga pas cukup sama kalau
1: melayu jauh nama Nuan disebut balama satu.
0: Malu. Oke.
2: Dah. Dah. Dah. Dah. Dah.
0: Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah. Dah.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade. Continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadah Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO semena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Kem Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza. Memetik agensi berita Palestin Wafa, ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudius Herath, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu. Pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik dream.

0: bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
2: Ayu Sri Jabu, hari Bentana Pernyang, kemarin lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke peranak menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni peranak menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Selalu datang kepada pecinta itu. Saya juga nasi dengan support kita semua. Jadi memang untuk Ramdis boleh artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, Alfian, guys semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you semua.
1: Sebagai semua finalis SCSJ ke-9, pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3,

0: bisimba.live ba media sosial ngau dinga ba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Statistik bandang kepenusah babadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kepuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tu kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Y, 9, 12.

Tusah Nadai Ayang, lagu Kendi by Alessandro Peninga, lagu dikenal ketengah pun ke Y 912 ke pagi tu. Terima kasih ngagai tim duo pagi Y pagi tu Peninga, Stonton James ngau megau melatih badi serta megau temua ya ke misi di baik sedaya ianya juara ACSJ musim ke 9 ianya tanah berenyang. Okey, ikut dah bergulai ngau kita buat duo pagi Y ke pagi tu Peninga ya. Ikin jadi nangkan ketuk Peninga kita tak bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak Y912 ke pagi tu bak pagi hari 2 sari tu 6 hari bulan 10 2026 kita bergulai ngau aku nyentuk ke penghujung program tu lagi pukul 12 tengah hari ya. Jadi mari selamat pagi ngagai semua belah peningah nyangkanya baru aja masa radio kini ke pagi tu kita ia kediau di Serian uliah mendeang ke kami ngenak frekuensi 106.9 FM pemagat kita ia kediau di Bandaraya Kuching uliah mendeang ke kami ngenak frekuensi 101.3 FM peningah ya. Ikin ngagai kita ia kediau di luar menua Sarawak kita uliah mendeng ke kami ngena Cina Astro 871 serta maga RTM klik ke pagi tu Peninga ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi tu Peninga, ngarap ke semua belah ngembuan berita ke mana, ngarap ke semua belah gerai serta lantang dalam ngerja semua pengawak kita bakal ke saritu Peninga ya. Jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu Peninga nada berubah bakal selama jam kedua tu lagi dia kita dekat berperinang lagu-lagu pupu bangsa bak jam kepenudi lagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 41 sarito Peninga ya. Jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami bak YFM. Jadi terus berenang kita sebenarnya aku berkongsi dengan kita info-info dan lepas tu lagi tu lagu kedi by Suzy K Anang salah sangka YFM segulai sejalai.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruka ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagak report. Kontak 019-261-1833 atau gagak ngau penusan nengit 999. Harami belak ketangkup kuasa ngau penikun menua. Jakob pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Ya, lagu Kadi by Alexander Boniface, Bekeni Asai Nuan. Ujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Mari selamat pagi ngaki kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke pagi tu baru bisi awak mendiang ke kami buat YFM. Tau ke kita nyangkanya baru aja datai sangkai buat upis kini ke pagi tu. Datai buat upis selalu masa radio mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Laba milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita Peningai ya. Jadi sekali lagi ngelalu ke kita ya ke baru bugul lengau kami ke pagi tu ba Y9 12, ba pagi hari 2 hari tu 6 hari bulan 10 2026 ya. Nak ngira nama pengawak ke di kerja kita ke pagi tu Peningai sambil mendiang ke YFM ya. Pemaga nuju kita berjimat ngaga kita ya ke bendung Deriba Jawah ke pagi tu Peningai ngarap ke sangkai ngau selamat ya. Berendu ya ke dituju kita bakal ke pagi tu Peningai nuju kita nyangkanya nengah jalai pesisir pantai kini kelimpah hari jalai kita Pen Borneo kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu ngarap ke sama bela berjimat ya. Tau ke kita nyangkanya bisa berkena ke feri kini tau ke sekedar jematan dibagi menua kita ngarap ke gak sama bela berjimat ya. Jadi tu Peningai ngenang pasal jematan tu Siti berita mana ngaki kita rakyat Sarawak jematan sejingkat di Kuching udah dibuka ngaki mensia mayuah kemari serta nyedia ke jalan alternatif kena ngemudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Samarahan ya. Jadi jematannya Peningai disadang oleh ngurang ke penangguh urang ke besekut bak jalan alun antara Kuching dengan Mega Samarahan ya. Jadi jematannya keboleh 1.28 km pemanjai tiba ungkus 365.7 juta ringgit sudah dibuka ngagai mensia mayuah kemari ya. Ianya 5 bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah Peningai ya ke bendung-bendung ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau dan lepas tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa tang sebenarnya Peningai berenang kita ngau lagu ke Dubai Johnny Aman tu Peningai ati ngai tuai siapa kat tuai Peningai tang nyak meh umur kita itu tadi nak oleh insu. Kita terus berperindang ngau lagu ke Dubai Johnny Aman tu Peningai YFM Y9 12.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu.

0: media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai
2: Hashtag Nemi

0: Ya, dengar ke?
1: Hashtag Nundia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jatuh.

0: budget tu ni.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana kita tak ke.
1: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Olahraga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Y 19.
3: Lagu-lagu Puku Bangsa.

Ya, selamat pagi peningat, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningat ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna Material Girl lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningat ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi ya maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh hayati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya, ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia kepindah ngagai New York City deka nerus ke julu hati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peninga ya kecerubah ya peninga Madonna tu ya fokus ngagai pengawal bertanda aja iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peninga ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti maja terbilang jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendian ke kita itu tadi ne ti ngasuh ya jadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawan ngau Madonna lagu dikena ketemung ke lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala kemai reti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningat siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkembang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningat dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, ti diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peningat ada bak tahun 2000. Jadi iaitu tadi mula dikelala pengudah iaitu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia iaitu tadi ngeluar ke single solo ke Cerubah ya, ianya Rumpang ting ujung kaya buliah anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu mega peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Okeynya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okeynya jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM segulai sejalai.

0: dia punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis pengelikun berjalan lun, JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Hang Foot Nei. Nyat tradit dalam jaku Cantonese nanti ba jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan, rinduk kenuan. Kenya mai reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs, lagu tu tadi peninga. Ya nyat lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rapan Rock hari Hong Kong. Ya nyat Beyonce. Kenya hari lagu tu tadi peninga di by GEMs, lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serata leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya, jadi ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya, ba rembilik kenang yang ngembuan background muzik peninga ya. Jadi pengerinduk ya ba muzik tu tadi ngujung ke ya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka muzik tu tadi peninga ya, maya umur ya ke agi biak. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengerinduk ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi. Nengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rinduk serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GEMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngena gaya yang pun. Jadi lagu tu mega ukai semina dikerinduk kepala peminat muzik China tan mega ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarap ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua. Ya, terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand, lagu ke Dubai, Three Men Down, Messi Song, YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bansa ke pagi tu peningat. Lagu Kedibai Udit Narayan berpadunya Wanggau KS Citra peningat. Komil Gaya. Ngaraka semua belah udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program lagu-lagu Pupu Bansa bakal ke pagi tu peningat. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke pagi tu. Tu lagu berpadu nyawa Kedibai by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak ke bukai ba program lagu-lagu Pupu Bansa YFM Y912.

0: dikongsi ke info berita Randau Gautam Wine Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai
1: Y
0: 912
2: Entak Dik rindu kita Semina ba YFM Begulai Sejalai
3: Projek tu projek khas sebenarnya yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
4: Iya, namat.
3: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu maka kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damai si dan adai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000 jadi dia tu diturun ke 1,800 ketegal kita bisa inisiatif si tidak kemana ke supaya kita senior citizen health benefit atau dalam beku iban pedih nak aku ni nak ngaliah
4: nete tu engkanya bantu perubat
3: bantu perubat punya lah jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur enam aku muda orang tua ya rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 ah paling-paling 70 lebih ah nanti tuan minta nya rumah 60 ah kira kiralah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua banding tu ngagai BIK kat 3,000 dia tadi nah jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dia anjung ngagai klinik ke bisik ngau program tu kemudian kita nak panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak nanti nuan kagai ofis kagai klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nak tu ah. Jadi mau 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
4: Ya.
3: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400
4: dah.
3: Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
5: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Pretty Nina, dunia pengerindu peningau. Dan berenang kita iba jam ke penuh di Y9.12 ke pagi tu peningau. Bak pagi hari 2, 6 hari bulan 10, 2026. Agi mengkang segulas jalai ngau aku, Imelda Johnny, nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Ya. Jadi bak jam kedua tadi peningau, kita udah berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa. Lalu bak jam ke penuh di tu lagi, dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 41 peninga ya. Jadi mari selamat pagi ngah guys semua belah peninga yang kena baru aja masa radio kini ke pagi itu. Terima kasih ya laban milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke pagi itu ya. Pemaga mari selamat pagi ngah kita yang kena benung beranjung ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu sidang nembiak ke sekolah sesi lemai pemaga kita nyangkanya benung berantik ke nembiak sekolah ya ke dekat pulai sekolah tengah hari itu peningah. Okey, selamat mendiang ke kami bak YFM ya. Jadi sebenarnya kita mendiang ke program tik nangkan ketuk lagi peningah dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke bisik dibaca aku tu peningah ya ke bisik nyadi di sematan tu peningah ya siku ikan lumba lumbi Indo hari bangsa Force Killer Whale ditemu mati ba pantai Puyah sematan kena hari 6 tu tadi ya. Jadi Sarawak Forestry Corporation SFC sebenarnya tu bisik nerima penerang pasal ikannya ke bisik ditemu ba tebing tasiknya ya. Jadi ikannya tadi peninga muju diselamat ke lalu dilepas ke raban penyaga pengelikon orang periman pulai ke tasik ya ngena saup ari polis ngau mensia mayuah. Jadi tajak pen pihak peninga ikan lumba-lumbi nya tadi ditemu orang baru ba tebing tasik Kembelia Puih urung ya pukul 9 pagi ya ba pagi ari 6 nya tadi ya. Jadi ikan lumba-lumbi nya tadi kepanjai 3.85 meternya dipadah ke mati urung pukul 2 ngalih hari. Okey, yang tadi ke bisik nyadi di sematan peninga ya. Lalu berita ti nangkan ke tok peninga polis Kuching dia tu benar mansia kes dua ikut lelaki ke ngena sebuah motosikal ke diriput ngelantak polis lebuah operasi ngempang jalai ke diatur bajalai padungan di Kuching kena ke sana ya. Jadi video 39 sikin pemanjainya direkod ke orang periman udah balat dikerembai ke ba media ramai ya. Jadi mensia mayuah udah dilalau ngau jaku tina ngasuh sidak ngerembai ke berita-berita ke selebubu ngapa ya. Lalu kes tu peningat dipansik ngena section 307 section 186 ngau section 323 penek kod ya. Jadi nyak tadi peninga duit berita dikunci kaku ngau kita bak jam kita ke penudi bak Y9.12 ke pagi tu ya. Berenang kita ngau lagu ke di baik mawat tu peninga ya. Tungkat semangat YFM Y9.12.

0: jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada yang kak okay, tu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh. Pedak mata dunia kita boleh mansak kalau pihak dia. Hari aku Mawat Daya Bintang.
1: Puji gage semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

social Gaudi Ngabur Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ ke-9.

Bingkiang lagu kedi by Florence Law Peninga ya. Mai jam kita dia tu pukul 11.23 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua Law Peninga ya. Kemendiang ke kami jam ke dia tu baik kena kita mendiang ke kami ba dalam kereta, ba ofis, tau ke ba rumah, tau ke ba dini alendo kita jam ke dia tu Peninga ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita. Okey. Jadi ngaki kita nyangkanya bisi berjalan rawun ke Bandar Raya Kuching ujung minggu tu tau ke minggu tu Peninga. Okey, jadi bak jalai tunggak ke Kuching, kelebih lagi tunggak ke jalai Padang Merdeka Kia. Dia sekedar jalai bisik dekat ditutup berserimai ngau hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 tu ila ya 10 hari bulan 10 2026 Peninga ya. Dia jalai dekat ditutup ngau cara berenggar-renggat berengkah hari 28 hari bulan 9 tu tadi nyentuh ke tengah malam 10 hari bulan 10 tu ila ya. Ianya ba jalai McDogger alai mari awak ndo urang reja pengawak masang serta nyedia ke perengkah serta ngatur sekedar pengawak ba Padang Merdeka dia au. Jadi kelimpah harinya sekedar jalai ngimbai Padang Merdeka megak dekat ditutup berengar-engat ndo ngatur latih ba pengerami nyak Peninga belabuh hari 5 nyentuh ke 8 hari bulan 10 tu ila ya. Ianya berengkah hari kemarin nyentuh ke 8 hari bulan 10 jadi kena ke 10 hari bulan 10 dia jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi nyentuh ke tengah hari dong ngatur pengerami baris ngau gempuruk serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuh ke tengah malam alai mari awak dong ngatur konsert rakyat. Kelimpah harinya megak Peninga dia Dato Awi antara artis terbilang tidakkan merindang mensia mayuh bak konsert rakyat serimai ngau pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Jadi sama bisi datai mega ianya floor 88 ngau Aina Abdur serta bala artis hari Sarawak tu empu ya. Jadi konsert ti dia tu Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya naga penatai 10,000 iku orang ya. Sekedar pengerami besai bukai mega dekat dia tu berengkah hari 4 tu ila tu kawam pengawak baris engkau rapat raksasa ba Padang Merdeka pengerami nyuak ke darjah kebesaran negeri Sarawak kena hari 6 tu ila. Lagi kita nyangkanya bisi dekat datai ngangulu pengerami ya ke bisi diatur tu Peninga ngarap ke kita itu tadi merambu meh pejalai kita itu muka agi serta anang ngengkah ke kereta batisi jalai serta mega ngengkah ke kereta kita bendo ya ke likun ya ngambil ke ndak berdedat ba jalai alun. Okey, nya tadi Peninga program ya ke bisi diatur ujung minggu tu ila ba Padang Merdeka. Jadi ngatur Peninga agi terus merenang kita ngelagu ke di by PB Chloe pergi lalu hendak pulai udahnya dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi ba program cerita tuai-tuai Iban ba tusun tik ke

0: Y 19.
1: Tambah peningau, selamat kita bertemu baru dalam program Tok Batu Sun ke-41. Nalai buka selama mereka baring jam di sama mereka Tok. Aku datang baru ke studio merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita Iban. Dalam program Tok buat minggu dulunya kemari, dia aku udah nusi cerita sekedar hari tuai-tuai batal mana di Belamba Belinsar tempat nama jelai cerita dulu banyak. Dalam program sekali itu, aku lagi dekat Nampung lalu berkongsi ke cerita sekedar tuai-tuai di Batal Manak baru. Cerita tuai Iban dan Manak tu minggunya kemari dilengkap ke aku buat senentang cerita siku tuai di Pugu Berani bernama Juwiang. Di mai tuai-tuai kayau ngau bala manuk sabuang sedak di Batal Manaknya nan ke sebuah rumah panjai di diserang bala ri batang air. Dalam serangnya, rumah panjainya nak boleh dialah ke munsuah leban ditan ke Juwiang ke bala bujang berani batal mana. Lebuh tiba muaknya Juwiang dirjang ngumbang baru langit ngena sangkuah tang tak bakal tidak sayat kemelang. Jadi ngumbang sebab kena ke musumban gitar tanahnya mega bela bisik bakal. Buah tiba satu nge Juwiang sebab tungku. Tang abi ngit sedua ya. Besai lagi hari ngit Juwiang. Kena kurang ketuai. Juwiang tu menyak siku hari tuai ti berantau laban ya di pedak munsuah tau baliknya di dua iku nanti lebuah ya bamu ang laban munsuah nyalai ya marna dekat uliah di laban munsuah makanya mega ular tedung nang semampai bisi ya di pedak ngimbai ya belama sekumbang ya ti bamu ang laban munsuah bak kayaunya sidak sama ndak talah kepangan nyalai nyau kelengah ti belaban ngapungan diri dia ngumbang beroh langit lalu mai Juwiang ngetu bamu. Lalu berbaik nginsap dulu. Sumbang ting itu nginsapnya. Dia ada ngumbang lalu berjaku. Nga Juwiang. Apa wayang nga Juwiang? Nanti bakat tau. Sama bulu umi tua tau. Pada adik bala tua. Sama belak ngemayahnya. Budak petikari yang parai. Hau umbas nak kenyak. Kegak ke udah parainya umi. Pumpuang baik pulai. Badu kita wayang binyadik. Berkaya berbunuh pangan diri. Kage ilaknya. Kian tu bakiah. Mata kayau ngage. Batang lebuyan, batang kayan. Pihak ku jaku ngumbang, madang lagi Juwiang. Berengkah harinya, kena ku cerita. Kita iban batang mana, batang air, gaung kari, lalu berbayak, badu berkayau pengen diri. Sidak, mega mayang bertampil beringap dengan pengen diri, nyentuk ke kemari itu. Udah ti berbayak berkayaunya kelia, dia deh bantian ke sumbari jauh layang tu. Suah maik Juwiang, gau bala bujang berani ya. Ngayau kantuk, gau membaluh di lebuyan. Batang panang, semerinda ngau sintang. Tang Juwiang, ngau bala yang ngai nyempurang sida. Leban Juwiang, nak berani ngelangga jaku tangkan ngau sumpah luluang di dalam mimpi ya. Makini kau mimpi ya nyo. Alai Juwiang mengat, ngai sekali-kali ngelangga mimpi ya nyo. Nitiah kejerita di tempat itu, mimpi Juwiang yang berketuk. Jadi, lebuh sida tagi diau di nengau yau, lulu manak keliak. Dia Juwiang bisi mimpi. Dalam mimpi ya, Juwiang asai ke bertemu ngau siku induk. Ti lalu berjaku madah ngegayau munyitu. Kita batal mana. Ni buah kiruah ngau orang main berkayau lagi. Karena maka sidak ngumbang ngau sidak bantian ti ngayau kaban belayan dari mpau. Kapak sidak anda bempu Rita. Dia tau dia Juwiang. Tang Rita anak telesak ucu ambo ngau peturun kita batal mana jemah ilah. Tau angkat tinggi, anyuli. Anang lalu berumban kita Juwiang. Ngiga Rita. Udah manggol tahun tu ilah begawai no Juwiang. Tesau tuai-tuai kayau. Sekayu batal mana. Bala mana sabuang. Ngau tu tuai kayau kita. Padah kemagang. Ambil ngabang. Nuan anak nak nitiah kita kuat-kuat Juwiang. Nanti kita nya. Nak nitiah kita kuat-kuat nanti kita nya lagi dekat. Ngau orang ngerja pengau ngayau. Tak tiap serak tubuh peturun. Nuan ilah Juwiang. Sigi nak tulah kedengah. Nami nu nemu aku tau luluang ke jakuk dalam mimpi nuan. Pihak dia ku padah jakuk sumpah luluang dalam mimpi Juwiang. Udah ya ti mimpinya dan Juwiang lalu neri ke gawai besai. Lebuah gawainya menyak kena ku cerita. Sekayuk betal mana hari ulu hari li. Betamit pintu berkali ngalu. Ngabang lagi rumah sida Juwiang. di nengau yau. Belau pengabang tindambi ngabangnya mega ukai seminau hari batang mana aja tang mega hari batang ai hari batang kari kau nyentuak kau lu julau pun sama bisi datai ngabang ngaga gawainya. Nyok mekeno ku cerita dikena orang ketuai madah ke pemayuh pengabang. Dunjung don buan ti baru rumah udah ti kena pengabang makainya nyok bisi senengge diri. Anmu kita kena biak dulu kelia kita yapin bisi meruan capak di kena meri pengabang makai nyalai nanti lebuah pegawai pengabang diberi makai ngena terinzung daun buan tau ke daun riria juyang bujang berani mana tu kelia bisi si ti batu bedilang ti besai nur yang nungku napi nyalai pala munsuah batu bedilang yang nyok bisi dua kali misai cepan lalu penebal bisi kurang lebih ah setapak jari singit. Jadi kena ku tu si orang ketua hari sitiknya juyang tu bisi utai tengah suatu ya ringan lalu pancut isian nombor ya ti isiannya dia tak nampak luang ke batu bedilangnya nyok. Hari ujung tanyuk sida batu bedilangnya lalu terengkah berlansar dari lik rumah sida batu bedilangnya nyok nanti nitiah kejirta kita pun dituknya agi mengkang tau dipedak bahawa siti lansar dia nengau yau ulu lemana datai kesarito. Jadi lepas ku mudiak dengan orang maik peti undi ke dengan uyau subok lepas ti mansak lansarnya aku ndak tak ingat nanya ke lansar tindur betul bedilang juangnya ngagi orang ting mudi ke perahu kami pulai baru ceritanya tadi hari pengawak kita kerja juang dalam ceritanya tadi nyok kebuah juang tu keliak siku hari tuai ti terbilang tempat nama lalu mengkang dikingat dikenang orang ketuai di batal mana. Nyalai hari nyok megak cerita tu agi uliah depan siak serta lalu uliah tu si aku bakal ti didengar kita dalam program tu. Hari cerita tu dia kita yang megak tahu ngambar selamati diri ulah ngau pengawak perangai orang ketuai dulu menyok hari ini kita iti kemai hari tu. Itu kita yang nampung cerita sekedar tuai batang lemana ti bisi penyelai tahu kenyuli hari ini orang bukai dulu menyok. Cerita tuai lemana ke situ tu megak ditemu lalu digumpul aku lebuah ti ngajar di SK San Semenanjung lubuan tu hari aku tengah ajar subuh berengkah hari tahun 1985 ngagai 1994 subuh munyi ti udah depadah ke aku minggu dulu yang kemari sungai San Semenanjung tu bepati ba tebing kibak mudiak batang mana lalu ndak tentu jauh rindu cerita ti usia aku tu dalam program tu kita ngenang cerita siku tuai batal mana ti rindu benar ke pengok ngasau. Tuai ti dekat dikenang kita dituk sekali tu nyak bernama Juyu. Jadi Juyu tu kena ku cerita nang tak jarang ngerja pengok bukai tang tak ngemeran ke pengok ngasau berburu dalam hutan. Laban ia ti rindu benar ngasau nyalai ia lalu rindu bertopik ke kuih ngau bergigak ke utai ke tau ke perangsang kuih. Ada kena yang mandang ke pemainnya jani, rusak, kijang. Ngau jelu-jelu bukai ti udah uliah ya dia. Tulang rang jelunya lalu digantung dari rintai ke abad dinding kuih ya. Nyak me kena kutusi orang ketuai. Rang-rang jelunya ngenyang berkerangang. Berserak bergantung abad dinding tempuan ya. Rambau juyo tu ti rindu ngemeran ke pokok ngasuh ke liak. Kampung dan agi jeruang nyalai jelu pandang agi mayuah ke. Serta agi mudah. Megak dia uliah. Juyo tu tinggal jauh pengawak ngasu tu suagi ke diri lalu kadang-kadang bisi mai siku dua sidak serumah seberang ke lepoh pengawak lalu dekat ngaliang ya nanti semua ke sidak serumah yang ada ingo ya sidak nyapan sigi diungkup ke ya nanti lebuah ke boleh jelu lepas mayanya keliak kitai ti kitainya boleh jelu empat sekali rumah nadai ada berjual berbeli bakal kitai ti kemiar itu. Kebawah dia ikut pantunnya ikut tuai yang boleh jelu. Sama dia memparu, boleh jani. Beberi, boleh rusak di pedua. Jadi pagi siti, pagi hari siti, dia juyu bertati dekat nurun ngasau. Laban malamnya tadi, ya bisi ninga sidak serumahnya. Madang lagi ya, bisi medak bekau babi ti besai serta tinggi amat bekau tuntun. Bekau babi yang suah ditemu sidak tang diasau, ndak kalau uliah. Babi yang ditemu sida tungak ngagai bukit siti kit kumbai sida ya bukit melepi. Nyalai kira pukul 8 pagi nyok. Juyo lalu nyikap diri. Bebaik bekal. Betangkit jempul. kebai cumpit tiri kebat kanggo mata sangkuah kerja anjuyo tiri kak nurun semua balau kuai sirat rumahnya ti puah nyala lalu dikumbaya dibai yang nurun magang penyampau kuai tiri bai yang nurun sekali nyak bisi 15 iku serta juyo nya ngau balau kuai nya udah datai ba dengan bukit melepiknya dia ya lalu bisi tertemu ke beka babi tiagi baru nda tapi mengat lama ya ti udah nemu beka babinya tinggal ya salah kuai yang ngejam serengkiang balau kuai nya tadi lalu nyala ngelapuang babinya ablama juyo mega lalu nitiah kenyawa salah kuai nya netak netak munggu ngau lebak tajak pan balau kuai nya lama benar udah nyala ngelapuang babinya tang me babinya tak lalu ngainan nyalai juyo lalu apin udah terpedak ke pemesai jelonya sehari-harinya juyo ti udah nitiah ke babinya ti salah kuai nya nyau kepuas dia babinya pan lalu melunggang ke sungai Siti kit kumai sidak di menunya sungai Gugu babinya lalu ngili ke tebian sungainya lalu muntang ke sungai Siti kit kumai sungai Lawong datai dia apin ke babinya kau ngetu nan kukui angkat harinya letak ke air Siti lalu terus ke air setengang udahnya nyempulak pulai ke bukit melepiknya baru juyo punya ikat dah serta lapar gua awas nitiah ke babi terari salau kuainya tadi. Tanya apa ya balat berasa ikat serta lapar. Tan juyo lagi keran dekat nitiah ke babinya. Terus sampai di salau kuainya. Bekanya mega kuainya nyau bisi ditemu juyo nya mati. Diandak ke babinya. Nyau udah ngalih hari. Nyau baru juyo bisi terpedak ke pemesai babi. Di salau kuainya. Nan ba pak paruang. Serta ya terpedak ke pemesai babinya. Dia deh juyo pun tak lalu cengang. Leban sepuluh lama ia ti udah main ngasu. Anang ke kalau boleh babi misalnya. Inah medak dia tak kalau. Juyun tadi lalu ngetu. Lama ngenuang. Petati ke babinya bengan ngemesainya. Yang kau tak mesainya kini. Kini kumai orangnya babi bandam. Keliak. Kuati ya. Kena ku cerita ke tempun itu. Peninggi tipas belakang babinya. Kira tuntun. Atau su juyu. Tak kita endak lah nemu peninggi juyu tu. Tau ke kira-kira 4 kaki. Lalu pemanjai bukang tubuh babinya kurang lebih 6 kaki. Tariang yang nyong ngeluang ke munuang. Nanti dipuntang ngejaku pandak. Kena ku semua orang ketua nus, kenusi ditunya. Pemesai babinya semua yang mesai jelu cemaru. Medak babinya tiudah nan diparuang bakanya. Dia juju lalu ngelantar ke sangkuah ya. Tameh mata sangkuah ya nyak. Tak seminak ngetas kulit babinya aja. Entaran sangkuah yang megak pan lalu patah. Dibaik babinya ngandak ke balau kuih. Ti semampai nyalak beluluang ke babinya. Nyalai juyo pan lalu mati akal. Nak nemu cara aku tahu uleh munuh babi itu yang besainya. Jadi leban tak jam ti diungkup ke program tu nya habis. Nyalai cerita tu dia kata aku nakanya. Bekini aku pengujung babinya. Tahu minggu kenangkan ketu dia ilak. Kita sama nemu ya. Aku dekat datai baru nampun cerita tu. Kujung kaki bahawa hari ngejam tu sama minggu dudi ni lah. Nanti kita ketemu baru. Di tu aku mari. Selamat serarak untuk peningah. Lupa aku.
0: Ya, nyanaka kami mai kita mendeng ke tanduk program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ti ke 41 begulai ngau Mr. Philip Langi Peninga ya. Jadi ngau tu ninggal ke kita ngau duiti lagu-lagu ke Dubai What Rock Kaban Sampai Mati tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Meredith B ketegau sida tua bersrara tu kai ketegau sida ya kita bersrara Peninga tu ketegau pukul 12 tengah hari tu lagi dia kita sama bela mendiang ke berita tengah hari ya ke Dita berterus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus begulai ngah pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tu lagi ba awak ngelat tengah hari begulai ngah pengelola program kami hari YFM Bintulu. Aku yang berada Joni. Mau puak dulu. Bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye-bye. Selamat merarau.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3,

Stasiun Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Otiun Jisri Jabu

Kita ke bisima.live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Pemujuk inisiatif ekonomi digital Sarawak sudah diberi tanda bangsa dengan anugerah ekonomi digital DEA 2026. Bak malam gala conference ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Premier Sarawak Dato' Patinyi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megak bisik datai berjadi pengawal tu serta nyuak ke batang anugerah. Tujuh kategori bisik di pelaban ke. Lalu anugerah ekonomi digital Premier Sarawak pulai ngagai unit digitalization Opis Perintah Sarawak SCSDU dengan projek Sarawak PAS. SCSDU megak sama udah nerima anugerah perintah digital ngau anugerah smart solutions. Tanda basan yang megak sama ngayan ke ungkup pengawak ti udah dipejalai ke orang siku-siku. Ngau upis sidak lebuh ti ngelatih ke transformation ngau pemansang ekonomi digital Sarawak. Berjakob bah pengawak ke sebakar dulu agi arinya Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahin Rawi madah ke IDEX 2026 dekat meruah nyadi ke pelasar dikenal negap ke kawal kerjasama kelebagi antara perintah, industri, palan pelajar serta pemekuh teknologi ari manua tu ngau ari manua luar. Yang madah ke IDEX edisi ke-9 dia tu dekat lebih ngemaran ke pengawak diulih merik pangka ke bendar nengah peruji. Pengawak meranak ke pukuk ngau peluang dagang. Yang madah ke perkara ti dikemaran ke megak sama nyerangkum pemintar tiru, innovation semiconductor, konsep menggeri ke jemai ilak, pemansang penau digital ngau space economy. Ngena langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13, Perintah Sarawak berniat dekat ngagak 20,000 pintu rumah ke mudah agi ditangkup. Sapir Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ketuk dan dikenak nentu ke guna rakyat bab perkara berumah semampai diperundiang ke. Niat tumegak dan sebengkah hari perkara ti dikeranau ke bak awam komiti pengawak Pengatur Pengawak Berumah Sarawak bilangan 1/2026. Komitinya dekat nyadi ke pelasar, dikenak ngatur pengawak antara Perintah Sarawak, agensi Perintah Besai, Institution Wang, Company Berumah ngau Raban Profesional di Bekawal. Penerang Hari Upis Statistik Malaysia, DOSM ngayan ke Sarawak bisikira 912,200 unit Nordial. Nanti dibanding dengan 677,200 pintu ruang bilik dalam tahun itu. Perkara ngatur pengawaknya dikarau ke oleh ngeruman pengawak tinggal mansang ke rumah. Ukai seminak dikena nyendia kepalan dur diau ajak. Dan megak nyawab nampak komuniti nyadi ke sebengkah hari perkara pemansang di Sarawak. Bola tuai Raban Bangsa ngau tuai komiti bisi ungkup pengawak ke berguna benar dikenak ngelatih ke pengawak nyadi ketuai ngau penyerakup rakyat bak renggat akar umbi. Sapir Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Majan Regi madak ke bola tuai Raban Bangsa patut nyadi ketuai ti lurus oleh nyadi ke teladan serta nemu mutar ke saruk penemu tau ke penanggul mit dalam tumpuk pendiau ngau rumah panjai. Sida tumegak bisi tanggung pengawak nyadi orang tengah antara orang mayuh ngau perintah. Kelebih lagi lebuh tinerang ke polisi ngau inisiatif perintah. Dato' Majan Regi maksud ke perkara tu bahawa pengawak Nuria nyerah ke surat padu ngagai 20 ikut tuai Raban Bangsa di Semelaju ba opis Residen Bintulu. Berbangunnya ia megak merangsang orang nombor ke Biro Ekonomi, Pengelikun, Pelajar, Pemersi ngau nembiak bak kandang menua Semelaju. Ngambil kebisik ngelatih ke pengawak ngau semangat komuniti bak tiap genturung pendiau ngau rumah panjai. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Geri serta di Salin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau salam sejahtera. Okey, selamat nintiang hari dua. Kita terus ke YFM Bintulu.
1: YFM Bintulu, nintiang hari dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

0: Ikuti siaran kami di Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
0: Lelah tengah hari, YFM Bintulu.

Ya, dulu meri selamat tengah hari peningah nak ngira dinin luar kita ke tengah hari itu bakal selama hari dua tentu yang datang buat idar kami YFM bintulu merindang kita mbak awak ngelah tengah hari hanya di sari itu 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita bergulai ngaku Flora Libat.

Tengah hari itu peningan Siti lagu ri Lucy M ngai tundek de. Aku nak renunek kita tengah hari itu peningan lah. Tak ada salah ke kita bertundek kebenarnya. Tang anang ngelui hari kepatut lah. Lebih lagi ba jakuk ke dipansut ke kita ngagi orang maya kita ke bertundek. Anang ga ngasuh hati orang simbana. Okay, lengkap ke kita lagu ngai tundek dek. Tok dekat berkongsi ke nama tok. Tusun program kita itu kerintai program kita 3 jam tok. Nada berubah 12.30. Aku dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya 12.45. Tengah hari bakal selama kita dekat bugelai ngopung luar program Rut Ampung ya. Bak dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari kita bisa program temuai YFM Bintulu. Bugelai ngau sidari klinik pengerai bagi menua Bintulu udahnya pukul 2 ngali hari bisik program kini Kitai Sarito bugelai ngau pengelola program Sharon Ludan. Lalu 2.30 ngali hari setengah jam ke penudi ngelah tengah hari lagi peninga nuaku dekat ngenatai ke tentu ya pesan kita peserin hati ba hari 2 Sarito hari 2 au okey hujung minggu okey hari 2 6 bulan 10 2026 okey agi megah dekat merinang kita atau peninga ngau siti lagu hari Andrewson ngalai janji hidup sekunci.

Iya, asai ketua aja embu dunia. Ngai gak kurang kak pelingan, enaknya mai ganti dua ikut jangguan dunia kebesai tu na. Akhirnya Siti Lagori, Andrew Sengalai janji hidup sekunsi. Mai jam kita ngagai pukul 12.21 minit tengah hari. Okay, sekali lagi merit selamat tengah hari ngagai kita. Nak berasai megak tau peninga kita udah dah tiba bulan 10 sari tau 6 hari ni kita udah nyingkang bak bulan 10 tahun 2026. Jadi tanya aku ngagi kita udah kena kita tucum sepagi tau peninga tau ke dia tau ke tengah hari tau udah tucum kita. Bukan nama aku nanya kita udah tucum tau kena laban ke penemu rama kita semua ni ngambil ke kita sama belak nemu hari tucum sedunia tau ke hari senyum sedunia disambut kita nemu kemaya kini hari tucum dunia tau di into ianya hari tucum dunia tau di into peninga kena hari lima ya bak minggu keterubah bak bulan 10 ninting tahun arti ya bak tahun tau disambut kita 2010 tau tadi ne engkau mayu agak kita nak nemu kemaya okay semina namanya hari pengada ke okay semina hari nama gini ke di sambut kita tucum pun bisa hari diungkup kena tang okay ngasuh kita tucum 2010 aja ya ke kebenarnya kita patut tucum ti uliah ninteng hari au nak ke kita uliah ninteng sikin kita itu ke tucum ne ngai ke kumai orang suah kita ninga nanti orangnya tucum lama kumai kita gila ndak ya gila ke benar ya peningan ka bisi utai ke ngasuh ya ngerindok kati ya ngasuh hati ya lantang kini laban tucum to munyi kurang ne uliah ngubat hati kita ke teli ya kelebih lagi nanti kita meda orang tucum ngagi kita suah kita itu tadi pun bunyi kurang automatik kita sigi tucum pulai baru ni nanti orangnya tucum ngagi kita nanti kita bedau tucum udah memperengut kini muas pagi itu tadi ngerejau pengawak sama-sama meh kita merik tucum ke pemaduk manis kelebih lagi ngagi orang ke bespiak ngau kita jam ke dia tu aku nak ada orang ke ngau aku dalam konti tu opening ha, tangku tucum ngagi kita ke bisik beda live TikTok ngau mega live Facebook kami jam ke dia tu kita ke bukai benung betunga makai kini jam ke dia tu ngau diri sebili ngau bala kaban okay, berik meh tucum ke pemaduk manis ngagi orang ke sepiak kita jam ke dia tu ne. Anang aja makai pemakai ke manis atang tucum kita ke patut manis akhirnya sebengkai info ke dikunci kaku ngau bala kita enya hari tucum dunia disambut kena hari lima minggu keterubah bak bulan 10 ninting tahun.

Ya, jadi ya, Abang Jam, kita ke dia tok peningan, aku dekat belah buah yang nantai ke pesan berat. Ya, ke bisik dia terima tengah hari itu. Jadi, ke terubah tok pesan pemati. Ya. Jadi, pesan pemati itu datang dari Veron Giang. Madah ke Datin Francisca Sadai atau ke bini ni yang Datuk Francis Umpau. Udah nadai kena 5 hari bulan 10, 2026. Lalu dekat di Intu Bala Mayuah kena 7 hari bulan 10, 2026. Bak rumah Joseph James rantau ke Midiang ya. Serta dekat di Anjung kena 8 hari bulan 10, 2026. Okey, gina nak pesan tau, pesan pemati tau datai hari Veron Giang. Jadi tau madah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini ni yang Datuk Francis Umpau ya, udah nadai kena 5 hari bulan 10 2026, serta dekat di Intu Bala Mayuah kena 7 hari bulan 10 2026. Bak rumah Joseph James rantau ke Midiang ya, serta dekat di Anjung kena 8 hari bulan 10 2026. Lalu kedua tu pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu datai dari Patrick Sultan anak Nyimuang ya. Madah ke pemati bini ya, bari tau ke ulat anak Langgu, tau ke inai Ani, tau ke entua Alfred Geliang ya, anak asun ke udah nadai kena 5 hari bulan 10 2026. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah layang nanga ibus, kabar belayan bak rumah luang empawung, rumah uncu melintang, rumah luna nyiar, rumah mudam kerubung, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju Lubuk Sengalang Ulu Sebetan, rumah Kerandang Supu Asa Pia Megak Nuju Kabang Belayan Barumah Beti Supu, rumah Kendawang Supu, rumah Mawat Beratung Atas, rumah Selaka Beratung Baru, rumah Jilan Sungai Gerunggang Sebatuk Baram. Ngau semua Kabang Belayan ya ke Semak tau ke Jawah ke nak uliah dirintai ke ditok ya, tok madah ke bari tau ke ulat anak Langgu, udah nadai ya, serta dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah lumpuh beratung baru ruban ya, kena 7 hari bulan 10 2026 hari ya 3, serta dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 10 2026 ya. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Alfred Geliang anak asun, bak lumo 013-847-4978 ya, 013-847-4978.

Ya, lagi mengadakan ngetai ke sitik pesan ngetas ulit ngau berantau tau ya. Jadi pesan ngetas ulit ngau berantau tau datai hari jaga anak penguang ngari ke sidak ya sebilik ya. Madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau ni yang anak ya Kennedy anak jaga ya tau ke tuyang. Jadi pengawak ngetas ulit ngau berantau tau dekat diatur 10 hari bulan 10 2026 pukul 5 pagi ngagai 9 pagi ngetas ulit ya. Lalu malamnya 10 hari bulan 10-nya lalu berantuk ya. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah lesiah nanga alat batang uyak sibu. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabam belayan kelebih lagi kabam belayan bak rumah abus nanga jelai batang uyak pantau anak kaya bak nanga kain kapit kabam belayan bak batang uyak nanga tamin selangau sibu kapit bintulu miri ngau Brunei serta kabam belayan ya ke Jawa atau ke Semak kena uliah disebut di Tok Magang. Hanya dia minta kita ngolok pengawak ngetas ulit lalu berantu ni yang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang ya. Jadi penerang ke silia kita tau bertanya ngagai jaga anak penguang bak lumo 011-296-40857 ya. 011-296-40857. Okey, nya pesan ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12.45 tu lagi peningah. Bakal selama mic kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Bak dalam program nemu kita. Dan sebenarnya berperinang dulu dengan sitik lagu hari Natala. No one ngerubah penghidup aku.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi kita ya bertemu baru gulai pa awak ngala tengah hari Saritori 2. Lalu aku kebenarnya limpang dah lama bukulan kita live ba program nemu kita ya. Jadi nemu kita kita ke tengah hari tu ke dekat di kursi aku ngenang ukai ngenang kita mensia. Ukai ngenang ulah kita mensia. Tang bisik kawul ngok kita mensia meka ya. Ianya tahu sebut kita utai tu utai dua mereka ketika nyebutnya kaya gini aja lau na ya nutai engkau kategori nutai kini lagi kita nengah cerita nak lama dah kan jadi nemu kita ketai ke sekali itu nanti kita nya menuang ke ngintu diri ku minta ampun nau tam dah asai ku nak ngasuh kita tanya atau ngasuh kita ketika nyebutnya kau gi makai masuk gi makai kini. Jadi nemu kita attack ke sekali tu ianya ngenang rahsia ti disimpan gerinang. Ya gerinang ukai kecai tu celum magi gamal ya mit ge celum ge gerinang curak ya ketika nyebutnya ke bisik ke coklat bisik ge nya gerinang kecai lain ngah kita mada kecainya di je ukai kecai lain ge gerinang lain au lipas ko jaku melayu ne jadi rahsia ti disimpan gerinang ne ko mai kita nak nemu nyimpan rahsia gerinang. Jadi gerinang semua kita yang lala gerinang. Lalu gerinang tu sebangsa Indutai. Aku kah ke gerinang tu ba Indutai ukai jelo ni ya. Nyalai mayo kita ngai medak gerinang. Aku pun ngai medak gerinang aku ku terus rangku madah. Laban gerinang tu dia butai ti ndak bersih. Gerinang mega ndak milih pemakai. Pemakai bersih ya ka. Pemakai ia kak makai ia kak nutu pemakai ke kamah pan gerinang kak utai kamah kak sedaya kak dia utai kamahnya nyak madah nyak aku madah utai tu nak milih ya nyak kita inti medak gerinang lalu berumban kita muru gerinang dia tu kemunuah ya lalu pia maka dispray kita yang racun ya. Laban kita nemu ya ukai tak bersih jadi gerinang tu megak peningah. Semua kita nemu ya yang rusak utai lebih agi gari ngak toka pakaian kita ini. Jadi sidak tu nemu ngerit gari kempak sidak menyok kita kerit sidak ya suka tindak dan kempak sidak ya lalu pihak megak gerinang tu ya betelu birak bagari tau ngasuh gari kita kamah gari kita celum ya. Nyaldi nya ari sukut ke nak manah di pedak kita bak gerinang. Ari sukut negatif gerinang bak penemu kita, bak pedak mata kita, bak ulah sedaya. Ya. Tang peninga gerinang tu kebenarnya bisik nyimpan rahsia siti. Rahsia ti baru ditemu sidak saintis. Kita nak kok kiruh ngigak rahsia gerinang tu kita ya. Kita medak aja udah berumban kita ke muru ke munuah. Jadi sidak saintis tu ndak. Nyalai seraban saintis dari Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine atau ke INSTEM Bangaluru di India sidak bisik berjalai ke pansik ngagai gerinang bansa Diplotera panchatata. Nak kok pemanah-manah nama ya. Anak ngubai gerinang ada nama bisa. Aku kenyebutnya berbelit deh lah. Nyalai pansiak tidak percalai ke dalam tahun 2016 subak. Benar pelurak tawanya. Maku tu nak tulis macam tu nama tu ya tu bisa. Jadi pansiak tidak percalai ke dalam tahun 2016 subak. Nunjuk ke gerinang bangsa Diplotera. Aku nyebut kepandaknya meh. Nun tulis nyebut panjai nama penuh sudah tu. Gerinang bangsa Diplotera uliah ngemansut ke. Di mana-mana. Uliah ngemansut ke uliah ngeluar ke air tusu ngau meka kristal alu samai kristal tidak temu bak gerinang tu ukai kristal barang kemas ukai kristal pengantar barang berganya ukainya peninga ya tang kristal bakal serbuk ayas bak peti ayas kita kenyak ya serbuk kenyaknya kristal ya
Jadi tahu kayak ais pihak ya, kok kristal dan memadah kene ke madah kita lebih harinya. Dah tahu kita giga mansiak ba Google in, Grinang Bansa di Plotera Pancatata kai manah-manah tahu amin. Tahu dikenal nama Grinang tu mana nama. Ya, jadi saintis ditemu kai tusu ngau kristal ba Grinang tu balat kenyen ati. Lebuh di pansiak ngosiliak dia pemutus madah ke ai tusu ti bisi bergerinang di Plotera tu bisi ngundan protein 4 kali lipat lebih berpengerai ari ai tusu capi ke ulih degagak megaknya di suplemen ke pengerai nya nyak kata kaku dah dengar ke mana-mana anang kare risiang ketawa kita hey nanti kau kena green ai tusu gerinang kau kita dengar. Ya, nyalai sanggup kena kita peningang ngirup air tusu Grinang di Plotera Pancatata. Eh, nyo nambah tata-tata. Salah. Eh, nyakkan. Di Plotera Pancatata. Ne, nyangkunya tiga tata-tata. Nyalai sanggup kita peningang ngirup air tusu Grinang di Plotera Pancatata tu. Nyalainya berkawal ngau air tusu TBC bergerinang tu. Lalu bak senantang kristal TBC bergerinang bangsa di Plotera tu. Kristal sidak ya bisik lemak. Lemak, bisik karbohidrat, ngau mega asid amino. Ti diguna tubuh mensia. Ancai gerinang tu. Tau tupai gerinang tu. Anang tak takut gerinang. Tak nak nemu lah gerinang kita di rumahnya. Bangsa di Plotera Pancatata. Nak nemu, mangai pula. Jadi, tangkap. I plural tu eh. Yang nan tulis ningai kiak tawa. Tangkok Subramaniam Ramaswamy ti jadi ketua raban saintis ba pengawak pamansiak tu madah kan. Ukai semua gerinang bisi ait tusu ngau kristal tu ya. Semina gerinang bansa di Plotera Pancatata. Aja nyak ku madah tadi ya. Kita nak nemu gerinang kita ba rumah kita nyak bangsa di Plotera Pancatata nak nemu bukan ke gaya gamal gerinang di Plotera Pancatata tu peninga ya suka joget apa ninga sidak sada di Jerry dia tu madah live ya sigit terima kasih ya. Kita ke bergulang kami buat TikTok Bintu FM atau ke buat Facebook Tim Bintu lo nyala aku nampung nemu kita kita ke atau kujung ya nyentuk ke habis nyala ke buah gerendak semua gerinang di Plotera atau di BCI Tusu ngobak kristalnya peningan tak ianya gerinang di Plotera ianya gerinang ke Indo ya sidak sidak jadi ke laki dah nemu lah nanti pikir ke logik ya segi aman ke bakal kita mesti apa induk pun induk ke bisai tusu laki ni bisai tusu tapi ya nyalai gerinang pun bensanya meka gerinang bangsa ke induk bisai air tusu ngau meka bisai kristalnya ya gerinang di Plotera tu jadi sidak ya ukai teluk peninga sidak ya beranak ne hanya tekepun pun kecai kosikot ukai ukai kecai tu gerinang kumadah tadi kita selalu bedak gerinang ketemu kita betelau. Jadi tu nak gerinang tu ya beranak ya. Ngada kanak okay ngena cara betelau. Okay mecah tak. Bakal sedak jelu menya bakal dak kambian tak beranak ndak betelau pia tadi gerinang tu. Nyak kebah sedak ya bisik ngundan air tusu. Jadi saintis dari Amerika, Jepun, Francis mega bejalai ke pansiak tik sama pengudah hasil pansiak ngagai gerinang di Plotera hari Raban saintis India tadi ditusi sidak ya ngagai bala saintis serata dunia. Jadi kebenar ke ngepun ke pansiak tu ianya bala saintis hari menua India. Udahnya sidak ya berkongsi ke berita nak pansiak sidak ya ngagai semua saintis di dunia kemuncung ke saintis dari mereka Jepun ngau Perancis bisip jalai ke pansiak tu ngagai gerinang di Plotera. Nyalai bala saintis dari mayuh bengkah menua tu mega merambu dekat ngamansut ke tusu air tusu dari gerinang di Plotera tu kena ngagak produk. Kena ngagak barang, berkaul ngau pengerai keguna tubuh mensia, ngau mega kena ngagak produk ke pengantak mua. Ne, kadang kita indok, anak-anak lila bisa air tusu gerinang bermua. Ne ya. Jadi,
tang me peninga bisik penanggul laban ukai pengawak kemuntang uleh kai tusu grenang tu laban pemesai tu buah saya setubuh grenang tu men ukai besai ukai bakam besai kambin besai tu capin na nyalai nyak kebuah ai tusu grenang tu tubuh grenang tu pedias ka duleh kan laban sida ia men kene ka nguleh kenyak panak nemu ka mecet lagi picet tubuh kada nak parai grenangnya ya laban ia men jadi nakak kria tu nyak meh penanggul alai ai tusu grenang bangsa Diplotera tu bedau uleh di pansut kasil ya nyalai grenang Diplotera Panj tata atau mayuah bermenua tunga Asia ngau Pasifik. Nyadi ngau kita Asia. Tau giga kita grenang tu. Aku nak ngelala ngai bola ngai baik kita ngiga. Ya. Nyalai udah nemu kita peninga. Hari berita tu bisi ajar. Anang kita ngelinye ngemaruah keutai kendak manah di pedak mata. Laban bisi sekedaknya nyimpan utai keberga. Kendak di pedak ngau mata ti. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perencing tucum ketawa berari. Udah tu kita terus berlagu di DJ Flora. Nyentuk agai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Nuan di mata, nuan di hati. Laban nuan bergah bak hati aku. Ita bedin.

0: Ia dulu beri selama ngali hari peninga baka selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita ke ngali hari to ya. Jadi temuai ku ke ngali hari to ianya Cik Kimberly Bajik ianya sikuk pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai bagi menua bin tulu ya. Tentu ya keterubah ngelalu ke penatai Cik Kimberly nama berita nuan dua kali bertemu bak tahun tau.
1: Okey. Selamat ngali tengah hari ya DJ. Berita mana cukup mana ya? So tuk kira kedua kali tu bertemu ne? Dah lebih sebulan dan bertemu.
0: Nak bertemu sebulan. Tu lihat tiap bulan meh.
1: Tiap bulan ne.
0: Oh Cik Kimberly ngicak ke hati tu gerai menyukuran eh nampak nuan tu. Berkawan dengan psikologi counseling. Mama meminta counseling free hari radio tu ne.
1: Betul, hari radio bekan anti orang jauh dah, ani hari radio mekap
0: dah. Oh, anti nol yang bertemu muang ngau Cik Kimberly. Tau me hari radio kita itu tadi nerima counseling nah. Okey peningannya di perkara ke dekat dia kunci ke Cik Kimberly. Laban ke penemu ramah semua ninting tahun tuan eh Cik Kimberly 10 hari bulan 10 dua kita itu tadi ngelaik tau ke dua nyambut ya hari kesihatan mental sedunia tau ke hari pengerai mental dunia ne bak bulan 10 nah lama sari sari tau 6 hari bulan 10 hari bulan dua kita itu tadi ngelaik hari pengerai mental dunia tau jadi tok kira ketanya keterubah ku ngagai nuan tok Cik Kimberly laban nyebut berkawa ngau tema ne okey tema yang tok tadi aku nyebut dalam jargon Melayu ngambil ke yang nyemetak ge ngambil kurang nemu ge tok tadi ne berkawa ngau tema ya inya pengalaman hidup didengari suara sebenar perubahan sebenarnya. Jadi nama kebuah tok tadi Cik Kimberly nama kebuah kita itu patut ninga tok ke mending ke orang ya ke kalak tok ke benung betapik ngau penangguh pengerai runding tok ke mental tok.
1: Alright, okay. Bakat ke tema tahun tok tadi tahun 2026 tok amat semak lah bahatiku selama tu orang mayu seminar bercakap pasal penyakit mental dah. Dan jarang dekat mending ke cerita hari orang tengah saing nak kendiri. Nanti kita mending ke pengalaman benar sih dah lah. Enggak hati terbuka, nada yang utuh atau ke, nyalah ke orangnya. Hari ini mai baru kita bisi ubat ti benda untuk meresah kong emosi serta pengerai. Pengerai itu tadi hari kesihatan mental kita lah minda. Dia menurut tarifkan World Health Organization WHO WHO ngau panduan ari NCEM KKM kesihatan mental tu ia sitik spektrum ianya ia nunjuk ke keadaan dini siku-siku individu tu ia nemu potensi diri ialah so kita tu mesti nyerara tiga tikas utama lah kesihatan mental masalah kesihatan mental engau penyakit mental.
0: Bisa tiga tikas ke disebut nuannya tadi kesihatan mental masalah kesihatan mental dengan penyakit mental tu jadi minta nuan kira nerang ke ketiga-tiga perkara aku dah dia sebut akunya tadi Cik Kimberly.
1: Okey buat penemu psikologi ataupun buat dalam penemu psikologi dengan sains perubatan tu tadi nah sidak tiga tu ya amat berbeza. Contoh pertama, kesihatan mental. Kesihatan mental tu ya dirujuk kepada kesihatan mental di mana lah? Kesejahteraan mental. So maksud ya tu tadi, tu keadaan dini, minda, emosi, ngau rohani kita batika stabil, ngau seimbang. Okey, berarti kita tahu tadi penusah. Tak kena kalah berasa itu sehat. Itang tu tadi lah. Kita ngemuan pelantik. Bahasa Inggerisnya lah coping skill. Aku rasa mula kita ini coping skill pelantik. Ungkup ngadapi serta mutar ke penusahnya nak cara disehat lah.
0: Nyak keterubahnya tadi ni.
1: Nyak contoh tadi ya. Dan yang kedua, masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental tu ya adalah isu lah. Tau ke tekanan emosi sementara hanya kata kunci ya tekanan emosi sementara jadi tu keadaan dini emosi kita pikiran tu ke ulah kita berengkat terganggu laban tekanan penghidup terlalu berat Ha, tu ukai penyakit au, masalah kesihatan mental ukai penyakit ke? Laba masalah kesihatan mental tu siapa-siapa aja nak ngira umur, nak ngira pangkat, tau ke pengharap kita, setiap ikut. Kita boleh kena krisis tu bila-bila masa. Masalah kesihatan mental tu ya boleh pulai ngagai step normal barulah.
0: Oh, lama ya sementara punya kenuan tadi ni.
1: Sementara. Nanti kita tu ngemuan sokongan emosi, rehat ti cukup ataukah kita ngulih counseling ataukah keadaan tu tadi boleh pulai stabil baru.
0: Yang kedua?
1: Yang kedua, ketiga penyakit mental. Penyakit mental tu tadi ia adalah salah satu penyakit neurobiologi, okey? Ataupun penyakit dari perubatan psikiatri. So maksud ya tu tadi, orang ke bisa penyakit mental tau ya tu adalah klinikal ngau krisis tik lebih serius. Ha, ianya gangguan berfungsi berstruktur otak kita tu tadi tik nyata. Tik ngasuh kita yang perunding, emosi serta ulah siko-siko orangnya tadi rusak. Jadi sampai bertikas tik amat teruk. Orang tik bertapi ngau penyakit mental tau yang ndak boleh diasuh kita kuat ke tanpa kita ngagak rawatan perubatan.
0: Berarti ya perlu berubat ya tu tadi ne?
1: Perlu berubat. So kategori lah contoh aku mereka kategori lah ngambil ke kita tu nemu beza penyakit mental ngah kesihatan mental. Nanti penyakit mental tu tadi ya bakal skizofrenia, gangguan halusinasi lah kita tu boleh ninggal nyawa. Tak ke medak bayang tidak nade di pedak orang. Ke delusi. Dia kedua kemurungan kritikal. Nanti kita kalau ninga major depressive disorder ataupun singkatannya MDD. Taulah contoh-contoh penyakit mental. Alright, cara diagnosis ya penyakit mental tu yang mesti disah ke ataukah didiagnose dari pegawai perubatan, pakar psikiatri ataukah pegawai psikologi klinikal. Ngena kriteria khas yang pula, okey? Bakal buku DSM-5 sidak ya atau ke ICD-11. Jadi penyakit mental tu tadi ya kai utai uli di teka-teka kita lah. Tok ke kita tong label diri kita itu tadi luar ari diagnosis bala mental health professional tu tadi dah. Banyak yang tadi DJ tiga titik perbezaan tau.
0: Ngambil ke nemu tadi ni nanti ya masalah kesihatan mentalnya sementara nanti dibanding ke penyakit mental tu tadi nah. Ya ke patut di perubat ke patut diperhati ke kita yang ngosilia punya tadi nah. Okey ngarap ke sama nemu membala peninga ke bisi mending ke radio jam ke dia tu reti ya tu tadi cik kembali nanti kita itu kelalu lelak gawak kini bisi penangguh buat belanja kini tau ke kita itu mudah ringat kini tau ke ngai tinduak kini tau ke suah kat tinduak kini nya baru batikas masalah kesihatan mentalnya tadi ne ukai munyi kurang terus dipadah kita nya tadi orangnya gila tau ke bisi penyakit mental ne lawa munyi kenuan orang ke bisi penyakit mental tau ya pakar ya kepatut ngesah ke sidak ya bisik penangguhnya tadi ne. Okey. Penerang ke cukup sili ya. Jadi tu dekat nemu megak tu cik kembali ne. Kelebih lagi nanti orangnya tadi kadang-kadang ya bisi pedis isi rebah nuang bisik nyebutnya tadi ne. Pedis perut, pedis pala atau ke jampat amat lelak. Nyak tadi munyi kurang nunjuk ke tanda fizikal ya. Tau ke nanda ke tubuh kita itu tadi merik warning agak kita. Nama kita itu tadi patut minta bantu kini. Berkawal dengan perkaranya.
1: Okay, alright DJ. Tubuh ngau minda kita itu tadi sikit bisik kawo tik semai aman. Okay, contoh tubuh kita dekat ngeluar isyarat minta tolong ngena tiga tanda utama. Nama tanda utama tadi tiga titiknya. Satu, tanda fizikal ianya tubuh kita lah. Kedua, tanda psikologi ianya minda atau ke emosi kita. Ketiga, tanda ulah ianya perilaku kita.
0: Tambah kini kita itu chicken blain eh kita ke bisa beda kini antara munyi kurang tusah hati tau ke tijakum layo yang rasa bimbang biasa ngau kemurungan tau ke depression tau ke anxiety tu. Nama beda ya tau ke bezanya tadi.
1: Okay, DJ nama si beda lah okay, antara kemurungan kau kita atau ke kebimbangan tu tadi. Dua itik tu nang sigi bisi bida, right? Mm-hmm. So kini cara kita nyararak kedua benda tu tadi dah, ya bakal kesama ya, kan? Mm-hmm. Tang ya sebenarnya sangat beda. Mm-hmm. Ya di pada hari berapa lama? Hari berapa lama yang nyadi tau ke seberapa teruk ya tu tadi ngacau penghidup kita ya. Mm-hmm. Okay? So cara paling terang ngau nyata diungkup kena kita nyarara dua perkara tu ya di peda hari berapa lama ya nyadi masa tempoh masa tadi dah berapa lama. Mm-hmm. Seberapa teruk ya tadi ngacau penghidup kita bersari-sari ngau tanda khas buat tubuh serta minda kita hanya tadi kemurungan. Okay, nama bida yang kebimbangan kebimbangan tu tadi anxiety disorder lah bahasa English ya. Nanti kemurungan tu ya fokus baras asai tusah ati tik dalam. Nanti kebimbangan tu tadi ya more tu rasa takut nyu pulang yang rasa takut irau ngau risau tik lalu melampau
0: ngeluai ari kepatut man ya nai
1: ngeluai ari kepatut.
0: Au nyadi to cik kembali ni nemong ka bala peninga tu jam ke dia to bisi sekedaknya tadi benuang diupis kini benuang deriba kini jam ke dia to tau ke benuang dia di rumah kini jam ke dia to tang munyi kurang bisi penanggu buat penghidup ngantik masa munyi kurang kita ingin nyau jakum layo dekat meletup aja ne lah man stres okey nyadi tentu nuan to bisi cara atau ke disebut kita teknik ne ya ke jampat ngau ke senang ya ke patut digagak mensia mayuh tu tadi kena lebih lagi ngurang ke penangguh ba emosi tu tadi.
1: Jadi kata nama tadi teknik di paling senang lah ngau ti jampat ke dah disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Kita boleh ngagak tu berumah nak semestinya kita bertemu ngau balas sida ahli mental health professional lo baru kita boleh ngagak tai kata dah. Tang melalui ibat rumah atau ke bertempat gawa kita boleh
0: ngerja tu tadi.
1: Ngerja ke benda tu. Yang nyak tadi KKM sida ya tadi memperkenalkan modul kaedah 10B ungkup kita betapi ngau stres.
0: 10B.
1: 10B. B magang lagi.
0: B magang.
1: Satu, bersyukur. Ngenang ke terima kasih ada. Kita fokus pada perkara bisik bagi kita. Bersyukur.
0: B ke terubah.
1: Betul. Kedua, bernafas ngau teratur. Ngenak teknik seput hari perut. Lagi aku madah.

0: Nyerah ke semua pemberat dengan pengirau hati kita yang ke Tuhan lah. Dia kelima, berkongsi masalah. Kita madang ke orang, kita ngeluah ke orang yang kita percaya lah. So, dia yang keenam, berurut. Berurut pun salah satu cara kita itu tadi boleh handle stress. Dia ketujuh tadi kita boleh berehat ngoninga music lah. Lagu ti lembut, ti boleh nenang ke minda kita.
1: Nengar radio pun boleh nak?
0: Radio boleh.
1: Oh, okay.
0: Dia kelapan, beriadah. Kita ngagak hobi tidak kerindu kita, itukah bakal kita berjalan bertaman, berjoging, hanya beriadah tadi ya oleh ngasih minda kita itu tadi tenang. Dek ke sembilan bersenam, lah bersenam tu tadi bakal kedipada aku tadi lah jogging, sukan, laban utai tu ya oleh ngeluar ke hormon endorfin, hormon endorfin tu ya boleh kena ngurang ke tegangan ngos stres.
1: Pansut mah geng stres sana deh.
0: Nanti kita bersenam. Nya kita nanti bersenam bunyi kurang. Nyamai saya udah.
1: Nyamai saya isi nih.
0: Udah. Dek ke 10 kita mestilah berpikiran positif lah. Okay, kita mendak himah ngom pemanah dalam keadaan kita tusah. Dalam tusah-tusahnya bisik pemanah yang perlu kita pedak. Nyak men kita perlu berpikir positif walaupun kita benun api penusah.
1: Nyak 10 B. Ke 11 B mesti bisik baby kedi sayang.
0: Baby kedi sayang.
1: Mesti bisik ayang ne.
0: Bisik ayangnya pun uliah bis stres.
1: Nambah nombor 11. Okey, udah cukup 10 disebut nuan tadi. Cik kembali 10B nya tadi. Jadi tua pun kira udah datang buat pengujur randau tua ke ngali hari itu. Tentu nuan tu tadi cik kembali nah. Bisik pesan ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninggal tua ke ngali hari itu.
0: Okey, pesan penutup area aku ah. Okey, untuk semua peninggal buat rumah sempena bulan kesihatan mental 2026 tu. Okey. Keterubah kita mesti ngembuan penemu ti betul pasal kesihatan mental. Kesihatan mental tu ti sehat, ya ukai semina reti kita, reti ya kita tu nanda penyakit mental. Tang reti ya minda ngati kita ti tenang, seimbang serta tegap ngambil ke uli berjalan kerja serta kita tak boleh melalui penghidup ni tiang hari ngau ti menyana mendiang ngena empathy listen. Okay, maya kita bisik kaban toka diri sebilik dekat cerita dengar ke sidak ya ngena hati terbuka anang kita japat ngakim lah toka nyalah ke sidak ya tadi out. Kedua, kita padam ke stigma. Nanti kita mendapat poster kesihatan mental megak kami bisik logo hentikan stigma lah. Berakhir segmen tu aku dekat Mada. Selamat hari Bulan Kesihatan Mental Kebangsaan 2026 lah. Okay, terima kasih DJ.
1: Oh, sama-sama mega. Penerang ke cukup siliak mega hari Cik Kembali ke ngali hari itu peningal kelebih lagi berserimai ngau kita ke dekat ngelai tau ke nyambut hari pengerai kesihatan mental sedunia ke dia sambut ya 10 hari bulan 10 nintiang tahun. Ngarap ke kita berarti ke semua perkara aku dah dikunci ke ya nama teka disebut berkenai teknik acara nyak tadi boleh pulai ke penemu ngagi kita ke ngali hari tu ne. Okey, jadi sekali lagi meri terima kasih mayu hanggen wan cik kembali bisi topik kebukai lah boleh dikunci ngah bala peninggal lebih lagi berkawal ngah pengerai runding laban kebaya hari tu ukai seminak pengerai tubuh ajak kepatut dijaga kita tang megak pengerai runding pun patut segulai sejalai sebakal gerai ngau tubuh kita ini. Okey, jadi terima kasih Mayu Hangganwana Cik Kembali. Okey, peningan jadi akhirnya nak mai kita berlengok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tok sama ngali hari ngagai semua.

Siti Lagori, PB Chloe, lagu ke diberi nama Amat Sigat. Merindang kita ke Ninmo, ngasai derbu Sigat kini ke ngali hari itu. Dia ko tundek je ne, semua kita itu tadi. Nang bisi penyigat, pemajik ke derbu. Nah pihak ya. Ngarap kena dengan tuak meh ngali hari itu peninggal lawan kami di Bintulu, di Pasar Bintulu tu hujan ya. Nyo petang ga di luar dia di pedak kori konti jam ke dia tu. Kini nak gari bandor kita ke bukai di sebawah di tatau di ni di miri sibu kapit tau disebut di selampung benua kita di Sarawak di tau kini nak gari kita jam ke dia tu. Dapat kami di Pasar Bintulu tu hujan lah. Okay, jadi bak jam kedua atau peningah dibagi bak setengah jam atau seberapa pukul 2 ngali hari. Dua aku dekat berkongsi ke sekedar berita lagi lebih lagi atur pengawak ya ke bisik dekat di gagak atau ke diatur di bagi menua kami Bintulu di tok ya. Dan sebenarnya merinang kita dulu ngau lagu ke udah di tusun kita ke ngali hari tok.

Ya, rancak lagu apa ni ngah? Siti lagu Berpadu Nyawa Joni Aman ngau Merlin lagu ke diberi nama Adihai Apai Jang ya nah. Rancak lagu ko peninga kita di TikTok kat ketawa ini ngah lagu ke nah. Ya mana ngambil kita ke ninga ke radio jam ke dia tu lantang hati senang hati nak tusah hati nah. Okey, Hato terus berkongsi ke sekedar pengawak yang ke bisik dekat di Yatur di Bintulu, lebih lagi bah ujung minggu tu ilak. Tok madah ke Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Bintulu ya. Bisik dekat ngatur pengawak ke di kumbai sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ya ke dekat di Yatur hari 6 tik dekat data itu ilak. 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak The Spring Mall Bintulu ya. Jadi tentu ya mayo macam pengawak ke bisik diatur berseri mai ngau hari pengerai mental sedunia atau peninga ianya bisik booth ke dibuka sidak ya bakal hari AADK Pekeso hari JKM pia mega hari NGO ke bukai ngau mega berkawa ngau pengerai runding mega bisik booth ke bisik dibuka ya udahnya bisik randau tak ke mega sesi forum khas ke diatur ya berseri mai ngau hari pengerai mental dunia ke bisik dekat diatur ya ngau temuai ke bisik di kangau ke sidak ya udahnya pengawak bukai ya ke bisik diatur kena ngerami lagi pengawak nyambut hari pengerai mental dunia atau ianya bakal pekit nyurak bisik megak pengawak ngecik pengerai nak berbayar megak ngau aktiviti interaktif ya ke bukai ya jadi mensi mayu di Bintulu di kangau ke sama bela data ya ngambil namanya tadi kita nemu berkawal ngau pengawak kelebih lagi berkawal ngau pengerai runding atau laban bukan nama suah nyebut tu peninga laban bunyi ke randau ku ngau temuai tadi pun bisi madah ngambil ke kita nemu 10 hari bulan 10 ianya dua kita ngelai ya hari kesihatan mental sedunia okey nya pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintulu ba ujung minggu tu ilak ya hari 6 tu ilak 10 hari bulan 10

Okay, hanya lagu hari Doni Lang Ndak Mudah Aku Lengkak. Nang gue yang lengkak ke kami mempeningan ya. Agi bedau jam kita itu lebih agi bah awak ngelatang hari kita isari itu peningan ya. Agi mengkang bulan aku Flora Libat nyentuk pukul berapa? Nyentuk pukul 3 atau lagi na. Okey, itu madah ke Institut Koperasi Malaysia atau ke IKMA Zon Sarawak ya, Pampang Miri. Bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai bicara ilmu IKMA ya. Ya ke dekat diatur sidak ya, kena 15 dari bulan 10 toilak. Ba sebengkah hotel ke terbilang di Bintulu Ditok ya, berlabuh pukul 8 pagi. Nyentuk pukul 1 ngali hari. Jadi to pengawak ke diatur to lebih lagi bisa nyebut berkawa ngau pengerembai ekonomi ngau mega mayu lagi perkara bukai lebih lagi berkawa ngau koperasi Malaysia ya. Nyak sebengkah pengawak ya kebisik dekat dia tu 15 hari bulan 10 hati dekat datai to ila. Lalu berita kedua atau peningah atau ke berita kenangkan kenyak atau madah ke pekit futsal ya U23 BIFA 2026 dekat diatur 24 ngau 25 hari bulan 10 hati dekat datai tu ilah Stadium Muhibah Bintulu ya. Jadi seminak diungkup ke ngagai 12 pasukan aja ke uliah ngau ba pekit futsal U23 BIFA 2026 to ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliak berkawang to kita tahu medak ba Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi Menua Bintulu.

Angela Lata Jua baru dah merinang kita ngau lagu sama ngetan ke menalan api amaga aku penagi ngetan ke menalan aku jam ke dia tok peninga sama nak cukup 3 jam ha sigi nak ngelengkak ke menalan jam ke dia tok nah. Okey, Tok Madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak ya. UPMS ngau kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ya. Bisi ngatur mayo macam program berlabuh 3 hari bulan 10 tok tadi. Nyentuh 11 hari bulan 10 tik deka datai tok ila ya. Bisa mega ngatur pekit ke dikumbai pekit busana tradisional pekit battle of the band ngau mayu lagi pengawa buka ya ya ke bisik ya, diatur sidak ya bak Dewan Seri Kenyalang. Lalu kena 9 ngagai 11 hari bulan 10 ti dekat datai Tok Ila Peninga bisi mega pekit main buah dekat diatur pi mega bisi rugby bisi archery.

bisi mega e-sport MLBB, bisi mega bengkel, yanya bengkel sape ngau mega mayu hagi pengawak bukai ke bisi di atur ya Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS, nya pengawak ya ke bisi diatur ke dikunci kaku bahwa ngelah tengah hari kita ungkup sarito.

Ya, Siti Lagori, Julita James sanggup ngelengkak jadi pukul 2 atau lagi peningan bakas lama. Kita dekat bergulai ngopong luar program Sharon Ludan. Bak dalam kini, bak dalam kini ke? Bak dalam program kita kini, kita sari tok na. Tang sebenarnya merindang kita dulu ngau Siti Lagori, Niang Michael Jemat. Ngenggam semangat.

Yap tinga, bertemu baru kita buat program kini kita sari tu nanti hari dua kita boleh buat program tu nyalai minggu tu buat episod ke-40 kini kita sari tu peninggal. Sari tu aku mai kita rawen berjalai ngagai menua tunga Suriaman. Ba atas bukit ti bertunga ngobatang lupar di Suriaman. Bisik si ti berguna nantinya disaksi ti berguna ngagai sejarah menua tu. Gunanya ianya Kubu Elis. Dia tu Kubu Elis dikelala dengan nama Mijum Pesaka Sri Aman. Lalunya di situ hari tipan cerita lama tingingat ke kita. Nikal pula yang agak jeman brok dengan pemansang tumu kandang menua semanggang. Udahnya ke dikelala dengan nama Sri Aman. Lebuah kita berarti ke Kubu Elis kemayari tu. Ya, okay, semina bunga lama kengembuan rega arkitektur ngau sejarah. Tang kalak berfungsian nyadi kubu pertahanan, palan pentadbiran, kalak nyadi kot, spital ngau upis kapal. Reti ya, kubu tu kalak nyadi palan kebenguna ti nyambung pengawak perintah ngau komuniti di kandang menuanya, pia megak ngagai kandang dur ke ngelingiknya. Dikenak kita merti ke sejarah Kubu Elis tu peninggal. Kita patut mulai ke diri ngagai tengah abad ke-19 lebuah Sarawak digai sidak bruk sebilik. Mayanya sungai berjalai ke tanggung pengawak ti besar amat dalam penghidup komuniti. Sungai nyadi batang jalai mindah ari sitik nur. Ngagai nur ke bukai mai produk dagang. Serta nyambung kandang menua pesisir ngau kandang menua dalam. Nyalai, ndur ke bersemak ngau sungainya ngembuan rega strategik ketinggi. Kandang menua batang lupar megak. Nak nyalai, ndurnya ngasuah kandang dur tu. Berguna ari sukut pemindah mensia. Dagang penglikun ngau pentadbiran. Tajap ya. Gaya mayanya jauh berbeda hari penghidup kita kemayari itu. Sistem pengangkut moden, anadai, communication negak pedis. Nur begigak lalu perintah berguna ke sekedap palan. Dikenaknya ke penglikun serta berjalai ke pengawak pentadbiran. Seberau kubu Elis tu digagak peningah, siti kubu kedikelala dengan nama kubu James megak udah digagak. Bak nangas kerang dalam tahun 1849. Kubu tu diberi nama James Brook, tajak pihak. Nurnya suah napi penanggul ampuh bah. Jadi situasi tu pengujungnya ngujung ke pemutus mindah ke kubunya ngagai semanggang. Dalam tahun 1864 kubu baru digagak di Semanggang. Sekedar hari kerban hari kubu lamanya dikenak baru. Dikenak ngagak kubu baru. Kubu tu dikelala dengan nama Kubu Elis. Nama Elis megak bisik kawul ngau Reni Margaret Elis, bini Charles Brook. Pengawak beri nama tu mantai ke bekeni sejarah bangunan tu ndangnya bisik kawul rat ngau sidak Brook sembiliat kemegai menua Sarawak mayanya subak. Endur Fort Elis atau ke Kubu Elis bak atas bukit ti diperhati ke dalam konteks pengawak ngetan mayanya. Ia ngembuan penuduk ketinggi merik penglebih dikenak berhati ke kandang endur ke ngelingi. Nyalai sungai Batalupar ke semak ngunyaknya di jalai ke berguna. Lalu penuduk kubunya megak ngemendar ke pemindah ngelingi kandang endurnya ke dikemata. Bak renggat ke terubah, function ngetan kenalannya. Nyadi siti ari patang pengawak kubu ya megak. Nyadi palan ndua raban penglikun diau lalu nyadi sebagi ari sistem dalam perintah Brook. Dalam sejarah menua Sarawak ba abad ke-19, pengawak ngagak kubu bahkan nandur ti strategik. Nangyas nyadi siti cara dikenak ngenegap ke atur pengawak ngau penglikun perintah. Tajap pihak.
Sejarah kubu Elis nak ngetu nyadi kubu pertahanan atau ke kubu kena ngetan ke menua nyau kelama pengawaknya majak ngerembai pengunan nyadi palan petak beratik guna ngagih kandang menua semanggang. Itu meh kita atau kendur kita boleh mendak ubah function kubu ukai semina palan tik ngetan ke menua tang ya nuju ngagih palan penghidup pentadbiran. Upis perintah kalak operation bak bangunan tu lalu pengawak bercara kot dipercalai ke megak badia perbendaharannya megak kalak dengkah bak kubunya kebenar ya. Perengka guna spital ngupis kapal megak bisik kawul ngau sejarah bangunan tu. Bisik orang kediau ngelingitnya engka patut nengah sungainya ngambil kulir datai bak semanggang tidak engkau dia ngulir ke servis perintah. Mutar ke perkara dagang, ngurus ke perkara kot tau ke sidak ke dekat berubat. Lalu kubu kasal ya digagak ungkup tujuh ngetan ke diri, pengujung ya nyadi sebagi hari penghidup bersari-sari raban ke diau bak bersemak ngonya. Ubah tu ngayan ke sejarah sesebengka bangunan, nak boleh dipedak semina hari dinding ngau struktur fizikal ya jak. Di belakang bangunan bisik cerita pasal orang mayuah asal pemesai perintah pihak megak raban penglikun orang dagang komuniti ngau orang cil orang ke kawak orang ke data yang reja pengawak dagang sida. Kubu Elis udah medak bermacam ubah ke nyadi bak menua semanggang timpo dan lebus dunia udah berubah teknologi udah mansang sistem pentadbiran moden megak udah diberi kelala. Lalu penggunaan perintah kebaru sudah digagak. Mengujung ke tanggung pengawak kubu Elis megak sudah berubah nitiah ke timpuh. Tajap ya, penggunaannya mengkang ngemuan rega tidak boleh dikira nyadi ke pesaka sejarah. Dalam tahun 1971 peningah, kubu tu diaku nyadi penggunaan bersejarah tu berguna laban mentu kebungunannya ukai seminak dipedak nyadi struktur lama tang nyadi sebagi ari pesaka kepatut dijaga datuk temuai nyingkang ngagai mijum pesaka suraman sidak kebenaran nyingkang ngagai ruang tik nyambung maya datuk ngau jeman keliat munya pemandang bak dalamnya megak mantuk temuai merti ke sejarah kubu Elis ngau pemansang suraman bermacam sukut sejarah di pantai ke dikena merik penemu ngagai penghidup ngau perkara tik nyadi tik nempak kandang menuanya utai tu meh tik ngasuh mijum tu spesial peningah yau kes minat endur nyimpan cerita lama ajak sesebengka artifak engka dipedak emit bak belakangnya bisik cerita tik usai bekenya megak ngau kubu tu dindingnya engka ndak agi dikena nolak serang bakal kesubak tajak pihak dindingnya agi bisik pengawak ke berguna ianya pengawak ngetan ke pengingat sejarah nanti kita berdiri ngelingik kubu tu kemayari tu lalu maliak nuju batang lupar kita nyangkanya ulih merti ke bekeni sungai nyak subak nyadi ke jalan tang penghidup komuniti keliak. Perahu-perahu mindah bak sungai. Urang nak jalan airnya nyambung sitik kandang dur ngagai kandang dur bukai. Lalu ngelingiknya penghidup komuniti majak ngerembai. Datuk menua Suriaman udah jauh berubah. Jalan moden nyambung kandang dur ke kalak berpangai bak sungai. Rengka pengangkut berjalan ngau jam 4 gig communication boleh digagak sekejap je. Penggunaan moden menua ke kandang menua tajak pia kubu Elis akib diri nyadi siti ari kelai Sri Aman ngembuan cerita lama. Tiap tiang bisik cerita, tiap ruang bisik sejarah, tiap itik dinding udah nyadi saksi penghidup manusia. Lalu tiap ubah bak penggunaannya megak ngayan ke ubah jeman. Nyak kebuah pengawak ngintu bangunan bersejarah bangunan amat
Lebuah pengguna lama udah nadai ki kita ukai semina lenyau struktur fizikal aja. Kita mega engka lenyau sebagai ada cerita pasal siapa kita yang ngau bekeni raban masa kita itu ditumbuh ke. Kubu tu udah berjalan jauh, hari kubu tiknya di luar ngetan ke menua ngagai palan pentadbiran, lalu kepedudia nyadi micum pesaka, jalannya ngayan ke pejalai menua Suyaman Bo. Hari kandang dur tik berpanggai bak sungai ngau kubu kenyadi palan pentadbiran, Sri Aman udah mansang nyadi menua moden ti agi ngetan ke kaul rat ngau sejarah serta rampak menua ngelingi. Nyalai nanti semua kita kekalak nemuai ngagai Sri Aman nyangka nyak mayanya kita yang medak Fort Ellis tak ke kubu Ellis no cara tik berbeda. Ya oke okay, semina bakal pengguna lama tang yang ngemuan cerita lama. Lalu ia megak ngingat ke kita, penyulut ti diasai ke kita dia tu kebenarnya bisik pejalai ti jauh ke belakang. Serta kepenudi ia peninga kubu Ellis, ukai seminat kubu ajak. Ia sebagi hari cerita dalam kandang menua Sarawak, sebagi hari cerita menua Sri Aman, lalu sebagi hari pesaka asal kena kita ngingat ke pejalai komuniti sepanjang batang lupar. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau topik kita kesari tu bab program kini kita sari tu kubu Ellis di Sri Aman. Nyonya ngujung ke program kita kesari tu. Yang nak kita bergulai bab program tu bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai. Upuk dulu aku hari aku Sharon Ludan. Kungau program kini kita.

Ya, sedia lagu hari Sylvia Banyik, lagu ke diberi nama Diau ke Tegah Sayau. Aku tu asai kak Diau metok tangannya dia. Nanti ku Diau nak berjakut lagi, nak membunyi radio ni untuk pukul 3 ni. Digigak sidak dikucing ku lagi, nanti ku Diau direk maya tok jam. Okay, terima kasih. Okay, kita kaki terus sebuah lengok kami YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari. Kita isari tok peningah lagi yang mengkambung lengok ku Flora. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey tok, Siti gerah tok lebih lagi nuju ngagai bala apai indai nembiak ya. Tok nuju ngagai apai indai nembiak SK Nanga Tibo. Tok berkawal ngau mesyuarat PIBG ya ke dekat diatur kena 8 dari bulan 10 tok ilak ya. 8 dari bulan 10 ianya hari 4 ya. Ianya mesyuarat PIBG bilangan 2 2026 dekat diatur pukul 8 pagi bak Dewan Sempalai Kenang SK Nanga Tibo. Okay, ngarap ke bala pai indai nembiak ya ke bisi anak sekolah badia ngambil ke kita oleh ngenatai ke diri ba mesyuarat PIBG ya ke dekat diatur kena 8 dari bulan 10 2026 hari 4 tu ilak ya pukul 8 pagi.

Nuan milih pergi. Siti lagu hari Penny McLean kena merindang kita peningah. Pilih dia, kita akan pergi atau ke kita akan stay. Ke stay ni kita akan terus bergulai dengan aku untuk pukul 3 lagi. Sawat-sawat dia, mari kita ke bisik bak live TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih Mayu. Dia megak bak Facebook kami RTM Bintulu. Ni demo ya kebedau follow atau terus follow kami. Dia megak boleh share megak live. Terima kasih Mayu kita udah bagi awak kita ngali hari tu ni bergulai dengan kami. Jadi pukul 2:30 tu lagi peningan ni nu aku dekat belabuh ngenatai ke nama tentu yang ngenatai ke pesari nu hati kita bak hari ya 2 sari tautang sebenarnya tu Siti lagu hari Gilbert Gawong Bungai Ketanda Tua.

Okey, ha, buat jam kita ke dia tok, aku dekat ngena tai ke pesan rindu ati kita baari dua sari tok peninga semang le hari ngagai James Pengiran, Yasmina Anyapa ja tok ne. Semang le hari DJ Flo ko ya. Okey, semang le hari mega. Pia mega tok ari Josh Berayun, semang le hari ke sama berjalan ke pengawak Mambam di Engkelili. Jadi ia minta lagu Put Sadin Puang Koyari Rofina Salang. Terima kasih DJ. Okey, sama-sama. Jeng Geng Dudum, selamat hari-hari Koya sama berjalan ke pengawak. Jadi ada di Bintulu hujan lemai tu. Dan amat kami di Bintulu hujan ya, bakal ke ngali hari tu ni. Jadi yang minta lagu Dayang Bintang, Monica Maliah Bunggang, sama ngali hari ke panas di Miri. Jadi yang minta lagu Nuan Milih Pergi. Udah ditebah ku lagunya tadi. Dikenak yang berindang diri empu bakal ke ngali hari tu. Roslin, sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Ari Andrew. Nama tu Andrew hari jauh ke kena merindang semua peninga Arab ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Margaret Uncing, semua ngali hari ke hari si Bo, jadi yang minta lagu Meligai Pengerindok ke hari Igu Anthony. Dikena yang merindang semua balakaban yang bakal James Anyau, Stamer Stevie Stay Love, Mary Ubun Martin, salam sayau nuju kita semua koya. Pia megak tu meri semua ngali hari ngagai Diana Mami Jackson, sama berjalan ke pengawak ke. Terima kasih hangenuan siapa tu tadi ni, Diana Mami Jackson. Andrew B. hari tatau minta lagu Meligai Pengerindok ko ya. Dituju ke ngagai sirai serumah barumah awin nangam merit sangan tatau ke ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak. Okey, nya pesan dari peninggal kita di Facebook bisi megak tadi hari TikTok tu maga komen tonmu. Kini kurang nyebutnya ni komennya nemu nginsit ke atas nanti buat pedak ba TikToknya pedih ke digiga ke komen tu tadi na. Ya ke bisi minta lagu hari Tanah Bernyang band Arisa. Okey, kita berperinang dulu ngau lagu tu.

Ya, lagi magare ka nganatai ka tau ka maca pesan rindu ati kita baari doa. Ana menekan-nekan au. Au lagi mada pesan ko nak dibaca kita tau. Ana menekan-nekan ko ngasuh ko stres kita ke ngali hari tu ne. Au tau ari Lily Anthony. Selamat berjalan ke pengawak ke minta lagu di baik Lucy M ke Rarah Bulu Pala. Pama lagu tu ne kena merindang semua walaupun inga YFM Bintulu ke kelebih gig nu Julia Mambang Jed pada Isa. Rashid kia pian mega entry stang ngarap ke gerai belama. Juni Ben sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawa hari kami bak miri hujan. Oh tok 33 minit ke udah lalu ya ke komen tu ne. Madah ke dimiri hujan jadi minta lagu udah kalak sangkai bati ke dikena yang berindang derimpu ngabala kaban ya ke ngelala ya ke nak tinggal ngagi apa yang indah ya bak tuai rumah murin bakung ai jalai lingga. Terima kasih DJ. Au sama-sama. Nor Agat sama berjalan ke pengawak kayaknya dia minta lagu Ari Erika Joseph Seminak Keluluk kayak dikenak yang berinang semua peningan YFM Bintulu bakal kengali hari tu ngarap ke semua terperinang serta tucum-tucum meh selalu udahnya ni tu ya boleh ngigak dulu tu kengai macam ni laban tu berguna ke nama kurangnya internet ni Jessica Eaton sewang ngali hari ko ya. Bak awak segmen ke jam ke dia tau ke minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi. Udah ada tebah lagunya tadi Jessica Eaton dikenal yang berinang semua peminat setia YFM bak selampur menua. Terima kasih ya aku yang awak sama-sama mega Jessica Eaton. Udahnya ni tau. Laban tu mayuh ke seminatnya apa aja tu. Tu hari Alice Spencer sama berjalan ke pengawak manah gari ba paku sepawah. Kayaknya dia minta lagu. Hari Penny McLean Nuan Milih Pergi. Mayuh ke bisik minta lagunya. Sikit udah ditebah ku tadi ni. Nanti kita bergulai dengan aku hari pun program tadi. Dikenal yang berinang apa kibin sebilik ba IPD Miri. Anti Rose Berdindang ba Bintulu. Lily Laka ba Tudan Miri. Bala staff ba SK Nangas Segenuk Ulu Ibau Kapit, Sinai Serumah Ba Engkerbai, serta semua kenglala Arab Kete Perindang, rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ Flo, koya awak sama-sama meh. Kengangau ke DJ tane. Sama-sama meh Alice Spencer, kini kengangau ke DJ nu kak latah gak maya tu jam neh. Ni bisik tarik pedinga kita atau nguh yang ngagai TikTok tu neh. Kena kia-kia ga pesan di baca tu peninga ni ngau nak uliah tane Riz Ross nyedia minta lagu ke selamat hari pengada ya dekat merik selamat hari pengada ke ngagai anak ya kena sarito anak daripada kia siapa nama anak ya ngarap gerai selalu ke serta mujur dalam SPM ila ko ya okeynya hari Riz Ross di tatau nyedia kita kenyamuk hari pengada sarito kemari pergila lusa minggu tu tau ke bulan 10 tau merik selamat hari pengada ngagai kita ngarap ke panjai umur makin bertambah rezeki udahnya ngarap ke kita semampai gerai belama.

Nyak lagu kedua penudi bawak ngelah tengah hari kita sari tok peningah siti lagu hari bibi sulu lagu ke diberi nama Angkun. Jam kita pun tinggal udah pukul 2:52 erti 8 minit lagi nur kita lagi bergulai bak awak ngelah tengah hari sari tok na. Okay, ngau nak ke uliah metok ngenatai ke pesarin wati kita atau peningat hari Iba Vincent selama berjalan ke pengawak koya madah kerempu hari Sibu Jaya panas buat Sibu Jaya kena dia minta lagu Bungai Pinang ke hari Ricky Anderson dikenak yang berinang balana bala ucok ngau bala menantu ya pihak megak ngagai Syasha Manda buat Sibu Bungai Cempaka buat Spital Limbang Mary Ubun Matin buat Miri Ibramat Akid buat Petaling Jaya Selangor ke lalu ngagai Isan ya buat Tawau ke Isan yang buat Bintulu Isan yang buat Miri oh mayo Isan si dah Iba Vincent tu neh serta ngangai bala madik ya yang harap ke semua terperindang bakal ke ngali hari tu Rita Philip sama berjalan ke pengawal hari kapit ke yang irum ke pesan tu ke yang ngagai Luli Genayang Landuh Ganing Wila ke yang Roslin Jelawat Cikgu Julia Supi ngau ya ke Bukai ko ya salam sayau selalu.

Lina Bugis, selamat ngali hari ke sama menjalai ke pengawak Bak Konti, ke panas Bak Kota Masai Johor. Jadi yang minta lagu Angela Lata Jua, Ingat Ingat Lalat, ke dikena yang berindang. Semua bala kabar melayan yang kengelala yang di Sarawak. Sina is bilik di Johor Megak, ko ya. Lalu nuju nuan Bak Konti DJ, ko ya. Nya ajak terima kasih. Okey, sama-sama Megak. Ngau mayuh ya kebuka itu, ya kena sempat dibaca ni bakal Dara Liana, siapa gitu ni, James Anyau, Sindun Idi, Kennedy Ama, Ali Sini. Ngau kebuka meh ya ke bisik, ngenatai ke pesan kita ke ngali hari itu ni. Bak TikToknya nak disengkawamnya, nantu uleh dibaca, sidak ke bak TikToknya ni. Nantu uleh di menyukuran di layan mak, sidak ke bak TikTok tu. Okey, jadi terima kasih Mayu anggap kita kuda bugelai dengan aku hari pun program tarik peningan untuk anggap jam kita ke dia tau. Jadi bakal selama ame pukul 3 atau lagi kita dekat terus bugelai dengan YFM Iban Kucing. Bak awak rentak ngali hari ke dekat terus merinang kita. Din kita minta lagu lagi ni. Udah cukup kita minta lagu bako. Udah tau lagi minta lagu bak kaban aku ke gawa. Udah tau lagi. Spek saya sidak lagi ni. Nua kita minta lagu. Anda menekan-nekan ni bunyi kerja kau orang kemari hari tau. Okey, ya ke bisa minta lagu, mayuh agak lagu ke nak uliah ditebah. Okey, semua lagu ke dipinta kita uliah ditebah ke ngali hari itu peningah. Nanti ya bisa buat list, ditebah mantik nadai, bari kebukai, kak penak jakok nyak meh dikenak na. Ni tiah ripih ke, ialah tak ketemu gek kini kita minta lagu. Okey, jadi yang ingat ke kita ngau lagu ataupun mayu ada pintak kita Megak. Sitik lagu hari Gwen. Okey, lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Mumpu aku sama berjalan ke pengawak bahari ya dua sari tau. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita mujur magang lebih lagi bab minggu tu. Rekong tu nak sporting mak tu peninga. Nyamajah ragu tu ne. Okey, bertemu bari kebukai. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar menurut balap kaban Kunsil Negeri Bawum, melanggur mengaum menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pemelandi arkitek lebih hagi siling atrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisa muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Undur Makai Undur Semayan serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegak kecubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 kecurak pandang ke menyebungkan etnik kekurangan bangsa di dalam bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak memang ke kanan lalu dikepit ibu negara telah ketibak di gagal menyesai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
0: Tahbi puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe

Lagu baru YFM hari Helix One merampau lagu kena ngepun ke rentang oleh hari hari tu kena 6/10/2026. Terima kasih dengan kawan aku Flora Libat nemu mat ya neh ngasuh aku nampung ya kena tai ke lagu ke visi diminta kita nanti kawak kita boleh kena tai ke lagu peminta kita bawa Facebook kami udah tu lagi lagi nebah meh nyawup kawan aku Flora kenalah nebah lagu kita neh. Okay, jadi hari tu hari dua bukan selama mega dia kita dekat bergelang aku ni si tamu tak KC buat program hashtag nembi aktif. Jadi hari tu nanti jumpa kita bisik meda Facebook YFM Iban bisik diayan ke poster siapa nak dekat beranda dengan aku buat program hashtag nembi aktif kita ke nemu atau pedak dia tu lagi mah aku madah ke siapa nak ke dekat beranda dengan aku buat program hashtag nembi aktif pukul 4 tu lagi. Okay, jadi live-nya lagi megak tidak ada penanggul dia kita dekat medak bak Facebook YFM engau YouTube YFM Iban terus bergulang kami YFM pukul 5 lemah itu lagi sama mendiang ke berita kita terus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur lalu pukul 5:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program leman berita bukannya ke tusun program kita bak rentak kali hari-hari itu kena 6/10/2026 tu lagu baru buat YFM mega lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat rentak kali hari YFM.

0: Pagi riwayat.
1: Niklas aja raw pagi tu dia. Jadi ya tiap tahun ti sira is rumah nang suah haga krim tu gift exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi ya tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Awak ti rumah punya tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend tu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Priok karan.
1: Oh,
2: ngede datun.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriat nya meh. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya mangia meluah baik meluah kelima.
1: Tanya maya kita ke gitu besil jani deh. Baik ke penai. Dia kurang nyemleh jani. Sekarang ke penai dia boleh baik penai, boleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan, boleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak apa tuan pasal lagu buat pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dingin.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Saya juga rasa yang support kita semua jadi membantu orang-orang sebuah artis pada supporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, YFM dan semua aku bisa terlibat pada SSJ ke sembilan. Thank you semua.
5: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nomor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction.

0: berjaga-jaga meh. Laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dalam Siti Upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Sempama ngibun sawa lagu baru hari Wius Andrew. Lagu kena merindang kita 22 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagi kita ke baru bergelang kami buat YFM. Kita ke berantu jalai. Alakah kita data likun bandur ke di tuju kita ngalih hari tu. Oh, jadi kita ke benar kerja pengawal buat UPS kini tau ke. Ini indur kita dia tu ke benar kerja pengawal sehari tu. Harap ke semua pengawal kerja kita mujur magang di kerja kita. Lalu tu berkongsi kalau kita berkawan dengan

Mansang Kalai tu ngenang jematan sejingkat di Kuching yang sudah dibuka ngagai mesin mayuh kemari serta nyedia ke jalan alternatif kenang mudah ke pemindah orang antara Kuching engau Semerahan. Jadi sapit premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke jematannya mega disadang oleh orang ke penanggul orang ke Beskut berjalan alun antara Kuching engau Semerahan. Jematannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. Okeynya Siti berita ke di kena ngong lansa apa awak ke sekali tu udah tu lagi lagi mega mai kita berarti ke sekedar berita ke bisanya di ba menua kita itu lagu hari Gerol Pumpung dan Tapang rentang hari YFM.

0: Monica.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jati

Hamatiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Hatiun, Jisri Jabu.

Yeah, Diana, sini singkang si kuari finalis genggau berpekit ba anugerah jatah sapa juara tiga sembilan kena tiga hari bulan sepuluh tu tadi. Okay, jadi tu ngui ngagai bintang P. Ramli kalai tu lima ikut orang dari luar Sarawak kesama ngau masuk renggat ke perudi pekit bintang P. Ramli 2026 udah datai ba padang biluan bangsa kucing yang sari tu tadi. Jadi sida tu ianya Rul Azhar di ngari ke zon utara, Mus Ramli dari zon tengah, Hasnul Hasan dari zon timur, P. Arwan dari zon selatan, Gau Ijan Ramli dari zon Sabah. Jadi zon Sarawak dekat di hari ke Mahathir Zailani atau ke Mahazail, lalu renggat ke penudi Bekit Bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur kena 11 hari bulan 10 tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semerahan. Jadi ngambat sama ngambat tidak tu tadi dia Director RTM Sarawak ianya Wan Wizana Hashim. Akhirnya tadi ngelansa pejalai lima ikut ke hari luar Sarawak ke sama ngau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey, lalu tu ngena berkawal ngau Agrofest Sarawak tu peningat kalai bintulu mengkang jadi palandur ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tu ilak. Jadi Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansa wilayah ianya Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang madahkan perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ia ke diterima. Jadi sebenar tu bintulu dah dipilih jadi palan tetap ndur ngatur ekspor bertanam bertupik ke pemaduk besai di Sarawak. Lalu yang megak madah ke ekspor ke sekali tu ngerikut ke peratai 126,333 ikut temuai ti baru keterubah kali datai ngagai programnya ngau 2.5 juta ikut temuai ti kalau udah datai sebeda tu. Tajap ya dia hasil jual bak pengeraminya bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding ke ngau 6.5 juta ringgit dalam tahun si tu kemari ke berpun hari sekedar kebuah ti ngenyengkawam mayu macam program ti benun diatur di Sarawak. Okey, duit ti ngena ngong lansak berita ke bisik nyadi atau ke dekat nyadi di menua kita itu lagu Ari Roslina Bilong Buyan Kediri berentang leh hari YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Baadan.
1: Kita udah sedia. Udah sedia ke Kak Menung Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu Tu. Sapa Kenyalan Minggu Tu. Kabar ketawa ngel kami.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Alah dulu.
1: Lagu ngel kami.

0: Begulang kami nak bergas stesen 6:01 yang hari buat YFM.
1: Statistik bandang kepenusah berpadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah berpadi jadi arulah diderima tina itiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi buat jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalan.

Ya, Siti lagu Rancari Dexter Ngabung. Nggak lama udah ngipak lagu Kena Merindang kita ke penuh mendiang ke kami. Nak kiranya dinindur kita dia tu peninga. Kita boleh muka mendiang ke kami dengan RTM klik. Kita ke berdagi download RTM klik. Tahu download dia tu. Kalau kita boleh mendiang ke YFM sebarang maya, dini aja endur kita boleh mendiang ke YFM. Jadi pukul 4 tu lagi dia aku dekat beranda engkau siku hari finalis kan mujur boleh lumur 3 enya Phoebe Chloe dekat beranda dengan aku berengkah hari pukul 4 lama itu lagi. Jadi kita boleh meda live tu lagi buat Facebook kami YFM Iban. Terus buka lengok kami tu lagu hari Generino Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: Kasi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Lori.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, Segulan Kejalan.
3: Dekat nemu randak berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
4: Lepas tidak segi memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga.

0: Sa gulay sa tiyalay.
1: Tabi po jiga ka semua finalist SCSJ Kesmilan. Pemutus rengga final SCSJ Kesmilan. Ianya finalist Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kemuan Jonas Joni Aman. Finalist pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

Kang Atiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Atiun, Jesri Jabu,

0: media sosial ngau Ningaba Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayus Lee Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu cukup mana amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketibaan dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara kemudian saya terima kasih agak semua sudah aku dan nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Ya, lagu hari Tanda Berenyang Arisa, lagu juara carta anugerah carta siapa juara atik ke 9. Jadi bunyi ke daripada aku pun program tadi Beninga. Dia kita boleh medak kami live ba Facebook jam kedai tu engau YouTube kami YFM Iban. Kita boleh medak temuai kedai aku bunyi ke daripada aku tu tadi bergulai engau Vivi Chloe ke Mujur boleh nombor 3 bawa anugerah carta siapa juara tiga sembilan. Selamat datang dengan Nuan Vivi.
1: Hello, hello, hello. Hello, Mia Nyawa.
0: Hello, Mia. Okey kah?
1: Okey. Aku rasa Bukan rabbit saya.
0: Bukan dia saya. Tiga hari sudah tanya. Sudah ke malam anugerah carta siapa juara.
1: Oh, tiga hari sudah, nek.
0: Tiga hari, tiga hari. Saya tahu hari dua, nek.
1: Sejujurnya. Tak ada nyangka lah. Laban agi rasa macam mustahil. Agi rasa macam nak percaya. Tapi apa-apa pun, iyalah. Utai sudah jadi, kan. Rezekinya sudah. Udah diberi petara kena lah. Happy.
0: Tapi puji harga genuan sudah boleh lebih tiga.
1: Thank you.
0: Malamnya jadi agi saya nak percaya nih.
1: Aku rasa tak percaya aku nyak maybe sampai ketua air lah. Aku ngenang. Aku ketua air lah. Aku ngenang lagi biar. Saya nak percaya.
0: Lepas nuan ke di padah nuan boleh lumur tiga maya malamnya aku tu.
1: Okay, faham.
0: Kini asal hati namanya tergepang dengan nama disebut lagu disebut sekali ke berkedai ke habis.
1: Okay, tu memang jujur lah. Tu engkau bisik. Okay, bisik. Saya kata bisik mana dengar kita tu saat itu. Nanti aku sebedau nama aku jadi kangau untuk pengumuman nombor 3, 2, 1 nya. Aku sikit macam aku memang udah berserah dah. Aku dah agak semampu yang aku boleh. Aku sebenarnya nak ngarap boleh nombor pun nare ngarap lah untuk nama-nama kategori. Jadi hati diri emang aku berdiri. Sekali tiba nama aku di kangau nya, aku macam alamak takutnya. Kan lah perasaan aku. Aku takut. Takut ke sebenarnya.
0: Takut, kesal dia maga dan macam
1: happy-nya dudi.
0: Happy dudi.
1: Takutnya dulu. Takutnya dulu. Aku rasa selama aku berpentasnya takut aku. Manusia atau mayu bagian itu sampai atas sampai bersisit baru Nolah aku bayangkan. Nolah aku pula ya guys. Mau banyak baru kesal.
0: Dah kok ya. Mempengesal hati dan dapat ke baru ninga nama ke disebut mayanya Nabi.
1: Betul.
0: Jadi buat maya ke engkau final tu tadi nah. Bisik tak saya tahu ke kan. Lepas aku bisik tang engkau nuan madah meh nama kini saya tak ke pedekul nuan sekuman ke engkau berkah hari semifinal mainnya nih.
1: Yes.
0: Nyentuk ke final.
1: Okay, jadi
0: pendekul ke dia saya nuan.
1: Jadi sebab sebab aku nyawat kan banyak dulu nama tay pendekul nih.
0: Pendekul hari semua. Hari semua hari engkau nyabi se abah utai ke di berambu nuan ini abah ke
1: harapan kah?
0: Okay.
1: Kau begini.
0: Kini kita madah nih. Okay harapan. Pendekul tu tadi. Kini madah kan?
1: Challenge.
0: Apa kini? Utai ke anda di sadang nyadi. Okay. Nanti aku tadi.
1: Nanti daripada challenge. Aku memang sebedau aku enggak semifinal ke. Aku sikit dah dalam hampir kenap setahun. Aku memang bisa masalah vokal lah. Masalah pita suara. Nanti dalam kita penyanyi-penyanyi ataupun sidak vocal coach mada mungkin bisa masalah nodules. Nodules tu ya bisa masalah lah kita kak keluar ke suaranya ataupun bila ya keluar bunyinya kak gete-gete yang stabil deh. Jadi main aku enggak semifinal mainnya. Kenapa main bunyi ya? Hanyalah bunyi suaranya tadi. Jadi begini aku kak membaik pulih suaranya memang mengambil masa yang lama. Aku berehat selama sebulan. Sebulan aku rehat sebedau SSJ aku
0: final tadi.
1: Final tu lah. Aku hatkan aku busho, ambil aku bisik masa untuk aku heal suara, untuk aku praktis, aku ngambil kelas vokal. Aku ninga pesan-pesan ataupun tips dari guru vokalku. Tapi sepatutnya aku mesti agak check up lah. Aku berdoa agak gitu. Mungkin in the future ataupun bulan depan kini aku kan agak check up lah. Kita nak nemu nama gitu masalah yang bisik deh. Dengan persediaan-persediaan lain pun bisik kan lah, daripada segi mental, perasaan. Bisik kan happy, lebih lagunya happy. Aku enggak terlalu fokus enggau cabaran aja. Aku kak fokus membuat yang terbaik, enggau have fun.
0: Nuan nyebut berkawan, bisik nyebut tadi kelas vokal deh. Nuan bisik ngambil kelas vokal, enggau siapa ni?
1: Tapi kelas vokal aku tak lah macam lama. Aku bisa ngambil private lesson. Private lesson buku lain kau Valerie Tiam. Tanya aku bisa ngambil bengkel. Bengkel vokal ya selama 2 hari.
0: Di Kuching itu?
1: Kuching itu. Soalnya jadi, lah aku belajar.
0: Maya semifinal ngau final sekumbang semifinal dia tu tu tadi ngau final tu tadi nangnya sepanjang berapa bulan tu dah nyedia ke diri.
1: Nanti untuk semifinal aku nak dah ambil kelas vokal eh. So aku macam nguji nasib jap lagu je lama nak nyangka boleh ada. Tapi sebetul finalnya mungkin aku tak ada lah dalam masa sebulan.
0: Sebulannya
1: dalam masa sebulannya aku ambil kelas vokal rehat semualah.
0: Jadi nanti bakal bisik orang ngangau dalam lagu kena dilimitkan wama slot kan eh.
1: Yes. Ataupun aku limitkan lah macam bisa jarak. Contoh 1,000 bulan.
0: Tak bisit 1,2,3 bulan.
1: Tak dirit deh. Tak 1,2,3 pedih lagi luput kita.
0: Amat galaman nyak mah buat final tu. Nyak maya nom ke mantai all out
1: kemudian. Sampai kan saat itu suara tu nyok ketuk bunyi.
0: Jadi buat semifinal ke final tu tadi ni asai kesal lagi asai nuan maya nyak berbuat stage.
1: Laban aku tu sebenarnya nak ada kesal. Aku cuma kesal maya pengumuman ya. Laban aku barap aneh lah. Tentu lihat ni buah lah. Kena laban aku takut. Jadi sebenarnya nanti nanya aku kayak jago sumbung, kayak jago aku kamada. Aku tu selalu confident tak. Tapi mungkin dah terlebak gede, dah terlebak meda orang mayu apa semua. Jadi kesalnya nak ya cuma lebih kepada maya kak pengumumannya aja. Maya pengumumannya baru kesalnya
0: nanti. Buat semifinal soalnya apa?
1: Dua-dua. Maya semifinal terkenyit.
0: Masuk ke lagu Coconut.
1: Tapi tamak ke lagu tu ni.
0: Nyok meh sekali lagi murid tapi puji mengenai kagenuan meh Bibi lepas udah mujur udah semifinal ngau final mujur kenuan boleh lumur tiga tu tadi. Jadi buat nuan tu tadi berkeni nuannya dia ke diri buat nuan kengau berpekit buat anugerah carta sapa juara tiga sembilan tu tadi take di sedia kenuan hari nak ngiranya hari semua lah aku tu tadi hari nak ngiranya hari nuan pu pakaian ngau nuan kenyaga vokal punya kenuan tu tadi magi masa magi awak nuan kene ke
1: kenyang lah kira kenyang magi awak tanya study lagunya lapan lagu tu kan ya sesuatu yang ukai ya baru segi bisik genre tu hari subak cuma mungkin bak pentas SSJ tu adalah first time orang dengar genre berkenyak ni. Jadi aku pun sebagai orang yang ngemaik genre berkenyak, aku kak make sure aku boleh carry ni buat lagu ngagak kalau perfect. At least aku boleh ngagak lagunya cukup lah sesuai dengan genre ya. Jadi aku study semua baik-baik lirik ya. Unik aku tadi aku mengekalkan aku pun perasaannya mesti kak sentiasa happy. Lepas lagunya happy pasal cinta. Adanya persediaan baju aku pun sebenarnya malamnya namanya usaha kan ada mana kain atau tato jahit kena kubin pun semua adanya skirt ku beri panjai mimit tapi oleh sebenarnya kak panjai gertek baru ke belakang kita bisa sayap tapi nak oleh agak kita ingat agak apa yang kita mampu adanya dari segi makeup semualah cuma aku nak ada my prop. Aku agak pentas aku yang simple. Laban kita nak nemu nama nyadi kan. Ngai ke lagi nyemak. Nyemak lah. Bisik magi yang utai di baik kita. Tapi suara kita itu nulih. Masuk ke suara aku tu tadi nak gerai. Sia-sia lah usahanya tadi. Kena aja lah.
0: Anuan nak nyebut apa kau engkau gari. Kena-kena gari. Kau pakaian wardrobe dan mayanya. Siapa kini? Anuan nak wardrobe

0: perjalanan karir aku, sita ya kena mo siapa sila ini tadi ngobat ini kita olingi kak ya.
1: Jadi hari kali kata design itu tadi buat baju lah, aku berarti ke baju nanya biru macam ni, berkebeli ya semuanya. Hari idea siapa nya? Duan sekali ke yo mere idea nya.
0: Sama-sama lah laban bagiku bajunya tadi. Memang kak berkonsep berkenyak dia laban lagunya. Aku kan agak macam variety-varietel, macam pari-pari-pari lah, Barbie-Barbie, kayaknya deh. So, aku pun desainnya, aku mandi, beketuk-beketuk, tang. Mesti kak beketuk, bisa syaratnya. Lepas kita gawak, ngomong jadi kita pun nyamai, kita nanti kita kak cerewet, mimpi. Oh, anak kalau seksi, anak kalau baru, semua. So, perbincangannya, ya, mayuh lah. Lepas ya yang, aku tuh nyebut aja, tapi ya yang menjahit semua, aku diri. Ngetat ke tubuhku jadi patung jadi ya. Tapi apa pun terima kasih lah enggak ya.
1: Bersabar deh. Mau yang kita sabar. Oh, desainnya tadi punya kenuan tadi kenuan ada madah ke idea nono kau berketuk-berketuk. Bisik tadi
0: lah. Bisik.
1: Ano kau ke bakal fairy tale, bakal Barbie doll bakanya lah.
0: Senanglah gawangnya lebat ni apa nemu nama teka aku lah.
1: Jadi makeup nada siapa ngecok mu namanya?
0: Okey, untuk makeup Queen Patrick. Queen Patrick, yang post social media bisik pak Tito, adanya untuk buatku Ash Vince makeup. Oleh ni kak pak apps ke bisik warna purple, urin, kuning gak mah? Oh, mungkin tanya. Warna purple, urin, kuning, warna warni.
1: Jadi sedap dia tadi datai ngagai kini ke dini non bersiap non kemas banyak.
0: Bahotel deh. Dalam pukul 9 pagi kuda dani mandi semua kami start makeup dalam pukul 10. Anggaran lah dalam pukul 10:30 kayaknya.
1: Oh tunggu nana no, makeup banyaknya nabe.
0: Asyik kena ambil pecah minyak.
1: Okay, kita kata dulu lagi dekat nampu randa aku bergelang dengan Phoebe. Kita ke dekat pada kami tu live tau pada megak buat YouTube. Tau kena tai ke tanya kita ke tak bisik. Oh tai ke dekat tanya dekat ditanya dengan Phoebe lagi dekat maca pada buat Facebook gau YouTube. Ke sekali tu berperindah dulu gau lagu Nap Juara tak ke lumur dua lagu Ari Mawat Dayang Bintang.

0: jadi terima kasih ya. Aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun pihak gitu. Hari aku Mawat Daya Bintang.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intel hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Aku tayang.
3: Ya, lagi pukul dengan kami berhashtag Nembia Aktif. Terima kasih hingga kita ke Hagi Mengkang. Ha, pukul dengan kami, hamadak kami, haduai, Hafibi, Chloe, live bawah Facebook, ngau YouTube, kami YFM Iban. Okay, ha, jadi tu nguyang dulu ngagai Facebook tu, Nafibi. Okay. Engkau ya bisi tanya kini hari sidak ya tu ngabas dulu.
2: Takut.
3: Takut. Tanya nadai tu, Fibi. Bina sidak ya mayuh muji nuan. Oh. Apakah Lim Ahsiu tu yang ada aku muji dalam persembahan Phoebe Chloe buat SCSJ ke-9 tu tadi cukup mantap serta vokal terbaik. Saya harapkan orang muncul lagi ke depan tahun dudi lah.
2: Terima kasih
3: nyari Lim Ahsiu. Jadi tu agi arisi agi hari Nilian Yan Ikel ya hamari tahniah ngagai nuan Phoebe ke ya suka ni dengan suara no cute nuan ku ya.
2: Biasa-biasa aja.
3: Biasa-biasa aja ku ya. Tersiktik lagi tu Phoebe Mariana Tukang. Aku bisa medak nuan Phoebe cantik. Ku harap ke mujur buat tahun dudi lah.
2: Okay, harap ke ya pun mujur. Amin.
3: Bisa sikuk-sikuk ke sebentar tu engkau tanya ke udah tu lagi ne. Hari Moses tu engkau ke danu orang nak baca.
2: Macam gak lah aku namanya Moses.
3: Moses A. Joseph. Okay. Congrats girl Phoebe kayaknya aja.
2: Okay, thank you.
3: Kayaknya meh sekedar hari komen ke bisik di kedatai ke kita buat Facebook YFM kita ke dekat nanya ya kini tak ke dekat merik jakup perangsang kini ngagai yang ada salah tahu kedatai ke dia tu lagi kami dua nyengok ke baru ke jadi nguyang ngagai tanya ke buka itu Phoebe nuan ke bertanding buat final tu tadi berkeni nuan berapa nua ke bisik diperhati ke bisik ningkil ke earpiece mayanya. Okay. Nama tanya deh ke benda ya.
2: Okay, laban earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita ningau music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak boleh kak keep up dengan kita pun suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pendiang aku tahu sambil berlagu nah. Tapi maya case aku maya nama aku buat aku muka ya laban aku pun earpiece nya ya selalu bisa bunyi kena bunyi bakar radio nada lain jadi aku macam gaya kira ngacau aku mumpu persembahan buka aku and then aku memang depend habis ngena nama bunyi kita dengar aku dalam dewan kena jam ya mitih nawa itu
3: itu awan kan ya lawan nanti boleh nang segi kau fokus ngau
2: suara
3: numpu nah jadi bok semanjai nuan ke bok final tu tadi siapa orang ke segi mantu nonari A sampai Z
2: segi nyok main ke situ nyok
3: oh di situ
2: ay ketutup ya jam nemu mayu lah sebenarnya mayu menyadik kumpul menyadik aku yang kengau aku dito menyadik aku hari miri bala aku apa indai aku bisa mega orang ke tungak ke kucing kita bala kaban rakan-rakan seindustri kaban sekolah ya orang ke sayau ke aku sebarang siapa amin ya semampai support kadang-kadang sedap yang pun supportnya nak kita macar telepon aja pun kita dah sinok deh apa lagi intik ya depan-depan
3: nah, masih kedatai
2: masih kedatai
3: orang kedatai sayang.
2: Okay, okay,
3: okay. Jadi Bibi, tuan Maya nak ke engkau sedak ya berpikir lawan finalis ke sekali tu nang sigi ya nang kena kita madah ukai orang ke baru didinga tu nang sigi orang dah bisik pengalaman orang kelama orang ke nang bisik nama ba industri music tu begini nuan laban nuan pandan nang siku ari sedak ya ke tanya gak tang kita tu tadi belaban antara juara enggak juara begini ke asai nomor dak sedak ya belaban ke sedak ya laban aku pelabak aku asai aku nak sikit bisik sekadar sedaknya nyadi idola nuan pelabak aku
2: nah. Memang nanti baku nya memang nyi kita mimpi nyari nyata deh lawan kita tu hari kumit sebab kita medak penyanyi buat TV kadang-kadang medak sedaya berlagu so kita pun macam wah kita memang idolize dah ya lah jadi bila uli satu stage macam rasa
3: saya kemimpi
2: saya kemimpi dia berasa cukup gagati lawan kita uli begulai dengan orang yang ke sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu lawan aku pun lagi baru lah lagi baru tu dah masuk tahun ketujuh tapi nanti kam ada lagi orang kini kam ada ni memang aku baru tapi tak maksud aku baru sebulan dua bulan baru setahun kena cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time dengan SSJ hanya aja sebenarnya bisik hati kan kau sebedau tu tapi macam aneh kau dulu lah engkau aku bedau bedau cukup kuat maksudku bedau cukup bersedia kena jadi bila oleh kau kali tu happy rasa bersyukur bahawa peluang akan diberi sidak YFM
3: Jadi bisik kendak sidak ya merek jaku ajar dengan Wan kini berkongsi dengan Wan tips-tips kini tak kena mampu bisik nanya sekali ke ngati ke diri
2: sidak itu kini korang ada sangat kini korang ada tak kedekut dengan ilmu bakal sidak rabat masterpiece tuan depa tuan aku yang ngawin ya siapa-siapa lah dalam raban masterpiece sidak semampai macam okay good okay Maya rasa pun sidak yang bagi feedback bila nanti dia berlaku Maya final and nervous punya penyanyi legend kita yang kebuka bakal sidak Winnie Albert Kak Eka Saiful sidak Diana Shuni Mayon lah sidak ya meri kata-kata semangat habis berlagu kami terus bakal peja-peja pakai jari dan macam meri semangat kena so rasa takutnya ulih nadai lah bang bisi sidak ya aku nak kediri
3: berarti tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi andang lah kenuan siko aja kena merti
2: bela nyibun pangan diri
3: nyibun pangan diri hanya omat tadi laban sekumbang ke kita tadi dah berengkah di betul mainnya nah, final 20-30 mainnya nyentuk ke 3 ribu bulan nang ya berapa hari mainnya nang sikit kan ke orang ke jarang ditemu tau ke orang ke nak kalau bertemu dengan apa nya jadi
2: nyoba ke kabar
3: kawal ya tadi rat ama maya nya ne jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke bukai ba maya nak ngagak persembahan no malam final tu tadi non puas hati sekali ke bekenika
2: aku kelama tu kayak kecaku kakak happy dan sangat berpuas hati tajapan bisa mayu lagi pengurang ke uliah diperbaiki tapi aku salut ngau dari empu lah lapan uliah fokus uliah ngagak otak kekak digagak aku tu tadi bakal menyikah kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal ndak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke tak pansut nak jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambah baikan ke oleh dek agak kita aku still rasa berpuas hati lah
3: nantinya mak laban nuan mana tadi nuan berpuas hati dan nantinya mak diberi peluang nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya berkenik ke bisa tak ke kok ditambah nuan lagi ke tau ke oh kok berketuk dah tu elok ke malamnya kok aku malamnya
2: nanti sebenarnya lah nanti boleh kok bisa lah orang kok atau pentasnya penari ya kok tuh penari ke ataupun bisa prop
3: berkeni
2: keni pun bungai ceri blossom ke kayaknya dia nanti dari segi suara engkau boleh digagak Tiba-tiba sah kita tayang masuk kita daripada segi vokal engkau boleh agak lebih dinamik ke ataupun musiknya digagak ubah mimik apa ke kita dan memulakan tapi overall
3: malamnya
2: sangat berpuas hati.
3: Sangat berpuas hati. Tanya emak oleh Nikal baru
2: nasi ikan. Lebih kepada prop lah.
3: Lebih kepada prop lah. Yes. Sikit nama prop kebergeraknya.
2: Umarnya. Besar bajet.
3: Besar bajet. Okay, baby. Tunggu tu dulu dah lama. Berindah-berindah. Engkau lagu kena baik tuan. Malam hanya malam Aduh Gerah Catat sampai juara ke-9. Lagu Dimpu Nuan Siku.

0: Hari 2
1: pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Tahbi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9 pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku

0: bisima.live buat media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, yeah, game kelengah kami buat hashtag lebih aktif. Kalau hashtag lebih aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Bulia. Lumba tiga buat anugerah carta sapa cerati ke Sembilan. Ke Phoebe, mui yang agak Facebook tu laban ku merati ke Hamayo diri ke orang ke nyapa dia, Muji, Nuan. Habis ini juga saya dah nanya tu Phoebe. Hari double deep tu selama lemai agak seduai ke ya. Tanah
2: berenyak.
1: Tania baby, kau dah benar boleh nombor 3. Kau lagu favorite nya ke ya?
2: Okay, terima kasih.
1: Selalu pasang dalam kereta ke ya, aka nanya. Maya bertanding sarinya ke ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3.
2: Okay, nanti nombor 1 memang kau orang buka ya meh. Kena berduanya meh. Ha.
1: Okay.
2: Tanya tapi aku memang bisa target tanah berenyang. Sebenarnya aku bisa selain daripada 1, 2, 3 bisa kan macam aku target siapa kakak aku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh pokok terbaik ke Mami Winnie Fight Ngosida Eka Saifu bisa aku bisa dan aku bisa expect kakak Diana Shini nombor 3 ke Phoebe Chloe yang anak narek kakak aku tapi aku senang cerita aku nyangka semua cerita tu tadi. Lepas tapi yang paling aku expect lepas aku segi minat lagunya lah. Darah Helena.
1: Darah Helena.
2: Aku boleh relate dengan lagu
1: Proud Mean.
2: Walaupun munyikah pasal sukan deh. Tapi kita boleh relate daripada segi bukai kak. Mana yang masuk lagunya?
1: Berarti bisa Maya Pangkok buat
2: Ati. Betul, aku nyobek nih gak berlaku Meres Sinok aku nih gak
1: berlaku. Nyamanya punya aku tadi. Kita tuh tadi semua ya mana-mana magang.
2: Terima kasih, nanti, terima kasih.
1: Nanti boleh tadi semua kak break menang.
2: Break nombor 1 magang. Break sampai 12. Nanti kena semua tuh 10 ribu kak. Kena banyak mainnya.
1: Ya, segi amat deh. Jadi tanya itu kedua tu deh Phoebe hari agak hari double tip tu ia nanya ke nama plan udah atau elak about career Nuan ke bisik lagu baru kini
2: semestinya bisik laban aku pun lagi berjinak dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah setakat tu maybe baru tiga itu lagu yang memang aku nulis deh jadi udah tu elak. Bisa terfikir ke agak lagu dan ya nanti rezeki bisa masanya cukup usahanya amat bisa amin kenggau next SSG main lagu tu tadi lah pasal nama bedau lebih padah lah ailah kita ailah kita ni
1: sama bedak
2: sama bedak
1: sama ngantik lah
2: tu udah 10 titik lagu Danjung.
1: Oh, jadi tahun tu nadai lagu baru ni.
2: Bisik
1: ku nak tadi.
2: Bisik kang agak lagu baru.
1: Dah pansut
2: bedau lah.
1: Bedau.
2: In the making. Agi behind the scene.
1: Bisik boleh merek hin mimit.
2: Aku kang agak lagu yang
1: genre begini.
2: Aku ngai spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisik ke genre yang mungkin bila orang dengar genrenya semak ngati sidak ya. Termasuk lirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Anda semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal begini nanti kita tu tadi udah ngagak sepemaduk mana yang orang tu tadi agi gak kengiga silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ia lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
1: Okay, amat ya. Okay, sudah kebuka bawah Facebook tu Mayuh lagi meri congrats ke tak Abi Puji. Maka Hamadeline Wilfred tu congratulations ke Kumang Atiku Baby Chloe Labanua udah mujur bawa SSC lalu boleh nombor 2 keep up
2: nombor 3
1: nombor 3 salah pun tak
2: salah
1: nombor 3
2: dan no orang lagi
1: aku Bubi nak setia Nuan tetap berdiri teguh nyukur Nuan hari belakang ke arahkan nombor mujur bawa pengawak badunya pemerintah ke
2: okay, hari
1: hari peringat aku bisa medak tua live bawa Facebook tu jadi bawa YouTube nanti bisa awal lagi nguyang kian kanya bisa tanya jadi tu nguyang ngagai tanya ke bukai tu Bibi lepas aku berarti kau dah ke ukamin aku berarti ke tamayu ha balau ke bisik medak mega bawa media sosial bisiknya tadi nyangkal nuan ke boleh nombor 3 bawa anugerah cerita siapa juara ke 9 tu tadi nama komen nuan
2: jadi aku dekat muka jakuk ku tu engkau atitik baru lucu pala semua peminat-peminat ataupun penyokong kami penyanyi-penyanyi tak kisah rebek baru tahu ke rebek lama buat industri muzik Iban terima kasih meh Iban sampai nyokong sampai support bagi aku semua orang tu berhak bisik pendapat bisik penemu kediri-kediri jadi nyemak sih tak nak puas hati aku ngawek kerja nanti ke ngano awek ke ngano dulu laban kita kadang-kadang bakal sarito kita nak puas hati beda tentu runding kita pergi lah sama bakal kesarito jadi mungkin sih tak memerlukan masa untuk sih tak menerima laban kita nak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjang laban lagunya pun bunyi aku tadi genrenya sikit udah lama seni tu ya besar music tu ya mayu cabang mayu genre bunyi kurang cuma bunyi aku genrenya ya first time didengar orang buat SSC tahu kekalak sebenarnya tu tapi ya first time ke tahapnya kini kak Madya lepas aku kemahir deh engkau lain gitu penerimaan orang jadi anak-anakku aku minta ngagak yang terbaik aku cuma minta bukan untuk aku ungkup aku siko untuk menyengkaum semua kami nak kisah penalis ke bukan penalis ke siapa-siapa penyanyi ngarap ke kita merik cakup sukung nanti bisa utai kak ditegur tegur meh kami nerima ngati yang terbuka cuma aneng nyebut utai ke langsung nadai kena mengenal nadai kita yang mensia kak dituduh tau kak difitnah ni ajak
1: ya amatnya jadi harap ke utai ke di antik-antik sedap ya ada tanya genua nama kini komen dan berkawal dengan utai ke benar viral
2: bunyi kakak tadi awak kesedak
1: awak kajak
2: kesedak ke nganuk dulu lho. Laban kita mesti ini mereka melepaskan utainya.
1: Lepas tak semua utai boleh disawat tu. Yeah. Nak
2: pergi lah lusa. Kita nak nemu ni nemu rundeng sedap tukar. Dan talam dua muka aja.
1: Yeah. Okay, jadi nak rasa mega jam tu hanya kat datang bapak pengujung okay. Habibi mayo tai kat dikunci kenuan angkanya bisik ndak kena lansak tu tanya tanya meh harap semua tanya tadi buat nuan lebih lagi berkarya nuan ke hanya di sikut orang ke merindah dito menindang semua peminat nuan engkau semua meh ke nang rindu ke
2: kene ka bos ke budak mata
1: nang mana bos ada ke mujur buat semua apa kau kerja nuan aduh di hari lot neh Fibi jadi jakuk ke peduli nuan Fibi gagai habla peminat nuan orang kenang sigi nyuko nuan ari pun nuan gagak lagu tu nyentuk ke nyau mujur boleh anugerah Ba anugerah catat sampai juara 39.
2: Nadai jaku mayu. Terima kasih banyak ya. Laban bunyi kaku. Nadai jaku terlebih mana hari ucapan terima kasih. Bersyukur aku sebagai mensia lah. Terima kasih yang agak petara lah. Paling utama laban ente kayak kita kali ya. Nadai me aku badunya tu tadi. Dan yang agak pindai aku agak balam nyadikku agak siapa-siapa orang ke dianggap aku bakal bala kumpul. Aku berterima kasih ngarap ke sida yang murah rezeki dipermudahkan segala urusan dan yang agak pindah peminat ngarap ke sida tu tadi ukai nyukung aku siko nyukung semua kami merik cakup peranseng munyi aku tadi ente bisa pengurang tegur kami akan sedaya upaya menerima dengan hati yang terbuka, lapan tanpa feedback. Nah, dah kita nemu nama pengurang kita. Jadi untuk kena aku nutup cakapku, thank you, sye-sye. Terima kasih.
1: Okay, sekali lagi mari tapi puji dengan Nuan. Lalu terima kasih lah barulah boleh yang limpah ke diri ngagai
2: konti
1: WFM. Oh, dah tu elok kau nyebisi ngangau baru anang jerok out.
2: Oleh.
1: Okay, terima kasih bagi kita ke gimana kau mendak kami live buat Facebook ngau YouTube. Kita ke mendak lebih 100 sedak ke mendak tu untuk VB. Jadi hingga tu ngujung hashtag lebih aktif. Ninggal ke kita ngau setiap lagu hari finalis ke mujur nguleh ke vokal terbaik hari Winnie Alban. Ya tu bertemu baru VB.
2: Bye.
0: Hashtag.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenankan rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya kita lakukan seawal pra pengambilan, katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kaitan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan Kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual langsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, bingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Ya, lagu baru hari Ika Saiful Cing Aling Aling Siti lagu kena merindang kita ba awak rentak ngalih hari jam tiga menudi rentak ngalih hari sari tu 6.10.2026 jadi pukul 5:30 tu lagi dia kita dekat pukul lain gau Mr. Malangi mendiang ke tanduk program Leman Berita jadi tu agi merindang kita gau duiti lagu Leman tu lagu ke dipilih

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jisri Jabu.

0: kita ke Bisimedat Live ba media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga rasa dengan support kita semua jadi pembangun untuk ramai sepuluh artis dari supporting. Okay, thank you very much bagi my FM, RVM dan semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

Bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua. Banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita muju dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datai ke minggu tu. Mai ke kita lima itik di cerita. Udah dikumpuru aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia. Udah bersedia kita. Dan sebenarnya peningat aku dekat bertanya dulu. Jadi nak bertanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Ari Menua India ke Ari Nigeria? Alamak. Selalu kita sikit minta Ari Menua India ya. Nama cerita pinta kita. Ari Menua India. Barangku ya majority minta Ari Menua India. Kita ngagai Menua India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Perkara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur. Di Menua New Delhi India. Di peningah. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kaban aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita Ari Menua India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita Ari Menua India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah ke detanjang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang kediau dia tu tadi. Pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketegal lebih 2 tahun internet bat luar yang tadi bat tumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo. Tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai UPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Bekini kati pesidak dua-dua bak baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita medak bar ba internet yang tadi. Satu tau kedua itu. Anang kagi 5G. 4G semadi. 3 kemayu lagi. Kadang-kadangnya i. Kungujuang sudah cukup pedih sate. Jadi bisi Siti Ari yang tadi. Company ke bempu tiang pemancar dengan juang cikut technician. Nah daripada kenama berjalan itu dah tua yang tadi. Nah muna mamu tadi kerituak-kerituak. Buka skru. Aduh-aduh ku tadi ya. Entun-entun mimet tali karan berdia. Datai bola sidak tu. Alu ngelingik ya. Alu berjakuk punya tadi. Minta ampun ayah ibu. Nama hal kita tu. Nyo ngelingik aku magang. Aku mesti ngerja salah. Aku gawak di tu. Au ku ya. Madah ngegay sidaknya. Nemu kami jang. Nemu kami. Tang kami dekat nemu. Nama kebuah internet kami tu. Padahal di telefon ku tu. Data mayu amai tu. Tang nak boleh kena tau. Kena tau. Ku apa tu ayahnya. Minta ampun ayah. Okey salah aku. Aku tu nak mu. Aku dengan dua je tau. Kami nak peduli. Nyak minta dek bala bisik sidak ke berbiak kita dek. Lalu turun rekam. Tu dah tu ayah. Technician tu dek. Bukan yang nemu tai. Tak ada terekam orang. Dengan ada pelawai orang. Bakal ke melawai akan kata. Bakal ke melawai ke pamak. Lalu dia tancang si dak bat yang pemancarnya mentera tuanya duit-duitnya ba. Nama masalah aku tu dek. Jadi sikuk pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Mangli madah ke sidak bisik nerima report senentang sikuk lelaki benar rawahnya ba bat yang pemancar. Tak iya nak di jamah orang peningau. Minak ianya tadi nur mantup ke pendih ti. Dan orang maya tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Okey mainin, cukup bulan lah tau nak bayar. Padahal dah tahu ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat. Nadai kita, nadai kiruah ke kami kita. Padahal dia tu, YouTube, kami ke medak orang bertanda tu. Nyu nak habis 10 minit tu, nyukan sejam kami medak. Kau betul resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal kasar ngau lelaki ke gawak technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik piringan. Jadinya mentadi leman berita di kunci ke kaban kudum dinas nyadi di Menua India. Ketegal nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang.
Lumang berita kita keterubah. Kita mansang aja menua Nigeria. Dia tu kita mansang aja menua Nigeria. Nama utaknya dia buat menua Nigeria. Di Nigeria dia peningat selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation, udah boleh scroll, udah boleh pemutus ya ke mana dalam persal sida. Kita merik prayers. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik telefon kini, merik macam-macam barang-barang keberga gadget kini. Bisik merik bungai, bisik merik coklat, bisik merik barang bukai, merik duit pun bisik. Tang di mana Nigeria dan siku ni biak nerima kambin. Au kambin ni dua. Umbas siapa pemesai nyadi ke kena nganti bungai lebuah yang tadi habis persaba college dua ya belajar. Lelaki itu nembiak tu bernama Promise Okoro berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peninggal. Jadi ia ngumbai bala kaban tadi seminat nundi ya lebuah sidak mada. Oh sano Promise ke pedadi. Bisi indah dinya datai mai kambian kita sedia adik. Kita tu tak menemu ke diri nadai nadai kau kak berbaik ke kambian ke nadai gerinti mai bungai lagi kau ya peningan dah uje pedak dekian. Jadi lebuah datai dedian peningan deh dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindua sedia sidak ya ke dia berubaha eze bak menua Nigeria deh pamana mahar dia tumpuk pendiar dia ubaha eze. Kebenar ya peningai indai dekat meli ke ya sebuah kereta. Kereta sekian yang tangnya meh. Nada duit meh tu jang ilak meh. Nanti indai dia tu dah bisa duit ilak rusak. Aku meli ke di kereta. Kereta sekian yang kena nurun bersekolah. Nyambung sekolah baru. Kok indai peningai. Nyak meh tadi ketegaknya tadi. Indai yang kena duit 120 ribu naira. Duit mena Nigeria. Pulang lagi duit kita 370 ringgit. Dia kena meli kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa kurang, ti diberi orang kambian. Depa bahasa kurang reti nanti kita terima kambin. Nanti kita belaya beli ibu. Nemuai ngagi menua Nigeria din. Ampit mansang ngagi kin. Dia beri orang kambin tadi kita patut temegah hati. Laban nama kebuah orang bahasa kita. Nyadinya sama tadi. Bak raban bahasa Igbo. Kambin tu nang pemerik ti pemadu ya di pebahasa. Kelebih lagi. Bak mayuh macam pengawak ya. Kelebih ginti datai rindai rimpu. Nang sigi pemerik ke pemadu ya tinggi. Bahasa dalam raba bangsa Igbo tu peningah. Hanya ya tadi anak yang mudah tu anak kita convocation terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi lalu diriat kita kambian, diriat kita nguat. Ya tadi laman berita kita kedua. Mansang lagi laman berita kita ketiga. Kian nikal baru lagi ni akak. Menua tu peningah nama Gwalior di India dedin. Okay, gua liur, okay, gua liur di India hadin. Ketegal nuan siko, aku sanggup. Bunyi reka lagu ni ya, bunyi lagu kita ya, sanggup aku. Tantu ketegal nuan, aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Tau cerita ya. Siko lelaki, sanggup di saman serta nuci kereta ya. Ketegal ya, kelalu saya ke pangan indok ya. Bekini nak gama tu. Baka Aswarya Rai, baka Kajul. Kita medak lagi nah. Siko lelaki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah disaman polis, jadi saman kedetak ngagaya RM5,500. RM280 duit kita eh. Laban kereta kedekena tadi dia saya ngau nak patut. Ngelengar undang-undang. Nak tahu ah. Nanti kereta kita kalau putih, kalau lumayan ditampal kita gambar. Kalau lumayan dicat-cat kita gambar katun nyeral kini. Gambar keruntuk pala belah kini. Tahu ke gambar mayau benung ramai muau kue kini. Sikit nak tahu. Bak undang-undang kita di Malaysia pun sama. Bak menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peningal, dia ada pangan indau ya dekat nitiah ke tren. Ya kenyadi bak menua atas ya. Akalai di yas ngau bekau siwa mulut. Namu kita orang indau tu tadi. Ngkah ya incinya tadi inselup. Bak mulut tadi alulu siwa kereta kena ngagak bekau. Beribu itik mah bekaunya bak keritanya. 4 jam indau tu. Ngayah kan selup. Kena ibu mulutnya. Ya aja. Nah, dah lagi mai pangan ya adik dia yang tadi. Dan selup ibu mulutnya. Lalu ditucul ya bak keritanya. 4 jam yang agaknya.
Nanti nak salah aku bekau siwamnya tadi bak kereta yang tadi bekau mulut yang tadi cup mulut yang tadi lebih hari 3,400 itu bekau yang tadi nyak mereka dah kena seruai kereta yang tadi kuluk kilik lalu datang ke polis. Polis madah tau sikit nak tahu laban tau dalam undang-undang nitih undang-undang kereta darat sikit nak tahu. Munyi kau pulih lalu disamaan orang RM5,500 kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tahu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gualiur. Sida ya madah ke adit dia tu kai semina disamaan mata duit tang tekalanya mega ya dah so polis nuci keritanya. Awak ke bekaun seluapnya tadi nadegi berkeritanya. Macam-macam untuk kenyadi di menua orang peningah ya. Nyak tadi nanti kita salah nanti kita ngelanggar atur. Kita nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyaman tadi, tiga itik leman berita. Okay, uji kita berlelak dulu boleh? Kita berlelak dulu, kita mendingkan lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya, Sabah.

bincang buat round tiga kedua program teman berita kita ke minggu untuk peningan ngagai kita ke baru mendiang ke kami akai lawan kita lawan 15 lawan 20 minit kita kami itu dah lama udah bekerjaan hari pendaik kami itu hari pengkalan kami itu tanda dengan awak kita boleh medak program boleh mendiang ke program tu tanduk ya hari 2 pukul 5.30 lemai nanti nak kita terdengar ke tanduk ya bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan bisa kita mansang agak leman berita keempat ke sekali tu hari ni leman berita keempat agi bermenuh India kita ada baik aku ya. Kita akan main dengar hari menuh India kita dengar cerita hari menuh India sampai kita nyut tergeluak ketegal nuan siku aku sanggup hanya tadi peningar ya cerita keempat tu tarik nyuka bakar ke cerita ketiga ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningan, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini ya peningan. Tok tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya ke sayau ke bini kita ya. Tok cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelama 40 hari. Ketegale sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya peningau ya. Jadi bini itu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejahit orang. De kelese, de kelanyai. Di kemile ke orang peningau. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisi berkena ke air, ngambil air dari sigik telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya ketegal kasta ketegal namanya tikas bangsa laban bermenua India tu nyelai mimiat gau tentu kita nemu utai kenyadi bermenua India ada dia orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat reti pangkat bisi pangkat tikas pemandu tinggi Brahmin udahnya tikas kedua tikas ketiga ya ke pemandu baruah tu tadi Dalit korang kasta Dalit tu nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya ya nanti keliak segi uluan orang tau jadi kasta tu tadi ngai orang medak laban sida tu hari kasta orang ke pemaduk baru India ke pemaduk ya baru pendiau ba menua ada dia nyak sida tadi nak ngai orang berkongsi kau sida ya ngai berkaban orang tau jadi kau ngujuang ke laki tu dari peningan tusah ti sino yang medak bini nyabak tajak apa boleh hai ngena genuak yang tadi ngau sabak-sabak bini ya pulai laban danau ni kedeludah orang maya peningan kasih yang medak bapa rau pun hah kau ya nereng awak kau ya lagi makong agak kenuan tanya lagi telaga hai kok bapa rau tu peningan ada yang nak ngelayak orang nak semua alu dambai ya cangkua dambai ya sekuap peningan dambai ya beli uang tak mantang ya tak ada kerumah ya ama tanah ba nak jauh hari rumah no sidak dia tu rumah sidaknya munyi ku jako orang nyoba ka pararat rumah sidak tu nah sigi ensena orang tu raban namanya orang ke hari kasta Dalit tu tadi 6 jam sehari peningan ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Baparau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam jadi selebihnya tadi 4 jam Nduria gawa ya gawa bertanam utai bergigak ke pemakai tadi 4 jam jadi 6 jam lagi ia ngurumbak tanya 40 hari peningan nak ada yang ngetung-ngetung 6 jam ya gawa ngurumbak ke ngujuang ke peningan mayanya tadi musim kemarau lalu bini tu tadi Sanggita nama bini tu tadi kesuah siku-sikunya baik ama pulai nyawa sikuak-sikuak nyabak pulai nyawak sikuak-sikuak nyabak nama kebuah nyak matadik laban de kelanyai danu di kemelik koradadian ketegal sidak datari kasta Dalit nama de peningan nak munyi tadi benar apa de kerumak-kerumak ya telaganya peningan ke ngujuang ke telaganya tadi mimit-mimit basah lucaknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru waiknya air kena gagak bapa raunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi dia gagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air penuh
Nyak tadi berkat dia beri petara ya. Tang sidak kebukai ke nganuk bininya tadi. Nama ke buah. Nama tak kenyadi. Datai kia ngambil air. Leban tak cukup dia dienda lalu ngambil kia. Nyawa penyawa, nyawa penyawa. Maik mua nak malu ko kita ya. Bukai ku nyebut, kita nyebut. Nyak maya tadi nganuk orang bukai main. Udahnya tadi kak ke nyawa bak telaga ke degaga orang. Macam-macam tak kenyadi. Tang bapa rau nak nagang sidak. Ambil maik nak ngawak. Utai tu sama ngenak. Kok ya pendengarnya ngembuan hati ti cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penuh di sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penuh di nombor lima tu. Ari Karnataka di mana India ada dia. Ngenang siku nembia Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan empu. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mutai kenyadi bandua ke dokumai Karnataka India. Siku Indo, nembia Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, Shriya tu. Nama apa ini pun sebut. Pedih menyebut nama apa itu. Bab Karnataka India, Dedin. Siku nembia berumur 18 tahun. Ianya tadi nak muka-mukai tangannya lenyau. Bab sebengkah penusah bab di. Okay, lenyau namanya tadi. Engkanya reda angkanya hancur kini ke ujung kedua pihak tangan ni tadi nyu de tetak orang siku ke baruah de buai orang dalam tahun 2016 soba nyak meya tadi benar meya ba apo dah meto nade guna me dop tu age ko Indo bernama Shriya tu tadi berumur 18 tahun nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nade tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku lelaki besai tu buah laki ceceluam gamar bulu lengan tadi pinga ya nya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada windai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kak bempu tangan aku kini kersa batu buah aku beri mengagai orang ngai aku maiknya pula ngagai menuas pihak aku ya kira pihak memunyi tadi nama ada huntuang Shriya atau tadi ditanya lutur kak nuang empu tangan duite risiko lelaki kau lutur tang tangannya tak nyelai Shriya madah nadai ngawak minta uliah butuang minta uliah dekena aku pasang kemai baku kau ya apa ni maka kemasang sepepat dia tahu au ke babula tentu kita ketawa apa tangan pasal maka sepepat amai ke babula dengar kita cerita tu nama deh alu pengawak berputuang pun dia tur bala dutu 14 jam operation dia tur nyambung ke uratnya uratnya kena sambung tali tali darahnya urat gumpal isi muscle-nya tadi dia sambung-sambung bala dutu nemu mah aku nak nemu nyebut lebih harinya tapi bak aku nak sikit utanya mana pasang maka kita ke masang dawai masang skru ya masang nan ya semua ada pasang dia megang ke ujung ke tangan yang tadi peninggal tubuh hindunya borak tangan ke diterimanya tadi besai bebulu tangan besai tangan orang laki atau buah hinduknya mien tang nama tak kenyandik peningal mimit mimit mimit tangannya tadi nemu berubah nemu berburak tangannya bulunya tadi nemu rarah ke diri empu lalu nyadi indah nak buka tangan empu peningal nadai buka tangan orang laki lagi penyelai utai kenyandik itu peningal nyama tadi ya kenyandik basiku induk bernama Shriya bak menua Karnataka di India dan uliah mea peningal nulias uliah ngempuak utai ngenggam utai semua uliah besido mua berapi ngadu-ngadu kutai uliah magang uliah naib baka orang ke selamanya nyak mutai ke nyadi ba induk siku tu dia kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu terima kasih ya mamai ngagi kita aku dah bergulai aku dalam program leman berita kita ke minggu tu nanti kita ke bertemu baru meh aku ada menelangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bergulai sejalan dengan kami bahawa YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita. Terima kasih ya. Kelebih lagi mega ngagih kita di betuang empat lama berserima dengan program Sarawak ku sayang. Terima kasih ya. Ngagih kita ke visit ngelawak studio mini kami di stadium tau ke bak kompleks lombak ngemayan di betuang dia. Terima kasih ya. Ngagih kita semua. Bertemu baru. Bak maya kebukai. Bye-bye. Ngagih kita pengen semua. Bye-bye.

0: さらなる前に進んだ DYFM。
1: Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rendah final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Gagang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisli Jabu.

0: Kita ke Bisimedat Live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Hai, aku Jonas Juliaman. Terima kasih ngagai RTM Kuching Sarawak dan udah ngajul ke program SSJ ke 9. Jadi, bangga ke malam tu. Aku cuma

0: Sada lemai.
1: YFM.
2: Ya, Sada lemai. Ungkap yang lemai tu 3 jam di konti 6. Nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Ungkap yang sehari tu 6 hari bulan 10. Hari 2 engkau lagu ke terubah ya. Jonas Johnny Aman engkau lagu ya. Nuan bisik Intan di Kembuan. Siti megak lagu kau dah dipilih. Ianya lekan lagu pemadu manah ACSJ ke 9. Kita kagi dengan kami di Selampur Bunda Kita Sarawak Bumi Kenjalang. Terima kasih nampung penduduk isi tadi ya dalam rentang ngali hari. Hari pukul 3 nyentuh ke 6 lemah. Di Bandar Kuching, hujan tadi ya. Kita ke Benda Dereba, Mansang Gawak tau ke Pulai Gawak, jam ke dia tu ya. Ningat kami dalam perengkap pengangkut, ngarap ke Semampai, Berjejemat Ba, Jalai Alun, Anang ke Lalu Laju, Anang Megak ke Lalu Lubah ke kita, Anang Megai Handphone, maya kita ke Benda Dereba ni, ok? Ngarap ke Sama Fokus, Likun datang kepalan ke dituju, ungkap ya, lemai tu. Baga selama lemai hari dua, kita dekat terbaik ngagai benua atap ke utara. Hello Amiri, nangkan ketua lagi ya. Tang sudahnya menikah lagori Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak. Ngau kami tentu ya Sada Lemai YFM.

0: Halo, selamat malam peningah. Nama berita begolai baru kita bawa program Hello Why Miri kita kelemah itu ngau ngerampas kami mai berita dari utara Sarawak. Jadi ke terubah tu Sarawak dekat nguna pengelan dia ngau data geosign dikena ngenegap ke perambu pemansang. Kelebih lagi dalam sektor minyak ngau gas, tenaga, infrastruktur ngau pengelikun penusah ngenyin. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengali Hasan madahkah geosign ukai seminak bekawa ngau pengeraja asal dari dalam tanah aja tan megak berguna dalam ngelala kanandur ti suah napik penusah ngenyin nyaga pengeraja asal ai ngau megak mansia peluang ekonomi baru. Koya penusah tanah tusur bak kampung Lereng Bukit di Kenada Hia Miri tinaban ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pematut ngempung pengawak ngagak kal geologi ngamegak berarti ke risiko ngagai perambu pemansang. Koya Sarawak megak berguna ke pengelandia geosign dikena ngatur pengeraja asal mineral di kritika memansang ke carbon capture utilization and storage CCUS ngau transition ngagai sistem kuasa di meruan agi. Kok ya hasil pansiak geosign nak patut ngetu barengat ekonomi ajak tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di meruan serta merik penguntung kenyata ngagai mesin mayu. Ia mansur kejakunya lebuh berjadi awam geosign kebangsaan ke-39 NGC 2026 ba Pomen Miri Waterfront. Konferens tiga harinya ngemburuk ke urang 300 ikut peserta hari dalam ngau luar menua serta mantai ke 165 bengkak kertas kerja mungkul 12 tema beramai kejako Innovation and Sustainable Geosign for a Resilient Future. Nyingkang ngagai berita kedua, Miri majak nyingkang nyadi hab pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hia di Kuala Baram. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke pemansang palan pelajar nyingkaum Universiti Curtin Malaysia ngau peramu numbuh ke University Fudan oleh ngenegap ke tangguh pengawak Miri nyadi palan penemu di rantau tu. Sekolah Antarabangsa Riam Hia beroperation nyadi institution berplasar ke community serta nadai ngigak penguntung lalu ngaunya nyedia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngau bayar ti jalan pemal. Simpoya Miri ukai semina mansang nyadi mengeri tang nempak penghidup dudi hari belalau ke pelajar. Nguyang ngagai berita kita ketiga. Pemansang Miri natau nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngau mainasa komuniti Cina ngamik ke identiti ngau sejarah ia terus dijaga ungkup robak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madaka nembia robak baru mestinya di penggerak ngau pewaris budaya seraya bambi ulih hari teknologi digital merik kelala pesaka asal ngagai mensia mayu. Koya penyelai budaya nyadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berbahasa kepangan diri. Teks Jakoya dibaca Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin bak pengerami pesaka asal daya hidup ngau mainasa Cina Miri 2026 bak Eastwood Valley Golf and Country Club. Lebih 3,000 ikut temuai hari pupu bangsa ngericah kaki pengerami ting meran ke mainasa belagu, kaligrafi, musik ngau seni pesaka komuniti Cina. Berita ke penudi bawah Hilo Y Miri ke lemah itu peningah tu bakal dengan program drama darah atau ke program nyalik darah ke dekat diatur ba stesen Petronas ba Desa Senadin ya kena 10 hari bulan Oktober 2026 hari 6 8 setengah pagi ngagai pukul 1 tengah hari. Jadi ngarap ke mensia mayu ke bapengerai serta mega ulih merek darah datai nyukung program tu. Jadi program derma darah yang tadi ngujung ke Hilo Y Miri kita ke lemai tu mulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye bye.
1: Sada lemai,
2: sada lemai,
1: sada lemai.

Balik kita ke Bermuka Radio dengan kami secara online Mega RTM Klip Tak Channel Astro 871 di luar hari menua kita Sarawak Tak Malaysia. Terima kasih ngarap kita terus dengan kami nyentung agai pengujung program kita. Okey, jaya hari ungkup ya. Lemai tu beringkar pukul 4. Lemai tu tadi ya dalam kandang dia 12 jam. Lemai tu berziri berkudi nyadi baskedan durdi kucing Surian Semarahan Suriaman Betung Surikai Sibu Mukah Bintu Lukah Pin Miring Golim Bang malam lagi ngau tumu pagi lagi si hujan ba sekedandur di Bintulu Kapit Miring Galibang nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kain Sibu ngau muka gayangin di benua kita di barat Sarawak angin berpuput dari utara barat laut ya lebih hari 10 km sejam yang megah di utara Sarawak angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju ya kurang hari 10 km sejam gaya tas di menua kita bergelombang kurang hari setengah

Lizim gaw lagu yang gaw itu ni dia manyu bala DJ DJ kita ke semagawa ba betuang tu tadi madah ke diri agi lelengau ninda ne pagi nyeput pagi sama makai tengah hari mararau sama makai malam bersama makai salau pun sama tinduk nak sama laban bilik-bilik ke diri ne. Okey, kita ke dia di Seri Aman. Kalau stadium terbuka di Seri Aman udah ditutup peringkat 5 hari bulan 10 tu meri awak nur ngatur enya pengawak ke dekat dibuka program Sarawakku Sayang 30 hari bulan 10 tila hanya duduk ke 1 hari bulan 11 sebab stadium terbuka Seri Aman. Kali penerang ke silip berkaul ngau pengawak tuan kita tahu telefon ngagai bahagian pengurusan perbadanan sukan Sarawak Zon Selatan agak nak lumbur 0178832600 telefon ngagai Puan Stella tahu ke Encik Yusuf ngenal lumbur 0198669196. Selalu main guys DJ Insin Kibong kita yang kau Ibin di Seri Aman. Mendekat lagu kedisada Josephine Jalin hingga lagu ya Ambai tidulu ya. Udahnya mendingkan lagu Linda Sinu Ngenang. Udahnya aku beringkah maca pesan ke BCD. Terima kami dengan email ngau WhatsApp di konti terus ngau kami. Sadalamai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Balik kita ke Baru Muka Radio. Lama itu terima kasih. Jam kita pukul 6.39. Minil Maika terbatu hanya pesan pemati. Diterima data dari Dayan Anak Magat Tau ke Indai Edi Madah ke Sandang Anak Uncan Tau ke Indai Sebit Indai Mako Tau ke Bini Niang Magat Anak Magai Udan ada 5 hari bulan 10 Hari 1 Urung dia tengah malam Bak Tudan Desa Ras Fres 6 di Miri Niang tu dekat di Intu Balot 2501 Tudan Desa Ras Fres 6 Miri di Sengai Balam Manyuh Kena ke malam tu lagi 6 hari bulan 10 Nganjung Niang tu ke Pendam kena ke pagi hari 37 hari bulan 10 tahun 2026 pesan dituju ngagai kabang belayan balik kita ke diau di Nanga Baluh Sungai Baluh Nanga Selaut Nanga Ngungun Nanga Niruk Nanga Bat Nanga Jagau Ngemah di Kenongit Bala di Sibu Bintulu Miri Kucing Gau semua kita akan boleh dirintai ke di Tumagang kita kenalah Niang Sandang Anak Uncat Tau ke Indai Sebit Tau ke Indai Mako Penerang kesil atau telefon Agai Dain Maga tau ke Indai Edi Ngena lumur 019-868-1291 Tau ke Apai Edi 019-486-3329 Pesan pemati kedua datari Unat Anak Isau Madah ke semua kabar belayan Kengala Terinjun Anak Bang Teringin anak bang tau ke ini didek Udah nadai kena ke pagi 5 hari bulan 10 Niang terinjun anak bang tu dekat di sungai Barumah tuan rumah Iju Lubuk Tabau di Ulu Sekerang Kena ke hari 3, 7 hari bulan 10 Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4 8 hari bulan 10 tahun 2026 Pesan dituju ngagai semua kabar belayan Kengala Niang terinjun anak bang tu Bala kita di Batang Sekerang Batang Sepak, Batang Tabai engkau di Batang Lemana dipinta datai magang. Pesan ketiga ngalih agak pesan ngeta sulit engkau ngelumbung datai hari bucar anak engkau tau ke apai luncai ngari ke menyadi ia unca tau ke lemu anak engkau hari rumah kanang dinanga kebiau sungai sud di kapit madah ke pengawak ngeta sulit niang indai ia jandun anak abit tau ke indai uca tau ke bini niang engkau anak enyang bak rumah anak ia di uca tau ke lemu anak engkau di country height Jalai Ulu Sungai Kapit kena ke Lemai hari 5, 9 hari bulan 10, Nguan Ulit. Pagi hari 6, 10 hari bulan 10, Nyangeta Sulit Lalu Pangwak Ngelumbung kena ke Lemai hari 6, 10 hari bulan 10. Pesan di 7, ngagai kabar belayan di Rumah Kanang, Nanga Kebiau, Baladi Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah Sungai Gad, Sungai Ibau, di Suau, Merirai, Batang Rajang, di Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu Miri, Limbang Gau Kucing, Gau semua kita di tu. Ke ngelala niang jandun anak abid penerang kesilnya. Tau telefon yang gaya ucau ngena lumur ya 011-2550-3039 tau ke bujar 011-1568-0904. Pesan keempat, ianya pesan ngeta sulit ngau ngelumbung niang gangiang anak anduk. Pesan datari anak ia layah anak sibat. Tau ke uyung anak sibat sebilik madah ke pengawal ianya ngeta sulit ngau ngelumbung. Indai niang sirai tu gangiang anak anduk. Tau ke ini dik. Pengawal ngeta sulit kena ke 10 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu ditampung ngelumbung kena ke malamnya. Nguan ulit kena ke malam 9 hari bulan 10 bak rumah Yempu di Genturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Kala ia pesan dituju ngagai kaban belayan di rumah Roland Bangau, Sungai Tisak, di Sekayu Ayu Yung, Ngemah di Nengadab Batu Rajang, Merirai Kapit, Nanga Ngau di Ulu, Lanjan Sung, Nanga Balanggant, Belawai Kapit di Musah Sung, Penerang Kesilik, dan telefon ngagai ucuk ya, ianya kiti 010-8280-074 atau ke Imbuang, ngenak lumur 013-300-6124 Ginja lagu Reza Reho Ngaura lagu ya Kerapa Babas Mali. Dan aku nampak baru bapasan kita renggat kedua nangkan kata lagi.

0: Radio Pemberitaan Kita Didengari 101.3 FM.
1: Ya, pesan berapa ke kedua tu ngalih hanggai pesan ngata sulit diterima datari email dah yang ngari ke Jeffrey Yana Jawang nesau ke Babelayan bak pengawak ngata sulit ni yang apai ianya ex tu rumah Jawang anak janting pengawak deka diatur nguan ulit malam hari 6-10 hari bulan 10 muih basang na cara sembiang pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jadi pengawak tu deka diatur berumah Felix Jalin di Jalai Setulak di Julau Pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batu Matup di Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Mujur, ngau dina ngagat di Kapit, ngau semua kita kenalan niang ex tuan rumah Jawang anak janting penerang ke silih atau telefon ke Jeffrey Jawang ngena lumur 019-229-8219 lenti cuat ngena lumur 011-1463-2113. Pesan kedua, pesan sembiang 100 hari atau ke ngintu 100 hari ianya Niang Pandung anak Kartum pesan dituju ngagai semua kabar belayan bala menyadi King Lala Niang Pandung ngambil ke sama ulih datang baru sembiang bak rumah si Datuk di Jalai Matang ianya Taman Suria Jaya kena kari 5-9 hari bulan 10 pukul 7 lemai pesan dituju ngagai bala kita ke diau di Pelih Lia Kucing, Seri Aman, Sibu, Miri Bintulunggau di Sebarang Alain Dul Diau. Kita ke ngelala Niang Pandung Anak Kartum. Pesan ketiga, sama mega pesan ngintu 100 hari datari Sandy Anak Munan mandah ke pengawat sembiang 100 hari ke Niang Indai Sedatu Enya Rinya Anak Asum kena ke 10 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 6 berumah Niang Tumpu berlot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan. Pesan dituju ngagai kabar belayan di tuai rumah Tommy Kunam di Kampung Jungguk Mawang di Serian di Kapit Sung Katibah Sung Terumah Sebum Nangga Masak Sibu Bintul Miring kau semua kita akan boleh diperintahkan ke di Tumagang kalai penderang ke Silia tau telefon ngagai Sandy 011-1406-1896 tau ke Munan 011-489-9130. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngambil yang terbalu lalu nganjung regang ke pendam tau ke berantu jadi pesan tu diterima datari Nulai Anak Gadah madah ke pengawal ngetah sulit niang bini yang julan anak bunya tau ke Indai Ani tau ke Indai Tuai serta ngambil yang terbalu lalu nganjung regang ke pendam jadi pengawal diatur cara sembiang kena ke 10 hari bulan 10 pukul 10 malam berumah mapang di Nanga Seranggir Ulu Anap Tatau pesan dituju ngagai kabar belayan di Muput Kibak Ngau Kanan Ulu Ngau Ili Anap Sebemban Bala di Selitut Marudi Baram Ujung Daun Miri Brunei Sibu Bintulu Entabai Julau Ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang Penerang Kesilit atau telefon ngagai Eni ngena lumur 011-3153-2039 tau ke Zalia ngena lumur 011-1164-87-6103.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke baru dekat berengkah makai jam ke detu ya serumput makai engkau diri sebilik engkau bala kaban-kaban kita agi dengan kami kadang-kadang lebuh kita ke lembau dekat berapi nyawai kita hanya kira ke gigak palan-palan pemakai ya gigak palan-palan pemakai ukai seminak nyamai tang mega kebersihan ya pembersih bapalan mega patut diperhati ke kita anang pemakai jak nyamai tang rumah agu ya nyau lain cerita akai dai nyau ndak maju kan makai ni tempat lagi pintu-pintu agu nyondak berkunci lagi kini kita ikan ngadu urusan dalam rumah agu ni bala toke nanti kita dengar program kami ke lemah itu ya itu mana kunci pintu agu kita air ya sedia mana-mana ngambil ke boleh di flush kita udah kita ikan ngagak urusan berat buat dia ni Okey, gak kita nyanda maju makai lemai tu ai. Lauk udah agak sedap di panduk ne. Sambil-sambil kita makai menyeka lagu Mary Camilla, ngau lagu ya tujuh mimpi. Lagu dipinta pengetua carta kenyalang kita. DJ Nana ke lemai tu ya. Sama lemai ngagai semua peninga kita. Pukul tujuh, mendiang ke arah Mansang, tandu program 7.30 mendiang ke berita lemai. Hari kami di YFM.

0: Laman. Sada Laman. Kuching 101.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejarah.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinggal bawa program Aramansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Nupis Petanam Tupik Sarawak. Jadi bawa program Aramansang ke sekali itu kita berbual dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu aku dikamai kita ningal ke randau aku ngau siku usahawan ke bisik ngadu ke projek ngaga ikan masin hari ikan semeh kena dikena nama ke penatai misik ianya Encik Richard anaknya Lau air rumah jala Sungai Belina Mujung 96800 Kapit. Enggak tahu aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peningah.
0: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nuan pun sih ngau bala peningah kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun ke projek ngaga ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikena nuan, jadikah penatai misik bakal kerja tau.
1: Jadi, maya aku transfer gawak Basrian 2003 semua. Aku bisa berjalan yang agak kubahria pasal kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin tegak agak diterubuat. Jadi mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama Kapit. Sedangkan Kapit tu pebola ngau ikan sungai, burau, sema, pengada, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun ternyata tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung pian juga dari Jabatan Pertanian bagian Kapit aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga
0: ka kereta ulian nuan madega madah nuju bala peninga berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tau
1: ya jadi laban projek tau punya aku ya ke dia tau agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jakok kami dia tau kumai kena sistem home base lah gagak berumah jadi putih itu dijual lagi dari rumah rupiah enggak dijual apa peringkat kita buat kapit ditempu lah jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana lepas ikan untuk segi ikan mana banyak tadi ya penikan segi main kapit atau popular apa yang aku ikan gagak itu 3 itik saiz jadi nanti kita mendak bermakit penjual aku mau 3 itik rega lah ya ke 400 dengan 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram sitergal. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah menu tu terberga. Jadi kita ingat agak keluar pelamak market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi
0: kan. Nah, ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan jadi cerah.
1: Ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gak aku jadi tanya ke sikit disambung aku dijual aku pemakit itu ikan masin semah jadi nyak tadi aku bisa kena mengalan ikan masin mengalan dan nyak tadi ikan masin adung saya tiga tahu lah gak kita mendapat stiker ke lekat aku ber produknya lah sikit tiga-tiga ikan tahu lah
0: kata beka ikan kebuka itu ya dengan jadi gak beka ujur beka yang ada ikan buka ikan buka kekak itu jadi ikan masin itu
1: ya kena tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tau ya kebuka aku berdua nguji tang aku lebih fokus ke duit itu leban si tidak semua ya kena tau duit itu kira bisa stok belama lah aku
0: ya satu ikan ke kena nuan ngandu ke ikan masin semah dari nuan po kena orang anjong yang gini nuan
1: Ya kena tau bala kaban kita hari ulu nganyuang jadi tiap hari 6 sedaya nganyuang aku dalam 3 guni 4 guni punya saiz kaya guna aku jadi tau kena simpan di prozon ke mana-mana simpan aku dalam setiap mana-mana awak ya kualiti ikan tu nak nama pun nak jahit lah jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa keren saya ya dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah nasi ikan fresh
0: tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa ya ulenya di ikan masin kalau dijual berapa hari
1: ya sebenarnya aku ngagak ikan masin untuk berkata ya jadi nanti aku ngagak ya sarito hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila jalan di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamain masih ada masuk asai pun sudah steady. Lepas ni nanti dia gagak, dia terkelenyak, tergurian dia punya, ia mempunyai nyadikan masin, lalu mempunyai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari sudah dia gagak, ya, baru ya boleh kumai dia nyadikan masin. Lepas kita yang gagak, ya boleh ngugaram. Jadi stok tu lebihnya ikan empat atau ikan teri enam tu simpan. Jadi aku agak air ikan teri enam coba masuk kita dek kita namanya pasur kita retest lah stok lamanya. Jadi bila dengan agak dalam satu siko seminggu, satu siko bantai kita tu. Kenapa? Kita ni agak kualiti kan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit dia lama.
2: Jadi teri nuan milia ya ke ikan sepat jadi ke ikan sian teri ceri-cera. Lebihnya teri dua kita itu mayoi stok ikan semahnya aku buat dari non milia
1: ya, ya betul salah kini itu stok yang segi agak bisa ya agak bisa lepas ya. Sirah kengan nyuangnya pen selalu telepon oleh kau nyuang cerita oleh kau tapi aku selalu ya benerin nomor sirah kau masuk itu apa aku bisa nak aku prepare nerima adanya kelas ke grade ya banyak tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kejai saya tujuh iko kira supply tetap aku hari saya tujuh atau tiap kali sirah macam ngega ikan maya air besar dari kurang ge ka anyo sira maya air manah ge maya ge ka anyo tapi kira to stu bale bala punya ekor baru to kira semua pai bisa takanya
2: ame ka bandia tai ari nam de tiga gune na tai este gune tai bapa tai se gune tai ta
1: iko e lebanya ke 6700 ya sek 80 ke 90 iko se gune
2: sa se gune pulian no ada berapa ngaran modal sta kos belanja ke udah dikenanuan semudah ya nak ka kerja to
1: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merhati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal so kos meli raw produk ya lah jadi mesti kak bisa budget ke diri lepas kos bukai ya kira sekali aja lah baka cila kita mesti kak bisa TIS kita mesti kak bisa dengan mesin vacuum kita mesti kak bisa jadi nanti bila bisa waktu itu masyarakat kita nyedia waktu itu dalam 10,000 cukup ya kan kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru keratai kalau kita melihat vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ekamit ya ke harga 400 lebihnya beli aku vacuum set jadi nak mengukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu
2: sudah bisa beli
1: sudah bisa bantu saya dalam banyak terkecil siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita muda bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min boleh agak mayuh kira dalam seminggu dia minta 100 peduli aku minta 100 ikut
2: Nah, selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
1: Ya, termasuk modal atau modal kita belikan, belikan dia tadi. Yang ni kaum nama namanya karan kita maya beli trek kita.
2: Ya. Lupa ikan tempo peguam sih nuan.
1: Kecil-kecilan tu. Aku enggan jadi kunci kena lapan jenak nak mayu mah. Aku jadi bisa.
2: 25 hari yang udah nuan lapan jenak lain gaya angka lapan jenak baru ke ngepuan ya. Udah nuan tanya belanja 2021, 2022 ikan punya mayu gaya dijual mayu gaya. Mayo ke permintaan semua tanya mayo permintaan mayo ke kita kerja kita kita tadi kemarin ke projek tu rete ambil lah mania tadi tahun 2025 modal atau ke kos banyak sudah diungkus tuan anggaran
1: ya ni ko kita ngepuan ke segi-segi dari pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ko bekerja magang bapen muka ngam saya ya jadi bila sudah dibantu sira di pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual di tahun 2020 semua jadi dia tu pelabur aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu sikit bisa sikit dah gak kena dia makan
2: apa ikut ikan kau lirik agak nuan jadi ikan masnya tu tau kata dia lepas nuan nyawa ikannya dalam pasti ada sikok nak kita ya bisa 240 adakah ya 240 ikut
1: untuk itu lepas kita berjual tu kita merah market bila bisa pengerami market menua kapit itu apa pasal lah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu teman segi laku ya banyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lapan si tidak aku nyaga quality si tidak aku nyaga tetangai kaya nyu temerah apa market jadi nyu nak mana harus segi marketingnya ya aku penemu kau lah
2: packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, ya.
1: Kemarin bak tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tau jadi ikan tu tadi data airnya dah bersih cuma data itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam garamnya serap serap semua ikan tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik tengah kalah kemarin bisa kemarah secara detail tahun 40 tahun sekuenya. Mayuh di regu medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ke segi minat berdagang.
2: Ke itu ke ikan ke datai ke dianjong balas sida supplier ke luar tadi kan sekitar protein ni ke fresh don punya protein.
1: Ikan tu datai segi sudah protein. Saya sudah bersih. Cuma datai itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebab aku enggak kalah.
2: Harga berapa selalu
1: Ya ke 400 sampai 520 gramnya aku jual RM35 siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah.
2: Amin.
1: Dua itu harga lah, dua itu harga. Jadi untuk pengetuan kita ke Baluau, ke Ningal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800-900 nya ke maiku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk di kantunya mai ke di goreng di mesin. Usai ge pi aku ya.
2: Ini indoor nuan nganjung atau kenyual ikan masin karya do eta berapa anggaran hasil untung ke bisa di bulan nuan dalam kandang sebulan ambek ke pandiang. Nanya.
1: Ya kada tu cara marketing age kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kekapit sedaya sih udah nemu sedaya ngigak dini nulikan masian tu kesatu jadi kedua leban kita ini ngena media sosial deh tuan engkau aku buat Facebook engkau aku buat status tu kejempat men jadi bala kita berkucing atau dah mayuh nemu bamin tulu pemayuh dah nemu pihaknya jadi sila tu bila nemu kekapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu ya punya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersang dia
2: itu lah cara kenuan tadi beragang ke ikan masin semah nuan tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya
1: tamah moga aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka dekat kita tahu lah SKS asal aku sayang dan nama-nama pangcan bakapet itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
2: Anggaran hasil untung ke bisa dulu nuan dalam kandang sebulan sampai ke banding cer
1: munyi aku leban utai itu nanti aku ngagak mayuah agak ya nanti aku ngagak mungkin aku tak 50 agak satu siku seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 siku seminggu sebulan arti ya tadi nanti 200 siku dia kerja 50 itu 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa kan dalam 300 ke 400 siku sih bisa lah break kita nanti average kenyata leban bisa kemarin ada yang tengah bulan.
2: Cari chat, ulian nama dah gembala peningkat kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan ada cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
1: Okay, jadi leban munyi aku mandah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu ke tu aku bisa pulang bukai jadi kakak ngadu ikan masin tu kakak malam jadi ikan tu dipasut kita hari peti ayas kira pukul 8 pukul 9 pagi simpan dalam bok jadi mula hari pukul 7 lemai kita start ngagak melah ikan tu tadi udah melah kade tos jadi pukul 5 pagi kita mulai garam udah mulai garam simpan pacil lah. Jadi waktu itu gagak maya malam minyak aku mandah tadi dalam seminggu ataupun selemai aku gagak dalam paling banyak 50 ekor lepas aku jaga kulit ikan tu berga
2: malam nikah tepuk orang tadi dalam cila ambil lah 50 ekor ikan yang tadi
1: lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di beri garam dah tua semua timbang mencila jadi ngarai proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dia celut-celut cilanya kita terus oleh vacuum ya. Simpan plastik vacuum dia lekat ke stiker. Kayak aja prosesnya. Ini tadi simpan bacila dia baru dengan teori beli 50 ekor terus anjung, teori beli 5 ekor anjung jadi ya simpan bacila terus.
2: Cik Richard, nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang kuda di bulan was, kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke dia tahu.
1: Ya, Ketua Bahaya Merib saya terima kasih sebagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabung dan juga bagian Kapit leban sidaya bising mata. Mula-mula aku agak perlu daikan mesin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli chiller dunia tadi beli vacuum kemasa mana mat vacuum tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 pin label nyeri kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
2: jadi lepas ke toko mana tarik tahun kemarin 2025 macam yang bila non mohon tu sebab eh
1: kamu aku bisa ngagaikan mesin tu tahun 2023 tapi punya kau ya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagaikan mesinnya jadi 2023 hujan tahun bisa saya ngagai aku okey mendak saya proses ngagak niat ku agak bermat-mat punya tahunnya sedang ngisi pum lambang tetap punya ngepum jadi 2025 pun tahun saya ada tayi terus mari bantu lah tu.
2: So nak kalian tahu ya ke perengkah dari Cila ke Bekium ya betul ya, ya. Ke labeling labeling yang terakhir 1500 UIT
1: kedai tahu laban punya ku aku ikan mesin tu leh mereka menua kapit bisa rita kelimpah hari popular ngau ikan semai dua ikan purau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku jadi kena tahu aku agak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantuk tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besai kita yang punya aku nanti baka bisa bantuan macam agak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon aku agen dua no prosesnya dia mungkin kita yang agak my gap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi tu tuan Jawa oleh Jawa ke masa tu
2: dari Cina nanti oleh nampak berapa ikut ikan tu Encik Richard
1: sekali agak ya nanti ya penuh Cina tu oleh 500 tapi saya tu
2: Okay.
1: Dengan aku bisa cila site jadi akan ready untuk dijual pecila site nya
2: jadi vacuum nonton ya jadi berapa yang boleh kita boleh tepuk
1: ya kena beri sila itu sebab aku nak vacuum main tarik ya ke site nya 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sila yang beri vacuum komersial itu dalam masa seminit ya boleh 4 ikut sekali tu sekali cuma kita ngena tu lepas tu mesin dah dia sedutnya lah 2-3 minit baru vacuum baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
2: Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di vacuum
1: muai air muai angin ya nari angin maka kita ke vacuum kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih.
2: Ya. Chat oleh Nuan Megak kunci mada kepala peningah kita nama kursus atau pelatihan ke bisa dipelajar ria ke amat merik Nuan pandemo ke silia dalam berjalan ke projek Nuan ke dia tahu.
1: Sebenarnya utai itu berpuan dari minat. Bila minat aku mada opportunity yang bisa aku ngagak. Jadi mula-mula sebab orang sikit narai merik khusus tentang aku mada peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu putih tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah kedia tu okay di kangau ni ngana tu nyuka ngau orang nolong merek khusus peringkat dia tu lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar pesta-pesta bisa dan jual ACB bisanya dan jual pertanian pakai grupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang ke belah mayu pakai ni kita ngagak ikan masin dan pakai ni kita labeling lalu pihak ngagak pakai ni kita market ke hanya tadi nyu kunci aku dia tonton kau belajar dia tu
2: Anjing nuan merek.
1: Anjing merek
2: tu. Cara penemu ngaji bahasa ngaji rawak ngaji umum dari kini cara ke mengenai nuan tu bidang nuan terikat mas mengenai doa ikat masih terikat semasa dari kini cara awak orang kain ingat dari awak silia nemu ngaji lah dia tadi yang cari cara.
1: Ya betul.
2: Awak latihan nuan pun terima latihan hanya setakat tu lama dan nak lah.
1: Lama dan nak.
2: Lama. Ibu pesanan apa kali dengan kau nak?
1: terubah hanya baik berumah gare maya agrokop hanya ba tawau tu tadi saya bisa maya jepang pertanian lepas saya dah kongsi ke pengalaman dan awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakan jadi sosio ekonomi genap pintu kita di Menua Kapit tu.
2: Semuanya ba Sita Kapit tu mengah Menua Kapit.
1: Iya iya kita tu Sita Kapit.
2: Cik Richard, nama jula tinuan jemai hari la dikena ngeremai kage projek kedai dunuan dia tu awak tengah datai ba tingkat kejauh kage jemai hari la.
1: Ba tu besainal perambu besainal keingin hati lah. Leban Siti kelimpah hari ngemai nama Kapit tu beritahu lagi jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi

0: muji agak status ya ni cak ke orang nak was was meli.
1: Apalah menjual lah.
0: Apalah menjual. Apalah menjual lalu buka kilang nung agak ya me. Kira gerai.
1: Tiada lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari pers tanam dari kebisi ba. Labeling packaging nuanya tadi.
0: Iya iya kita tahu home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua. Jadi udah lawatan lagi rumah, udah orang ngelawat cuma yang pakai close aja aja. Home base tu, kira home base. Tambah mega, jadi munyi kekumarah pun tadi lah. Nanti kita meda rita umai, hari menua muka tu kan?
1: Umai.
0: Nanti kita nyebut tahai, menua limang. Jadi nanti ikan masin terus buat, menua kucing. Bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin. Kita bila kita ke kapit, ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak aku lah. Aku kangen saya ketemu ji ngatu awak bisa market, bah market tersang dia. Awak ke sistem gerai sentiasa nyual hari-hari bisa nyual. Jadi kita tahu kita telefon lagi aku. Nak telefon merah Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot. Dia aja kita boleh beli. Ikan masin semah premium tu. Ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar. Nada salah ke kita dari jabatan pertanian nolong awak ke jempat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni mau bisik mayamah ke bisik patut awak ke tetok jadi besar lah besar ataupun orang semakin nemu. Walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tuan.
1: Kalian normal dah kepala peningkat kita ente siapa ya kada meli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari meli hari nuan tadi cerita ke ti non kap kunci ngosi dah tadi bekal ulin non kunci apa social media nuan mut telefon nuan ka perintah ke dia mencari cara.
0: Terima kasih ya tuan Hendrik. Jadi ente kita bisa nemuai ke kapit ataupun kita kapit kak nemuai kebukai kak nemuai oleh-oleh ikan masin semeh. Jadi tahu kontak kada tahu kami dua melaki bini tahu ke menjadi aku lah aku mbu Richard ananya lau nombor telefon 0331 0598758 dan juga bini aku jadi 0111 059 6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah di Sang Kapit. Jadi bagi Sang Kapit dia mewah show pasal ikan lah.
1: Oh, kata eja ya?
0: G-I-S-A-N-G. Gisang.
1: G-I-S-A-N-G.
0: Kapit.
1: Kapit. To social about
0: FB.
1: Facebook.
0: Mewah. Page di page ku dia mewah. Boleh dia berkaitan dengan ikan masin.
1: Oh, jadi apa kepala peningkat kita akan bisa ke beli atau ke nombor musim dia lagi pasal berkenaan dengan ikan masin agak-agak ada ikan semata uliah. Kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan. To, tau ke lagi Facebook page Gisang Kapit.
0: Ya, betul tu.
1: Kena ngunjuk ke jako ranau tuan cerita minta tuan mereka jako peran saya menuju balap dengan kita ya ke benuang atau ke bisa julati ke berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan ngadu ikan masih nari ikan semeh makan tuan
0: sekali lagi ku merah ke bala peningal ke bisa dengar radio kita kelemah itu jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah peniagaan. Jadi enak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kumai orang food security anda menteri asas tani datuk kita bantu cukup nama permanya
1: bekalan
0: makai saya kula asal segi padi semuanya dia enak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kak nak orang beli semua itu ikan masin tu lepas gaya bukan RM5 bukan RM10 sekarang dia tu bala peningau aku benda macam nak cukup RM50 ke RM100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu tiap malamai aku agak lepas agak kalau main 3 hari baru dah jual bisa kedua hanya 2 hari pun nerengok gagak ilah kemarin 3 kami makai kepala erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani tu nak milih dia bisa gawak nak bila defisit mau bukai. Jadi part time awak kes kekurangannya

0: Okay, semena membantu negara, membantu negeri, membantu family dan pun rezeki income, rezeki penatai misi. Di samping dia nama namanya nolong Jabatan Pertanian, nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita. Ya ke empat itu cukup pada aku dia tu. Pada mata aku lah. Jadi aku tu tarik walaupun ya premium tapi ya mesin ya ke ute boleh nampak dia mayu lah. Jadi reganya pun berbaloi pada mata aku. Berbaloi ya. Jadi pesan kau kepada kita di luar dia lebih baik kita berkapit. Jalai dia sudah ratai. Jadi menua kita tu punya majak mayu temuai, mayu pengalami datu. Jadi kita ke bisi minat pertanian anak malu, Jabatan Pertanian pada mata aku segi meruan nulung. Sebaik yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita tu pelabak aku. Jadi anang-anang lejo, jadi ini kita ibu, ini kita balaya, baluah dia sama-sama kita memaju ke pertanian, penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian. Sawap kita ya, awak kemudian kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai, jadi nanti misik kita nak jauh tinggal dari menua bukai.
1: Jadi mana apa pun si anu tadi yang cerita ya kira anu matau yang meri motivasi yang gebala peninggal kita tadi awak ke tadi tahu nyingkat ke namanya langkah sida tadi yang ge nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah ke buka lagi kira awak tadi kena sida ya tadi nambah ke tetap misi nambah ke nambah ngau penemu sida empo ne motivasi ke beri ruang tadi ngarap tadi datang gebala peninggal kita tadi yang so sida tadi ngelian ke semangat sudah dari awak ke Cina dari uliah jalan ke pengawak atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Uni Radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak merebesai. Terima kasih ke Genuan Richard anaknya Lau Lapan dari awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peningah, ningah keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu, ngambil ketauk muka ke penatai pemisik, orang tanam, putupik, dengan bumai. Terima kasih.

0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
3: Jam kita ada terpukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi kami nambur ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 2 sehari 6 hari bulan 10 tahun 2026 ke terubah ia batang berita. Raya Hotel nyukung renggat ke penudi paket bintang P. Ramlee 2026 pelasar mantai ke Hospitality Sarawak. A. Borneo merambu nambah ke 5 buah lagi bilun nambah ke kapasiti penatai bala temuai. Plan besar jedia ke kuing penuju gaya semekih ngau pemeruan PKS. Kita mending ke isi berita. Perkara Kalai Raya Hotel and Convention Center Kuching yang dipenajar rasmi tinyedia ke Palan Endur bermalam untuk berenggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramlee 2026 diperhati kenyadi tanda bahasa ti cukup besar. Pengurus Besar Sidan Nasaruddin Naina Muhammad madaka hotel tu berasai terbegah hati laban ke ulihnya nyukung programnya. Ia madaka kelimpah hari tinyedia ke Palan Endur bermalam serta servis sebagai orang ke enggau masuk pekinya serta bala temuai bukai kerja samanya megak dengan jadi kepeluang Endur sidang mantai ke Hospitality Sarawak ngagai bala temuai ari serata dunia. Ia madah ke hotel tu endang udah tu menyedia ke Palan Endur bermalam pemakai serta nyaga pemersi engau pengelikun. Ia madah ke sahup ke diberi sidak dalam program besar bakanya ukai seminat bak pengawak ti nyedia ke bilik Endur bermalam tang bega ulih ngangkat ke nama Kuching engau Sarawak kenyadi Palan Endur ngatur pekitnya. Nasruddin Naina Muhammad mansit kerja kutu ngagai pengarang berita RTM udah tembuk pengawak ngambat penatai orang ke engau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramlee Balraya Hotel Kuching. Lima orang dari luar Sarawak ke Samanggau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramlee 2026 mudah datang bak padang bilun antara bangsa Kuching sehari itu tadi. Sedia tu, Enya Rul Azhar tinggari ke zon utara, Mus Ramlee dari zon tengah, Hasnul Hassan dari zon timur, P. Arwan dari zon selatan Gau Ijan Ramlee dari zon Sabah, Zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani tau ke Mahazal. Renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramlee 2026 dekat diatur kena ke 11 hari bulan 10 tu Badewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Sama si ngambat penatai si Datuk hanya Director RTM Sarawak Wan Wizan Hashim. Company Bilun Sarawak A. Borneo merambu dekat nambah ke 5 buah lagi bilun dikena nambah ke kapasiti penerbang bilun sidak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tu cukup berguna dikena napi pemanyuh orang tambang lebih lagi lebuh manyuh macam pengawak berperingkat antarabangsa dekat diatur di Sarawak. Yang madah ke tu nyikau melumbak gamain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027 Kongres Ngau Pengawal Pemandang Perkara Air Serata Dunia Gerembung Air Antarabangsa 2028 Ngau Lumba Solidarity OIC 2029 yang madah ke E Borneo dekat Mungkau terbaik bilun ke Jakarta kena langkah guna bak perkara pemindah nyingkam ungkup sektor pengerai. Datuk Tinggi Tan Sri Ambang Johari mansit ke Jakarta bak sebengkah pengawal kediatur di Kuching. Sarawak dekat terus negak ke ekosistem dagang meat ngau jalan pemesai PKS ngambil ke pemansang pengawak meranak ke pukuk di Sarawak sama tahu nguntung ke pengawak dagang di benua tu. Perkara tu dekat dikelati ke ngenak plan besar daya semekih PKS tidak dipersaup ke perintah menua ngau UPIS Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk Mintward ngau University Malaysia Sarawak Holding Sendirian Berhad. Plannya dekat nentu ke kuing penungak PKS dalam tempoh ke panjai ngambil ke ulih bersemekih serta meruan. Plannya megak dekat sama mekuh ke innovation ngau atur digital, akses pelanja ngau market serta pemansang capacity urang dagang. Pengawak ndur bersilih ke surat sempekat plan besarnya di Kuching dipenyadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Hali Hasan. Kaul kerjasama antara Mintrad ngau Unimas Holding yang megak dekat nyerangkum 6 kluster tinjing kaum pengawak ngelaku pengawak mansi innovation ngau pemansang capacity. Upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak Mintrad dekat majak ngenegap ke ekosistem pengawak dagang. Penerang media ri Upis Menterinya Madah Ketuk dikenan du ke Sarawak semampai ulih bersemekih serta ulih mata orang meranak ke pukuk ke berkualiti. Penerang medianya madah ke dalam tempoh kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke 2025 tu kemari pukuk ke ngelui hari 116 bilion ringgit udah dikemendara ke lalu dalam tempoh 6 bulan ke terubah tahun tu pukuk 11.2 bilion ringgit udah dikemendar diperanak ke dalam sektor prima ngagak barang engkau sek servis. Berbangunnya lebih 950 juta ringgit udah diperjalai ke agensi perintah besar engkau perintah Sarawak dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 10 tu dikenal ngukuh ke ekosistem pengawak dagang. Pengawaknya diatur nengah komiti besar pengawak pengatur pemansang urang dagang Sarawak lalu nyengkaum pengawak nyedia ke pelanja pemansang kapasiti latih ngau akses ngagai market. Kita datang benar-benar ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Orang Indo patut nyingkang jauh hagi hari ke semuti ngambil bagi dalam semua macam bidang tang nguji nyulut bak pengawaknya diketuai ngagak pemutus ngau pengawak dagang dalam ekosistem digital Sarawak. Menteri Pemansang Indo Admit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke orang Indo ukai semina patut nguji ke bidang STEM ngau digital ajak tamaga patut diberi peluang jadi ketuai serta diberi akses tip mana hagi ngagai pengawak meranak ke pukuk ngau peluang gawak. Ia dekat ke kaul kerjasama antara perintah, universiti, pengaji ngau peranak pukuk digagak tegut kagi ngambil ke manyu hagi orang Indo ulih jadi ketuai bab bidang teknologi nying kaum pemintar tiru. Ia masa ke Jakutul Buhia ke berjadi Shitech Asia Forum 2026 di Kuching. Agenda pemeruan patut digagak nyadi ke pelasar dikenan itu ke pemansang dimiri tau ngerembai ngau cara tinyerangkum semua efisien serta ulih bersemekih ke penguntung rebak orang ke dudi arila. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak mata orang meranak ke pukuk ngada ke peluang gawat serta negap ke infrastruktur gau servis dalam negeri dapat dipejalai ke gau cara timruan. Atur bakatu guna benar dikena nentu ke sektor pengangkut oleh nyadi ke penyuka sektor dagang temuai pengawak merana ke buku gau pengawak dagang. Datuk Seri Lee mansuk ke Jakarta buat pengerami anugerah pemeruan JCI Malaysia 2026 di Miri. Pengawat dimulai ke pengerai mental. Hari baru upis Menteri Pengerai KKM udah ngayan ke hasil di mana Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah nak bulan 6 tu tadi 76% hari orang ke bisik penanggung psikiatri udah mujur di suman ke lalu udah pulai gawat baru. Ia madah mulai ke pengerai mentalnya anda seminat mekuah ke pengawat ti ngurang ke kelai penanggulnya ajak tambela nulung si Datuk mulai ke fungsi diri ngambil kuliah ngereja pengawat ninting hari kuliah gawat serta nemu ngati ke diri. Berubah anggarnya pemanyah orang kebisi penanggul mental tin berubah ke baru bak hospital dalam tempoh 3 bulan nyat seminat 6.3% saja dalam tahun 2025 tu kemari reti ya jauh kurang lagi hari penyampau ke di sadang upis Menteri Pengurai enya kurang hari 25%. Datuk Seri Dr. Zulkifli masih kerja kutub bak sesi bertanya sahut bak Dewan Rakyat. Pada ujung ke berita lemai, kita ke lemai itu. Banyak kita mendiang ke batang berita baru. Royal Hotel nyukung renggat ke pendudi Pakit Bintang P. Ramli 2026 pelasar mantai ke Hospitality Sarawak. A. Borneo merambu nambah ke 5 buah hagi bilun nambah ke kapasiti penatai bala temuai. Pelan besar jadi ke kuing penuju gaya semekih gau pemeruan PKS. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Monica Gary disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Ada pesah ngau lagu yang dilah ngau racun. Oi, dilah racun nyawa ke bandar yang main jam kita. Ya, 7.49. Minil Mai Sulman kai Aki Muam. Sebenarnya ke program kita di Miri ke Lemai Tu Mambam ke Kia. Ya, minta lagu hari Anderson Ngalai. Berai nganti kena merindang semua peniaga kita ke Lemai Tu. Selamat hari tua ke Kia. Terima kasih. Aki Muam si korang ke bisi sponsor kita yang buat program ke diatur di Betung. Yang pun juga bisi data ingin mata ke pengawannya di Dewan. Okey, Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Terima kasih. Nyapa dulu peniaga kita buat fanpage kami. Ya, Dara Liana minta lagu Reza. Kerapa Babas Maliu dah berlagu tadi. Reza Roho Garap Kereta Perindang. Cecilia Kumin Megap si nyapa. Terima kasih. Arina Mami di Johor meninggalkan Wan Online MA yang minta lagu Reza Roho. Terima kasih. Annie Tinggi mana gayari di Betuang MA. Terima kasih. Hui, tu mega siku kawan kita juga dah nganjuang karipap ngagai bala kru sarinya. Terima kasih. Eni Tinggi. Naura pilih mega di Batu Niah dengan Wan MA. Ngarap ke semua terperindang ke Kia. Sibu Jaya. Ujan MA ke kawan kita. Iba Binsen Juni Band. Bisa nyapa kita mega. Terima kasih. Rini Sambai. Pia mega Bunda Babi Huay. Pesan ngagai DJ Lama Subak Wet Malang ke Kia. Ngagai driver ya Gabriel Ukin. Ngarap ke Bejimat. Ngagai kawan lama Yasub Bawong di Kampung Mangkak, Kota Semarahan, ngarap ke terperindang. Anderson Ngalai, berangat kedua lagi nginjal lagu Rimenua ke Bendaria.

Lagu menua kebenarnya mai jam kita ngali hari digit 7 ngagai digit 8 malam jam ke detu ade. Anda berasa ini, okay? 3 jam sada lemai ke lemai tu lagi ngau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Conti. Lebuh kita ke berandau senentang anugerah carta sapa juara ke-9 sari tu megat di Bandar Kuching dalam sari 2 tu. Mensia manyuh ke berandau ke senentang jembatan sejingkat ke udah beringkah dibuka ngagai mensia manyuh ya. Kebelian kurang ke timpuh berjalan di kota Semarahan ke Demak Laut nanti ngelamak tu dereba. Urung ya sejam setengah ya maya kita ke traffic jamnya tang dia tu oleh dikurang ke pejalan ya dalam tempoh masa kurang hari 30 minit ya. Pejalan ke lama tu mengukur penyawah ya 29 km dia tu dah dipandak ke ngagai 16.5 km oleh ngelimat jam oleh megak ngelimat masa kita ni tiang hari kita ke Kuang Kuit Gawak ya hari menua kota Semarahan tepat lagi kita ke Gawak bak genturung sejingkat tau ke di Demak Laut. Jadi jembatan tu boleh pemanjai ya 1.281 meter di mereka sungai kita muntang untuk kita hanya berengkah mulai ke diri tau ke mansang gawak ni. Manyu kabar-kabar kita ikut dah berkongsi ke video tau ke gambar-gambar sidak ya bak jembatan sejingkat ya tang jembatan baru dah bisik jembatan ke lamaknya anang dah dikingat kambik lah gambar bak jembatan kuang jembatan megak ke nyadi penyambung kita di kota Semarahan ke Kuching ni. Ok anang bisi orang terbaru orang lama nak dikingat ke kita. Lina Bugis, selamat malam MA sama tugas dengan Wan secara online di Kota Masai Johor ke Kia Syasha Aman dan Megap Sinyapang Jessica Itan di bau bisi hujan dah lama tadi MA ke Kia Mary Nanta Sinyapang hujan di Kapit Induk Kenawit. Selamat bertugas MA nya hari pesan dengan kita bak grup peminat YFM Iban PWI Siti Agi fanpage kita ianya YFM Station pemerintah kita. Terima kasih bala-bala admin keudah kiruh yang update bala-bala penyampai ke gawak ninting hari ninting jam. Honey J ngau lagu ya Ukai Aku Sepiak Nuan mali aki bak kanan dulu nanda utai ni bak konti ok lagi selamat ke kita. Kedua lagi nginjau lagu hari mawa Dayang Bintang lagu secara live kita diambil hari final ACSJ ke-9 tahniah ngagai mawat ya.

jadi terima kasih ya. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka atau itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyam eh pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Ya, lemang yang kedua kita mendengar main asal kita hari pukul 8:30 lagi ianya pelian hingga pihak malam tu sudah mendengar berita di pusat berita di Kuala Lumpur ditangkan gau pemerintah malam ya. Nyapa dulu dengan kita Monica Giman MA. Hujan tadi di Kakub Entabai kekia yang minta lagu lama hari ABJ Buah Hati dirampas orang kena merindang semua peningkat kita. Agnes Inda Robin senyapa terima kasih Catherine Robin Jerami Kemega, okay, sama tugas MA di Miri dengan Wan minta lagu Niang Jeffrey Molly Anang ngelebu aku utang dulu lagunya au kena merindang peningat-peningat kita hingga semua kaban kebenar belalak ngenat ke dari budah ke gawat sari tu tadi neh Richard Unum di Simpang Semunjan MA minta lagu dari Sylvia Bani Diau ketegal saya kena merindang kaban-kaban FB hingga semua peningat kita Rina Manja minta lagu Reza Reho so Joe Somari nama gak sinyapa kita terima kasih Roy Kuang MA dengan wantu sambil belalak ke kia bisi ribut gaya hari kita di Seri Aman lemah itu di menua kapit ya hujan tadi MA kaban kita itu lada anak Anggi Enjop di sini dengan program kita. Terima kasih ya. Mendekat lagu Ranca Ari Felicia V Baduk Ngenang Pengerindu Lama. Kedua lagi Berangka Jarup Bisi Ungkup Diri.

Yang berangkat jarumkan lagu yang bisa ungkap diri yang lagu tau ke muzik mega tau nyadi ke terapi minda kita yang lebih kita yang berasa puang lelengaunya. Kita dengar lagu tau ngasuh hati kita yang rindang ya anang kelalu lama kita nyatu sahati neh. Okey, tamu baru dengan kami. Udah lagi dalam bawa kita pemerindang malam. Terima kasih manyu-manyu. Kita kedah nampak ke komen bak fanpage berpintak ke lagu-lagu kena sempat ditebah. Dekat ditebah maya kita ke bertemu baru pemerindang malam. Malam hari 4 terilak ya. Penyigan ke pemaji atau undar ngasuh hati kita terkait ya tang personality karakter nyak ke berguna lagi ya. Laban penyigat ke pemaji atau berubah ya tang personality atau ke karakter kitanya dua tipe karanya mai kita lebuh kita kemindah ia tetap sebakan mega lebuh kita kemindah bekin kia neh. Semalam so, semua kita akan pergi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 menyikau dah di padah tadi abang jam ke penudi lagi ya urungi pukul 9.30 mending ke pelian main asal kita pukul 9 mending ke berita di pusat berita di Kuala Lumpur pemerindang malam dekat bergulanggau Rogers Booking tau ke DJ RB kita 3 jam agak di konti 9 nyentuh ke 12 tengah malam. Lagu Linda Kaul Ati Tua kepedulian dar lagu Sound Van udah enggai agi malam lagi kita belalang gawati ke juga belantang tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak megaya sudah kita dani ungkep ya pagi lo. Bekasama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia kita bertemu malam hari 4 pemerindang malam.

baru numaul mai pantang tag yang mana genai kita umas nur bawa tanah.

solo amare miat ni kitai degenai manang laciat kangau tesau nangka rantau urang aika nawiat nyale kili ngakir ni pasang aminiat nyale kulu aki jari uwai ngamanciat abis semua perinya yang mai solo kimiat kita batangka nawiat nangka.

nya kati dinyara manang tuban tikite ka marau ngan sau sa mengau rekak lenyau laya ngapadam tikite depan dasulu pangkoluan uji kangau tesau kinau atau sulu dalam tikite dia genai manang tuban semua kita di batang lah hujan ngagai ai apa pakan baik semua beparinya yang baik seluruh apa armam kita nangka di wai.

katikitai kamansang bagi gaksa mengau lantang tajau anak engkau bisi kalinya laya lelak tikitai kamrau ngau do jungkang panyelima nang maruan bisi dia talinga-linga baka dia sawah lingkang uramu.

พระยิญรกบันงาสุตารดาวมารวันดียาสุงการกัจจังอุรา

nyalai peda kita langkan nyara kaban ngatuban ai parau panyaengan nam tak maruan di wa nyaratan ganggang bedau hadaihu ai ganggang

kita ay tao nga luwan kemana bangko ang tuban kita ay kemarau ingili ka mano leto ang dalam ngansaw sa mga sida kalinyaw laya dan yan nadai murabukai kujuk parinyai amai culu apar mam uji ayak kita mana juga nya orang segi nang besai tulung ganggam besai tapak hitan lengan jaga dia luan batang orang apa.

ketau ngamuk ngarengat aik mana bangkong mana arcap kita kangili kai mana ngananap ngansau sangau lantang tajau sida daran lap kakalinyau lanyur ngarsap nyalai nadai murang bukai jakupari nyai amai sulu amat ni lebih hari ayak kita manang ingkat nyaurang segi nang lancat basila tau ba pencap nyalai orangnya jampat meladi wah kajat lakang orang malik kebaihu.

kita eh. Ketau ngamu angamu di kemana wabangkong mana ningan sausam ngau lentang tajau anak asing kita yang kaksil nyau kak ngalisi taban karibut bapuput angin manya di taban ketalian hujan ila buah nak berhenti nadai murang bukai ku jakup perinyaian mai sulu adudi dini lebih hari ayak manang ababinya urang ganggam ngantan ngajari jampat berjadi wah luti.

nama maka minat ngau kebak kami segi rindu nak dekat nanti kita ke nyara mai dia randa siang mai endai mai hu ayan man siang

mayan bekapala ikan naduang tang alut palintang kaban manang parapang pedang hilang bojengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemana miat munyi didit kapal ngalam uang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegar nyam nyentuh akau juang nyalai pedak sepuah nyar nang nyentuh ke pinggang mansau ngagaduang nyalai tak nyau inak berasai sedak genai kaban ngaceluang air apu amat manah ai matatah timah parang rantuang tok lagi dikena marandang metok madang rumput ngamambuang tendak barasai rasai meh rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk ngaujuang nyalai taloda tebas ya ratas ngampalak gunung ari ai tok makili ngaki ngawang ai ari ulu bunga ruku tan siang sidak galanyang manang bidu nengkat jaliu pala ngalepuang ai ukai nain peran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sidak jaban manang ampuang pedak i rumput bakal kedah cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinggi ngatawas baka balai nganya buang ngari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang baka takang hai remang bagantuang pedak rumput ngasenggang nadai agi tak ringan-ringan pansiang sidak menang baka

Karena dan kerincan ida giyah kemanyayan ketancam layu ngau juang dan punggu ida jauh kesedaya tadi di wai sanu.

terbuat nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rok kaban nga genai ai ya ka tuai tekuang berangang wang bata na i tirumput madang mampasan da buai nyara kaban ngatuban nadai kita melan-melan baka di ya suyam kampuang ura.

0: jam puang ibu rueng ba jam puang bata ai nak tumpuat ngarubai udah kena pensiang sudah menang kaban ngagenai udah kena cabut rumput tuluang buai kedak nyuat ngilik kai batang manai batakat nyadi apat nakak paham saya dah letuang kaki ngaulai ka tansang tabalang ikan saluai kedak parancit ka langit ngelajariat bintang bagagai lalu kena puput salulut ribut angin saya dia ya talabuah ka baruah ai ninggang daluah tanah lanai kedak ai paruan dadan tapang baku mai ukai nanya tau aka tansang baragai inai aca wai regai lampung urang aca rariak hu wai lampuang.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, selamat malam. Selamat kita bertemu baru ini dalam segmen Pemerindang Malam UFM. Okey, malam hari 2/6/10/2026. Jadi ke malam tu bergulai ke aku Raja Smoking teka RB. Jadi ngelalu ke semua kita, ninga ke kami ngena frekuensi radio UFM ke Semandur Teliau bakal di Kuching. Boleh ninga ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kediau di Serian, boleh ninga ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta Bandur Ndur Kebukai bakal di Seriaman, boleh ninga ke kami ngena frekuensi 1 di Seriaman 89.5 MHz. Okey, di Bintulu 97.5 MHz. Kita kediau di Sibu 87.6 MHz. Okey, di Kapit 94.3 MHz. Kita kediau di Miri, okey. Di Miri 95.7 MHz, pemegang di Limbang 104.9 MHz, Ngau Lawas 101.1 MHz. Okey, kita pemegang boleh dengar ke kami kena cara online, kena website, pemegang aplikasi RTM Klik, kena MyTV channel 0871, pemegang portal radio.rtm.jovi.my. Okey, selamat dengar ke kami dalam pengelamat 3 jam dari pukul 9 malam tadi nyentuk ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi dalam segmen Pemerindah Malam. Jadi, terima kasih juga ngagai pengelola program kami Matthew Abu atau DJ MA kuda pukulan kita dalam segmen Sada Lemai dari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagi pukul 9 malam tadi. Okey. Ya, jadi kita terus kita berpindang, terus kita dengar ke lagu ke sekali tu. Aku mai kita dengar ke lagu Ari Ika Saiful, lagu baru, pemga BC lagu Ari Menuah. Okey, terus dengar ke kami Pemerindah Malam UFM Segulai Sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Saran.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu,

0: Bawa media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu cuma kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Okey, terus saya gulai sejalan dengan ke pemerintah Malam FM. Okey, nama bulan 10/2026 lagi gulai dengan waktu Raja Sebuking untuk ke RB ke malam tu. Okey, jadi pada pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi anda ingat dengan ke program Galeri Artis. Jadi dalam program Galeri Artis ke malam tu, aku Mike tengah ke Randau bergulai dengan Jonas Johnny Amanya pemenang anugerah leka lagu pemandu manah atau ke lirik terbaik anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 sudah datur pin lama tu tadi. Okey, jadi malam tadi jam ke penudi segmen pemerintah malam aku mai kita dengar ke Randau bergulai dengan Jonas Johnny Aman. Okey. Ya, jadi ingat tentu kita terus kelas jalan dengan kami. Tentu kita dengar ke kami untuk ke penghujung program kita untuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Alex Swan, lagu Merampau. Adanya lagu Ari Rudy Peter, 7 bulan 7 malam. Pemegang bisa lagu Ari Yus Andrew, dengan lagu terbuka pengingat lama. Okay? Terus dengar kami 24 jam WFM merindang kita semua.

Okey, pendengar, Anang Guai Bina Kebukai. Tentu kita terus segulas jalan dengan kami dalam segmen Pemerintah Malam. Jadi, bakal selama pukul 10 malam lagi, dor kami nabur ke Berita Malam dari YFM Iban, RTM Kuching. Okey, jadi munyika di Semayau tadi, pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam lagi, bak jam ke penudi, dor kami keluar ke program Galeri Artis. Jadi, dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu, aku Mike teringat ke Randau begulai engkau pemenang anugerah leka lagu pemandu mana atau ke lirik terbaik SSJ ke 9 ke tahun untuk 2006 nya Jonas Johnny Aman. Okey, nyadinya bab program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, ya, jadi sebenarnya kita teringat ke Berita Malam pukul 10 malam, kita teringat ke duet lagu lagu Ari Priti Nina yang lagu kena beri nama Melekat Kediri. Pembagi setiap lagu, lagu Ari Brangka Jarup, duet ngau Sylvia G ngau lagu Ngirai Pengrindu. Okey, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM.

boleh munuah tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam, dia tu kena borke berita malam YFM 6/10/2026. Airborne-nya belum berarti ke potensi market Korea jadi palan baru dikenang rembai ke rantaian penerbai bilionya. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah gaya peminta ngau pemayuh penumpang jadi perkara kedekat diperhati sebedau atur pejalai baru dituku ke. Market Korea dia tu ngayan ke potensi kebesagi enti dibanding kenggau Bangkok. Ya madah ke penerbai bilion ke Bangkok udah bisi disetia ke company penerbai bilion kena udah bisi dia tu. Nyalai pengawal ngerembai ke Airborneo mesti setipa ngau peminta serta guna ungkup rantaian pejalai ngena langit. Kapasiti Airborneo mega dekat ditambah nitih kerenggat hari 2 ngagai 5 buah bilion dikena nangkup guna servis penerbai bilion Sarawak. Atur nambahnya megak di pelabak kulit nyukung peminta penerbai bilion maya dekat ngatur lomba C 2027 serta ngatur kongres ngau pengawak pemandang air sedunia gerempuang air antarabangsa 2028. Berbangunnya premier madah ke pengawak ngemesai ke spital luar di Kuching di karab kuliah ngenegap ke potensi menggeritu jadi palan dagang temuai perubat. Sekedar hospital luar di Kuching dia tu benuang serta dekat ngerembai ke kapasiti sedampu. Pengulih batur servis ngintup ngerai ti dikemanah ke oleh mata menyuhagi pesakit hari luar Sarawak berubat di negeri itu. Pemansang sektor tu guna ke sukuang hari peringkah guna hotel, peringkah pengangkut hingga palan dagang temuai dikena nuku ke ekosistem dagang temuai perubat. Yang mada ke pesakit mega oleh mengkang diau di Kuching pengudah berubat seraya napi proses penyuman sidak sebedau nemuai ngagai palan dagang temuai ke engkeman. Replika kubur rentap di Bukit Sadu dikarap kulihnya di produk dagang temuai berplasar ke sejarah tulis mata mengagai temuai datai kebetuang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah pemansang yang megak ngembuan potensi nyungka aktiviti ekonomi menua tu nengah penatai temuai. Replikanya dekat mandang ke langkar kubu asal tidak pegulai ngau elemen rumah panjai tradisional. Projek kebungkus 16 juta ringgitnya mungkur 10 buah syele kedegaga ngena konsep gaya rumah panjai ban palan penerang ngau perengka guna sukuang kebukai. Naka kedia tu penyulut fizikal projeknya udah manggai 11.56% hanya 2.37% dulu hari tempoh kudah ditetapkan. Projek keberengkah di gagak kena 24.3 tu tadi di pelabak ketemu gagak kena 28.3 dalam tahun 2028. Borneo Craft Global 2.0 dekat diatur kena 25 nyagai 29.11 ba penentang Sungai Kuching di berambai kelak kejaku Crafting Tradition and Innovation. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato Snowden Lawan madah pengawannya ngempuruk ke 200 siku orang dagang craft timungkur 30 iku arim luar 30 iku hari negeri Bukai hingga 140 iku hari Sarawak. Pengawal ke diatur penglama 5 harinya nagit 30,000 iku temuai datai. Borneo Craft Global 2.0 mega merip luang agai pemekuh pengawal craft ngulih ke penerang penau ngau akses market. Semenyampau 25 iku pengelica terbangsa dekat nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 ngau 26/11 tuila. Pengawalnya lah megabisi mandang ke hasil craft kelas master, pengawal mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Ia mada menyunyak maya um pengarah berita di Kuching. Renggat penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 mengenak konsep tiba bida nengah cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang Niang Tan Sri P. Ramli.
Pengeluar program Bintang Piramli 2006, Ashraf Ishak Madahka, edisi ke-38 tu bisi 6 ikut pemakit tinggari ketiap bengkel zon dekat mandang ke Persembahan Solo. Konsep tu berbeda dari edisi ke-dulu hari tu ti nyerangkum karakter induk Majeman Piramli. Kelimpari pemulih vokal, pemakit dipinta ngempuang ke elemen, ngeluluk ke diri, mantai ke karakter P. Ramli. Tiga ikut penanyi induk Aris Ramaga dekat Ayan dalam segmen trio kalai teknologi AI dekat dikena ungkup teaser raban pemakit ngau elemen visual berkawal ngau legasi P. Ramli. Pakaian penudi Bintang P. Ramli 2006 diatur kena hari Minggu tu pukul 9 malam bak Ditar Putra Unimas, Kota Semerahan. Nyerangkan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Syarifah Hajauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Melani, salam sejahtera, selamat malam.

0: Gracias.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyam eh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe, Gauden Aladdin. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisri Jabu,

media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung Final SSJ ke-9.

Ok, terima kasih Ninya. Lepas lagi terus segulai sejalai Ninya ke kami dalam segmen Pemerindang Malam WFM. Ok, malam hari 2, 6 bulan 10 2026. Jadi Ninya, pukul 11 malam tu lagi anda ingat Ninya ke program Galeri Artis. Ok, jadi dalam program Galeri Artis aku mai Ninya ke Randau begulai ngau Jonas Joniaman Ninya pemenang anugerah lagu, lirik lagu, tau ke leka lagu pemandu mana, anugerah carta siapa juara SSJ ke-9. Okey, aku berandang ya, nak cara telefon lagi. Okey, nyak pukul 11 malam, nyitung lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi anak gue bila kebukai, anak nukar frekuensi radio kita. Tentu kita terus segelas jalai, tentu kita terus tinggal ke kami. Okey, nak frekuensi radio WFM ke Smart Door kita diau, bakal di Kuching tu, tinggal ke kami, nak frekuensi 101.3 MHz. Okey, harap kita dengar ke lagu ke sekali tu. Kita bisa lagu Ari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru. Kita bisa lagu Racun Dunia, kini by Winnie Albert, berpadu nyawa dengan Oliver C. Dan yang bisa dengar lagu Chris Tingum, lagu Tebak Duri Sayat Lungga. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam WFM.

yang kakai PM Pemaga Pengawal SESJ Sembilan Tuk dan Mujur. Terima kasih kakai para peminat yang penyokong kami beri alamat hari subah sampai ke depo nak dulu rujuk nak mul bau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SESJ Sembilan Tuk. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Ayo sedikit jabu hari bentana pernyang ke Mala Gorisa kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: kita tiatu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Sekulai Sejalai.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang. Mawat. Leka Ngetiun. Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Tiun, Jesri Jabu

0: Social Ngau Ningaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, aku Jonas Julia Mal. Terima kasih ngagai RTM Kuching Sarawak. Kita sudah lanjut ke program SSJ ke-9. Jadi, bakal ke Malang tu. Aku cukup bertuah.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM bergulang gawaku Rajas Booking ke malam tu, okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua endor tadiau. Kita megauli dengar ke kami ngena cara online, okey, bahawa website tau ke aplikasi RTM klik ngena TV channel Astro 871 pemegang My TV. Kita mengawali dengan ke kami ngena portal atau ke website radio.rtm.gov.my. Okey, jadi terima kasih ya. Laban terus gulai sejalan dengan ke kami YFM. Okey. Jadi dalam program Galeri Artis ke sekali itu kira ke special mimit. Okey, nama laban temui aku ke malam tu enya siku penanyi ke baru udah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 Kedatu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temu aku ke malam tu ke udah nganti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam Jonas Johnny Aman.
1: Nama berita.
0: Nama.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita. Tejapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu Jonas, kita dia?
1: Oh ya, di tu pun bisi hujan kat tadi. Bangat mai lemai tu tadi hujan. Oh,
0: nyak meh sama tapi ane. Okey, jadi terubah tu meri terima kasih ngenuan Jonas laban nuannya tadi setuju meh beranau ngaku ke malam tu. Kira ke meri awak nuan beranau ngaku ke malam tu. Kalau bagi randau tu ke malam tu ya tentu yang ngenang bekal nuan ke udah ngau pekit SSJ api lama tu tadi tu Jonas na.
1: Okey,
0: jadi Papa aku cukup mana nanti tuan pu tu kira ke introduce diri pu tu meh yang ambil ke bala peninga kebagi sidak ke aku nemu aku percaya mayuh udah ngelala tang tiap tiap bisi megaknya baru ngelala nuan yang ke baru muda nuan belagu apa lama tu tadi bapak kid bapak panggau SSJ ne jadi minta nuan mana ke nama diri nyuasap nate nuan tu Jonas out.
1: Okey. Jadi aku Jonas anak Juni Aman. Jadi asal penatai aku inya Ari Menua Squaw. Betul 28 Jalan Oyak Sibu. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Ya, Squaw Sibu.
1: Orang Squaw.
0: Ya. jadi dia tu nuan dia dini tu Made ba Squaw ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Squaw dia tu Made.
0: Ba Squaw ne.
1: Dia tahu ba Squaw.
0: Ya, jadi aku percaya tentu orang Squaw punya korang tadi temegah hati tu kebangga. Bisik.
1: Ya.
0: Penyanyi Ari Muno Squaw tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari megah hati dengan Jonas.
1: Terima kasih, ya.
0: Okey. Jadi sebenarnya tu kira ke berandau ngosile bekau ngau SSJ tu meh. Jadi tu nanya tu bukai dulu tu Jonas.
1: Okey.
0: Jadi minta nuan madah ke ni maya nuan kebenar ya berengkah aktif dalam pengawal belagu tu. Nanti dikingat ke nuan tahun ya ni maya nuan berengkah kira ke belagu betul na Jonas. Ngepun ke ya. Minta nuan madah ke ngalap dengar tu.
1: Okey, jadi pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Pun hari tahun 2009 yang tua dia tahu. Ianya tuba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku bak album sulung ianya kita lagu ke hit tuba ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya. Ya, lagi punya mereka udah mujur kau masuk berpekit ajar sebab.
0: Oh, biar ne.
1: Kalau kau ajar sebab ya.
0: Oh.
1: Lagi sebab bak anugerah juara rentak ruai. Sebab aku dianjur ke Kate FM di Kuching.
0: Oh, 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan, ya.
0: Oh. Nuan kejemput tajuk lagunya aku alur ranyap tadi. Bisa lagunya dari itu, Jonas.
1: Bisa? Ya.
0: Lagi aku main lagu
1: dah. Lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri. Dengar aku ngetun dah lama semua mandi. Lepas Tegal. Nitiah ke pengawal aku gawak di menu orang. Dengar.
0: Oh.
1: Ya, aku sepanjangnya gawak ke menu orang bukai. Ngetun dah lama. Dengar. Udah Yeah. Itu pengudah 11 tahun dia nak masuk ke lagu baru aku ngeluar ke situ album duet. Album duet aku boleh menjadi aku dia Jack Johnny Aman baru perabung ANP mainnya bak tahun 2020.
0: Ya. Yeah. Okay. jadi nya kira ke Semina ngong lansak me perjalanan nuan ni berencana aktif ngepun ke pengau lagu
1: ngepun tadi.
0: Dalam tahun 2009. Okay, lagu hit mainnya lagu Darah Simunjang.
1: Darah Simunjang.
0: Okay, laba lagunya bisi aku ke mai balap dengannya ke lagunya. Ha kita ke dengannya berkeni nyawa Jonas maya tahun 2009.
1: Agi biak
0: macam mana? Nya memang ada ni nyawa agi biak sebab.
1: Ya.
0: Okay Jonas, lagi tu berana waru kita ninya ke dulu lagu bunyi kurang tadi lagu Darah Simunjang.
1: Darah Simunjang.
0: Okay, terus tinggal ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu bergelanggau Jonas Joniaman, Pak Rusli pun kita ke malam tu. Nyedinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Darah Simunjan, lagu dalam tahun 2009 tadi nama dek.
1: Ya, betul-betul.
0: Oh, punya korang kira benung bujang darmenya, nama dek?
1: Ya, benung bujang darmenya, nama dek. Lagi biak mana?
0: Lagi biak mana?
1: Baru lepas, lepas pun fast aku. Okay. Nunggu result.
0: Ya, nek. Jadi, aku sempat medak ba YouTube tu, nama dek. Darah Semunjan. Nuan kena nama Jonas Saman, Subana.
1: Oh, ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman. Oh. Betul.
0: Jadi, ngai bulat dengan Nuan tu. Yang kau makumpu, yang kau balap meninggal, tentu bisa saruk. Ngumai Nuan tu kebenar ya, menjadi Joni Aman. Mayu orang nanya bekenya. Nuan pu, kalau datai pendiang Nuan pu, kalau datai jaku tanya menyinya sama dek.
1: Oh, bisa. Bisa, madah aku tu menjadi apa itu dia Joni Aman deh. Oh, lamanya namanya tadi nyu Jonas Aman tadi arti nyu kasemek tadi teh. Nah, dai Jonas Joni Aman. Nah, bakal kedia tau.
0: Ngaso saru katanya tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Akhirnya dia tu nuan kira ke ngubahnya tadi ditambah nuan nama penuh apa nuan dia
1: tu. Penuh apa kumpul ya. Jonas. Mereka tidak ya nak saru juga.
0: Betul. Oh, jadi nyak meh ngenang nyak ngenang berkawan dengan nama ke tadi. Okay, kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Okay, jadi tu kira ke tanya menyekuran selalu ditanya nanti nanti bakal kita ke anak penanyi tu deh madik. Kira ke jaku menyekuran tanya klise menyekuran. Okay, bakal okay bakal nuan tu anak penyanyi. Bakal ni nuan tahu rindu bak pengawal lagu atau kenyadi penyanyi sekali ke nuan tu tadi dia suh apa nuan laban nuan laban ya tu tadi penyanyi deh bisik ke yang tadi ya ke ngasu nuan jadi penyanyi atau ke tanya datang rinun pu minta nuan nyawut salahnya madik.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal lagu atau sebab nang sikit hari dalam pu lalu ditambah ke perancang hari apa kumpul lah tegar. Aku nang sikit hari mit sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyok besai ninga nyok kini orang madah nyok minat kita itu tadi nyok kita nyok minat belagu nyok rindu ke belagu je tadi. Oh. Berpun darinya tadi.
0: Ya, menyekurang made laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Oh, jadi kau berkeni pan tetap ga segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi
1: ya kan? Bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Ya jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pengga hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu ni made.
1: Ya betul made betul.
0: Okey nanti nanti dikira tu ulit diingat kini made berapa itu lagu udah dikeluar tak ada record nuan nanti dikira nanti ulit dikira
1: sampai
0: aku.
1: Sampai ke dia tahu nah. Sampai kita tahu saya spekul subas album solo. Sitek kami sebab sitek album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Senyap lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingat lah tajuk je madek. Kena ingat tajuk.
0: Lebih ya, lebih berapa ni madek?
1: Ni?
0: Lebih lebih 50 lebih ke ni?
1: Bisa ia dalam
0: 40 lebih ya, saya dah. 40 lebih ya, ne. Nyameh, nak boleh dikingat ke magang kan, ne? Nanti nyom 40
1: ya,
0: lebih.
1: Ya, nanti
0: nanti lagi ngelima itu, lagi boleh dikingat.
1: Ya. Lepas sebab lagi zaman VCD, sebab apa, ne? Nanti album sebab
0: agak lagu. Okay. Jadi, nuan tu, Madi Jonas, ne, ukai semina, nemu belagu. Tang nuan tu, pan landia jadi katanya ngagak leka lagu jadi komposer mega jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nompu ngagak atau ke bekeni
1: 2009 sebab lagunya digagak penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak yang pu liriknya lagunya
0: ni maya nak berengkel ngagak lagu kediri dah.
1: Aku start merengkeh agak lagu Kediri Maya 2020.
0: Lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Badok Agi
1: Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Jaga aku sebab. Dia baru aku start baru ngagak lagu Noah Tetap Ambai Aku, Julu Atiku Mayang. Ya, Ibun Pengerindu Tua. Lalu 2024 baru aku keluar ke lagu Kengau Final Tertariknya Nuan Bisi Intan Di Kembuan.
0: Ya, okay.
1: Lagu agak megang.
0: Okay, ya, jadi nyameh Mari Jonas. Okay, bisi lagu tu, lagu Ibun Pengerindu Tua. Lagu tu, ya. Ni maya tahu Nuan ngerekod ya. Takut ngawak ya.
1: Ibun Pengerindu Tua, saya spek ku 2023 saya spek ku
0: pada. 2023 ni. Lagu tu, Nuan pun agak?
1: Kumpul
0: agak lagu tu. Lagu slow. Okay. Boleh tu dengar lagu tu pada?
1: Boleh.
0: Okay, Jonas. Malam dengar ke lagu Ibun Pengerindu Tua.
1: Pengerindu Tua, ya.
0: Okay, tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibuan pang rindu tua lagu kerbaik Jonas John Yaman. Okey, ah madik, ah, aku ninya lagunya katiknya tahu gak dikumbai lagu tu kira ke nyelai ari lagu bukai lah. Lagu tu rentak ya lubah slow.
1: Ya, ah. Slow ya. Tak bila
0: dia. Bisa ya. Genoan ngeriko lagu rentak slow ne.
1: Ah, bisa madik bisa. Ya. Oh. Maya zamannya, mayanya maya benong tahu mainnya benar zaman ke mayung agak lagu slow berkenyak deh. Jadi aku pun lalu nguji agak lagu slow berkenyak agak.
0: Ini teh zaman di Corona.
1: Ini teh zaman now ya.
0: Okey out. Jadi tu nyapulai ngagai lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Okey, jadi terubah tu tanya bakal ngagai lagu nuan besi intan di kembuan tu. Laban lagu tu digagak nuan pu deh nama dek. Minta nuan madah minusi. Bekeni nuan tulis ke idea ngagak leka lagu nuan bisi intan dikembuhan tu madik. Minta nuan nusi ya neh.
1: Munyi ko dalam video ke depan yang ambil SDSJ banyak. Ya aku bisi madah ke bekeni aku tahu boleh idea. Ngagak lagu yang banyak. Mayanya hujan. Cukup banget selama lemainya deh. Banget hujan. Udah hujan yang itu. Suasananya tadi nyo dingin, celap, sayu. Banyak aku boleh idea. Agak lagu intan tu tadi. Ya. Nanti nyo sino kena yang kita, kena yang kena nyo. Nyo bisa. Idea kau agak lagunya. Tahu. Nah, suasananya.

0: Betul. Oh, nanti dia tanya berapa lama Nuan nembuk ke lagu tu dia madik? Berapa lama?
1: Aku nembuk ke lagu tu sebab dalam masa 5 bulan madik.
0: 5 bulan. Berengkari ya. Leka ya, kompos muzik leka, ya, rekod ya, apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama king agak lirik aja lah ngadu ke melodi lirik semua. Anang sikit diperhati ke hari pun sampai ke ujung. Perhati baru double check baru. Sampai harinya chorus semua.
0: Sampai perhati.
1: Tapi cerita dari mana hau. Susun dengan mana ya.
0: Okay.
1: Tapi cerita salah semua.
0: Betul. Okay. Jadi nyak memang dek. Nyak nanya. Kau lagu tu. Laban lagu tu. Udah berpekit pak SSJ deh.
1: Oh.
0: Bah Nuan pun ke ngempu lagu. Nuan penanyi. Nuan ke nengkebang lagu tu. Percaya kini Nuan lagu tu boleh datai bak panggau SSJ madik?
1: Memula ya, memang aku sikit nak nyangka lah lagu tu boleh mula nyentuh ke jadi finalis SSJ. Lalu boleh anugerah ke lagu pemaduk mana laban. Kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis tu bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku tapi nak nyangka kau terimpu pun boleh ke kau nyentuh ke boleh anugerah banyak ya.
0: Ya betul. Benon pu deh made Nuan Nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu nemu ke made
1: kekuatan lagu tu ya Siti orang ke di sayau ke kita jadi tabaka kita laki tu di ayah kino nya lah di ayah kia labanya cukup percaya ke ino nya cukup sayau ke ino nya dalam pengerino nya memang ya disagi ke mamai deh tapi nyu lenyau ngora bukai jadi kang amai ya pulai baru pernah dari ulia. Kang masuk yang nikah baru pernah dari ulia.
0: Nyak me.
1: Nyak me leka, nyak me dalam leka lagu.
0: Dalam leka lagu.
1: Habis itu kang aku bala lemah me yang ngambil semangat nak boleh pulai.
0: Ya.
1: Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Agak mengkayang kata ya, baru orang baru bukai.
0: Wah ya pada kayak tu sah mana.
1: Ya.
0: Terima kasih kebenaran wajah Made. Munyi kaku tadi Made. Nuan kata kena tadi laban Nuan kena agak leka lagu tu tentu Nuan nemu leka tu kata kena boleh mai lagu tu Jawa ni mana kena ni
1: oh ya laban ya Siti laban ya bisa jaku dalam jaku silup jaku kelawang nyak meh aku benda aku berarti ke lagu tu boleh boleh pergi Jawa lah lagu tu laban lagu tu sebab udah keluar bah YouTube sebab pun banyak feedback dari bala
0: terima sambut ke mana
1: minat oh ya bisa boleh nerima lagu tu mana lagu tu mana leka leka lagu tu cukup mana
0: Leban aku sempat mengambil medak bah YouTube tu nak ke dia tu lebih 5 juta view bah YouTube
1: ya 5 juta lebih view tu
0: nanti udah datang jutanya bulan mananya
1: ya
0: okey jadi nyari made kira-kira sekali lagi tahniah meh Leban lagu Nuan Bisi Intan di Kebuan tu mai Nuan Jawah meh kira-kira dalam industri muzik Teban boleh nyingkang lagi panggau ACSJ okey
1: ya betul
0: ya okey lagi tu berana baru aku mai balap dengar-dengar ke lagu ada baik aku ingat lagu nama lagu tu ni lagu duet lah lagu duet sudah madik dua now
1: boleh boleh
0: tajuk ya ketik tajuk tu terine anang gua lagu nama tu madik lagu duet sudah Jacqueline tu lagu nama anang gua laban nak depeda aku tulisan tu sabar ke nama tu ni
1: sabar dalam pengidu
0: asai ku ya au
1: ya madik
0: asai ku au okey kita dengar ke dulu au madik
1: okey madik okey okey okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas Stuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya aku madik. Siapa tuai Stuai ni?
1: Ya tuai kira aku madik. Ya madik tuai aku.
0: Kira kira kakak
1: mana? Tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif ke lagu. Kadang maya yang rekod maya bisi cuti pulai ke Sarawak ke gawai ke pulai gawai. Dia yang rekod lagu.
0: Ngambil peluang
1: main lagu. Tapi ada di Semenanjung dia.
0: Piane, laban lagu pemadu baru Arya saya kena ada guna ngetan lagi saya ko.
1: Ya betul betul lagu di kakak aku nya. Ya.
0: Nggak ngagak mana?
1: Aku ngagak.
0: Aku boleh tahan.
1: Lagu yang menyuruh di kakak aku lagu-lagu solo ya menyuruh di kakak aku bagang.
0: Tapi si peluang hilang aku ngerandau ya ni mana?
1: Kau li ya mana?
0: Okay, jadi tu meh. Terus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi, madik, nak ke dia tu? Lagi bisi lagu baru, madik. Tidak salah ku, udah lagu Nuan Bisi Tani Kembuan, bisi lagu Sebulan Sara.
1: Sara setahun nyaba, betul.
0: Nya ke pemburu baru, bukan madik bisi lagi baru?
1: Yang kebaru dia tahu benung dalam proses madik, benung adu ke muzik.
0: Apa ni? Benda konsert ni. Asal saya ni Maya.
1: Ya, lagu barunya lah.
0: Asal ni, saya madik ni Maya di pansu.
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun tu mana?
1: Dalam tahun-tahun. Kakak keluar aku ujung tahun tu. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari detik lagu tu.
1: Rancak hari ya betul.
0: Okey. Laban tua aku dah nyebut Sebulan Sara setahun nyaba. Minta Nusi Mimit me cerita lagu tu madik.
1: Jadi cerita dalam lagu Sebulan Sara setahun nyaba tu. Jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah. Dalam sebulannya jadi. Sudah sebulannya jadi kalau bersarak dia tadi. Ya setahun siko nyaba. Lagi kenang. Biak laki. Siko nyudah ngau rebukai. Nyudah limpai yang ngerti.
0: Lain macam cerita madek kesal kuningnya. Bekeningnya, meda cerita penghidup orang, bekeningnya madek.
1: Ya. Cerita lain penghidup orang.
0: Okey, kira-kira nyameh cerita dalam lagu. Nanti kita ninya kita meda tajuk pun kita udah kira-kira udah melabak bekeni ceritanya deh sebulan setahunnya ba. Maka kesalnya.
1: Ya. Ya, sino. Garang aku oleh matuak mena kau.
0: Amin, okey tai ne. Okey, jadi nya meh made laban nuan tu. Ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu. Tiwon ya kira ke penang kebang lagu metu ne made. Jadi pada aku nuan patut nibar ke seleka dua jako ke meri jako lalau ngajai bala kira ke rebak baru me bala nembia ke bisik pengerindu bahkan nuan tu ukai sebenar bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu ngagak leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira ke jakuk ditinggal ke ngagai sidaya me tu madek
1: jadi pesan aku ngagai nembia ke rebak baru dia tu nanti rindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu kita ada malu nguji atau ke mantai ke bakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisa kita rindu ke belagu. Kita tahu nguji ngau berpikir belagu, mantai ke bakat ada malu. Jadi ana takut juga nguji nak kebang lagu. Nak kebang belajar berdikari. Nak kebang lagu. Ni kita nemu tuah manuak pada bakaki, tuah mensia ada sapa nemu.
0: Betul.
1: Lagunya tak boleh jadi hit.
0: Betul. Bahkan Rampu dan Madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh nyingkang lagi panggau SSJ.
1: Ya, betul Madik. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
0: Betul.
1: Ya, mesti kak semampai kena kurang semampai semangat ne.
0: Betul.
1: Ya, ngagak lagu. Ambil kita udah mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey madik, sebedau jaku kepenudi lagi. Siti lagi lagu madik boleh ne.
1: Boleh madik, boleh.
0: Lagu nama tu Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Okey madik Jonas, tu mai balap dengan ninggal ke lagu tu dulu.
1: Okey, Made. Okey. Okay.

0: Oke, nak berasai Jonas Juniaman Made hatuanya ya, keratai ba pengujung program galeri artis kita ke sekali itu. Oke, kira-kira special munyik tadi laban nuan tu baru dah boleh anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik ACSC ke 9 2026. Jadi ya, ke penudi tu Made kira-kira meri peluang nuan meh. Datai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan Wan ngagai semua sidak ke Mayu support Mayu nyokong Wan bak pengop lagu terbagi sidak ke Mayu support Wan Mayu Wan ke berpikir tu tadi beringkat hari semifinal nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di SCSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri besai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebili kaban melayan te udah mayu nyukung pengawa aku belagu hari subak sampai ke dia tau kelebih agi ya, maya ACSJ tu tadi taban te ukai kita siapa agi nyukung aku napi ya Made
0: betul
1: jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemandu mana SCSJ ke-9 tahun 2026 pemandu 9 ketemu mak
0: ketemu dia mak dek
1: nang awak Evan
0: Evan
1: Evan jadi jangan lupa lagai semua kita kita meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Johnny Aman. Ya, dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dulu dia.
0: Ya. Okey, jadi nya memang ada terima kasih awak labanuan bunyi aku tadi oleh ketika berandang aku meh ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu mega ngari ke kami ari WiFi, ngari ke kami RTM tu ngarap kenua bersampai kenua semua pai mujur ba semua pengawal kerajaan nuan. Nangira ya, tadi ba pengawal hakiki nuan labanuan bisi pengawal hakiki pai mega.
1: Betul.
0: Amin. Pemerindang ne.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi nyame Made terima kasih. Salam ngagai painuan kita sebili out.
1: Out. Sama-sama Made. Okey, menyampaikan salam nuan ngagai sidaya.
0: Si peluang kita bertemu lagi lah out.
1: Okey Made. Okay. Terima kasih.
0: Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadi nyame Madenya. Temu aku ke malam tu nya Jonas Juniaman penyanyi atau ke kebaru dah finalis aku kena buat finalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemandu mana atau ke lirik terbaik bak pekit SSJ anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 apin lama tu tadi jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua. Kita sudah dengar ke kami menduai, randau ke menduai. Berengkari pukul 11 malam atau tadi ni. Okey, jadi tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis. Nanti kita ke bertemu baru. Ba awak ke buka. Okey, selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: Terkulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: Pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar teh kemana mana. Pun suah di tapat korea enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal rada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ge kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya.
1: Sigenya me bakal pingai mangkuknya. Sigenya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Ge tanya mudah quality apen maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain, orang lain saya kujat.

0: Ang rin nga bansa ka kutaw. Ti baka mangko at rin. Ako nga yaka mo sa yaluang.
1: Oo.
0: Nya utak na rin ati ako. Auda niya tadi. Siti lagi nga ti muli mak semua. Kupan nga mak yaka bansa yati uliya. Lebih hari satu liter niya.
1: Oo.
0: Nama ko ba kumilih niya? Laban aku to. Siti. Nanti kebelah mayak to ngisi perut diri. Aku nga dua tiga kali. Nanti baka di nasak mie ni. Pingai niya. Cukup kena sebungkuh mie aja. Dan dia gila pun nasak baru kungai. Engkau tadi. Mesti ka sekali megang kerja utai. Makai pas sekali. Ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo? Tasak kemilau ke badia?
0: Kalak dia muda. Yung may mi nyampo mi lo.
1: Engkau may angka deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mi berjaluang nyalo tasak ke milo. Sekali aku deh.
0: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
2: dia. Ananda, mandi angka 2 pagi wai. Tiap hari 1, nyentuh akari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Leka Ngotiun, Jisri Jabu.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Belum lagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Lekang, Phoebe.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nginting hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Saran. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Sebab kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita yang jauh bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena mayar. Padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Wey!

ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: media sosial Ngau di Ngaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga kasih dan support kita semua jadi pemantau Ramdes Gulir Artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedai kita. Nya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarai.

0: Buat media sosial Ngau Ni Ngabar Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, terima kasih yang ngagai RTM pemaga pengawal SSJ ke-9 tu dan mujur. Terima kasih yang ngagai para peminat yang penyukung kami beri Albert Ali Subak serta kalian tu nak dulu nak mulai bau. Thank you so much ngagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih anang leju, anang lembau, anang putus asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Pemutus Rengga Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Matiun, Jisri Jabu,

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Emmanuel Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Utiun Jisri Jabu. Gak

datang. Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori buat dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kalau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia, kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ayu Sri Jabu, hari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi. ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu. Dia cukup manah amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketibaan. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu. Bercatas penjuara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua. Sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pembasa kaku megang laban udah nyukung Tanah Bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa Tanah Bernyang.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ingin jauh bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu. Henti utang-utang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu hingga kai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndaknya maya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey!

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dinga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Rindu, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari.

0: dia kenalah di Harintai Besok kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi nih, kasut baru. Tadi apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Nih nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar udah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai ses ngapa? Angka ya pelapa aku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kau nama desem laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utangnya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ni cabana ku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berita kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinarai orang empu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: pagi rewind.
1: Kadang kadang betul tak kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang tik kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratu tadi ni kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mari. Kadang sida yang pun nyebut DML atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tato ngeluan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kumpang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendengar 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari

0: bisi sekedap mada semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisi ngerau kita ya. Bisi sekedapnya tadi mada 40 hari bisi berkesipak kininya ngerau minyaknya. Kati amat tu kini.
1: Aku kena leka jakuk tu nak dai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tain sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas sari to erti leka jakuknya bak saat kita mati nadai semangat kita tak bekerigau kian kita ya ertinya nyok kapa nadai tumu tunga dini nolia ngage urang te nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapa semangat ni ada tang. Ngage kita itu nemu Allah Ta'ala, nak semangat, ngau roh kita itu bisa tubuh baru, terus debai, Tuhan ngagai, surga, nyak kebuah leka jaku, madah ba Injil John 14, madah ngage kita, lebuah ngagai orang, tik mati, leka jaku, munyi itu, anang tusah hati kita, kuya, Arab kalah Ta'ala, lalu Arab megak kaku, dalam rumah apa ya ku, maiwah bilia, ya. Nanti ya nak bakanya, aku nak madah ngagi kita. Aku dekakin. Lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekak pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Namik ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nul Tuhan Jesus. Dia megak nul alai kita iti Arab ke ya. Bak saat kita itu ninggal ke dunia tu, bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya nadai leka jaku semangat kita nyau kapal 40 hari bak dunia tu pada ngoreng duduk sepiak nadai jakunya ya bak kita itu nemu Tuhan kita terus datang ngagai begulai ngau Tuhan Jesus.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ngo bini tu tadi, nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya, nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku betul.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nya laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nah, betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Di tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut dugian. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Nyadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: kuya. 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Nyadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisnis timang guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: sudah sedia. Bersedia ke kak menu sapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama ketika repeat surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Lagu.

statistik bandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 7 hari bulan 10. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi hingga semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang aku dinindur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih hingga Tuhan ke mana hiyo ku dah ngintu kita hari ke udah ngau malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengaku patut berterima kasih ke semua berkat yo sudah sambut kita ngelamok ketu. Sampai kita. Baik kami terus surga kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah terima kami dalam penghidup kami. Jadi ini biar Nuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua pemanah Nuan ngau kami. Ngau semua misi yang mengaku. Kami muji Nuan oleh kami sudah digagok. Sudah diintu Nuan, oleh semua berkat terberi Nuan ke kami dunia itu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan, oleh perinduk dengan kuasa Nuan, itu dah nebus dunia. Oleh Jesus Kristus, oleh Nuan, sudah beri jalai boleh penghidup. Sudah mai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati selalu bersedia ngaturulah dengan peniau kami nitiah kepenikah Nuan. Beri kami hati kering laban semua macam penguji. Sampai itu, minta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus, Tuhan engkau melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke, pagi 11, berkah dibaca ayat 1. Jadi sekali Jesus bersampi Bodnor City, lebih ia sudah badu bersampi siku dari sidang murid ia lalu berjaku dengan ia. Tuhan ajar kami bersampi. Maka John kengajar bala murid ia. Jesus lebih jakuk ngagai sidok. Lebih kita bersampi sebut. Apai kudus menama Nuan. Datai meperintah Nuan. Beri ngagai kami sehari itu pemakai. Umas dipakai kami. Ampun kami dosa kami. Laman kami kengampun orang keselalah ngelaban kami. Luar namai kami ngagai puji. Lalu kaya berjakuk ngagai sidok. Ti semua siku orang kita bisi siku pangan, lalu yang masang gaya pangan yo, nyok bo urul tengah malam, lalu berjaku gaya yo, oh wai, jali aku tiga iti tuku roti. Lepas pangan aku kepegi, udah datai, lalu aku nadai utai, kena aku meri yang makai. Lalu pangan ya nyok dekat jauh, hari dalam, anang iruhku. Pintu udah dikunci. Lalu kami menyanak, udah berternah tinduk. Aku nak boleh angkat merik nuan utai. Kumandah anggih kita, tak jauh payah ngai angkat, lemerik pangan dia utai, tak leban dia nak pangan dia. Nak pangan dia, lalu leban pangan dia, itu minta, ia dekat angkat, lemerik pangan dia, utai tidak pengguna dia. Nyalai kumandah anggih kita, pinta, lalu kita dekat nerima, giga, lalu kita dekat nemu, sekung, lalu pintu dekat dibuka ke kita. Lepas genap ikut orang ke minta dekat nerima, lorang ke ngigak dekat tertemu, lorang ke nekuang pintu, nyok dekat dibuka ke sidok. Kati kita, ke apa yang beri anak kita batu, nanti ia minta roti, tau kemeri ia ular, nanti ia minta ikan, tau kemeri ia kalor, nanti ia minta teluk. Nanti kita ke jahe, nemu beri utai di mana ke anak kita, apa yang kita terserga tentu lebih lagi nemu meri Roh Kudus ke orang ke minta Aryo tu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalau tolong sampai kita baik kami terserga kami beri puji ke semua pemandah Nuan ke udang itu kami malam ke udah lebih kami berengkah ngerja pengawal kami saat itu kami sampai minta Nuan apa giring kami lah semua pengawal dekat kerja kami. Sau kami ngatur ulah kami, ngau peniau kami, ni tiak kajar ngau pesan Nuan. Ngami ke orang timedok kami, tak ngelala Nuan, bisik dalam kami. Sampai itu apa yang diminta kami, lemah anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus, baik kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan. Jadi me penekok Nuan, bakal dalam surga, kenyam bukan dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang dari salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa ngemulia, dia tu datai ke belama lamoya. Amin. Awak keberkatan Allah Ta'ala, apa yang nak ngurwal kudus nurun atas kita, sari itu. Lalu ke belamo, belamo ya. Amin.
kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun 84 gulai ngobala kuaya recent masus cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh Mike kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semula nabur ke berita aja dan mega pemerintah Ngau cerita TV semula ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
3: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
4: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap kejari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau gak udah lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: Kita rinduk ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan pegulai kami bak program bagiga entelah harus telefon kita mengga mengkam maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyito ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata
3: kau kau gila kena riga kah
1: okay
2: angka sampua batang
1: okay ya
2: ada ku ngoyang
1: kau lagi ke perhati ke baru
0: pukul 8 malam ninting hari minggu
1: nya ya betul nah
0: semina ba YFM Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balatik ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Alun lupeng tujuh anang kurang nyasegiamai peninggal tujuh anang kurang padah ngagaran sepia tujuh anang kurang wai. Eki jadi meri selamat pagi nyatari lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninggal bak pagi hari 3 hari tu 7 hari bulan 10 2026 kita bergulai dengan aku email dah Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninggal. Jadi mari selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM ke pagi tu banyak kenyak kita mendiang ke kami ngena frekuensi ke semak ndo kita diau tau ke ngena RTM klik ke pagi tu tau ke ngena channel Astro 871 ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita nak ngira dini alain ndo kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninga ngarap ke bak pagi hari 3 tu semua kita belak gerai lantang serta penuh ngau berkat ya pemegak ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke kita benung nurun gawak kini jam ke dia tu au serta megak kita nyangkanya bisi pemindah meh tau ke pejalai ya ke dekat di atu kita sari tu peninga tau ke muak ke pagi tu ngarap ke sama belak berjimat maya berbaik ke kereta tu tadi peningan eh. Jadi ngagi kita ya ke benung ngiru pagi jam ke dia tu peninga selamat pagi serta selamat mendiang ke kami ba YFM ya seruran pesampi ngarap ke kita sama belak likun nak ngira ba dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali kenyak kita benung baran tau jalai benung ngereja pengawal ba luar rumah kini jam ke dia tu nyangkanya udah tumu pagi udah ngerja pengawal di luar din biar magak nyaki kita nyangkanya benung ngirup pagi kini jam ke dia tu au tau ke benung berjalan ke pengawal shift terlebih lagi au kita ya kenang yang gemeran ke pengawal shift ngarap ke terus ransing hati berjalan ke pengawal kita sambil mendiang ke YFM ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninggal ke pagi tu. Jadi itu sum program kita ungkup ya ke pagi itu peningat tentu yang ada berubah how bak jam ke terubah tu aku dekat berkongsi dengan kita mimit meh info-info atau ke berita-berita lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dia ndo aku maca pesan berat ngaji kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan rabat boleh terus email ngaji yfmiban@gmail.com boleh terus WhatsApp ngaji nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Jadi bak jam kita ke penudi tu lagi peninga kita bisik 2 pagi Y. Jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu ianya patut kena kita nusi semua utai ngagai kaban kita. Ha, tak kena tai ke komen kita bak page Facebook YFM Iban. Dan lepas tu lagi maca komen kita out bak jam ke penudi terlegi bak 2 pagi wai berkenyak meh tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu peninga bak awak pengerak pagi tu lagu ke dibai Margaret Jalang Anang Telai-telai YFM segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Madiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Utiun, Jisri Jabu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ingat ke YFM, radio keberitaan kita.

Darah Tampun Puji, lagu kedip baik datang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi. Ngagai kita nyangkanya baru aja masang radio kini ke pagi tu baru bisi awak. Begulai ngau kami ba YFM. Terima kasih laban milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi tu peninga, mai kita berarti ke berita pagi kita tau ke info-info ya ke bisik dibaca ku ba surat berita kita iki jadi tu ba surat berita Suara Sarawak Indo diberi mayuh agi peluang ya tu di Kuching jadi program tu ke diatur Menteri Pemansang Indo nembiak meet ngau pengelantang komuniti Sarawak ya KPWK tingenang pasal Indo ya dekat diberi mayuh agi peluang okey pemaga tu madah ke 30,000 pengusung ditaga datai ba Brunei Craft Global 2.0 tideka diatur berengkah hari 25 ngagai 29 hari bulan 11 tu ila ba tebing aik Kuching ngena rambai jakuk crafting tradition and innovation ya jadi Brunei Craft Global 2.0 mega meri peluang ngagai pemekuah pengawak craft nguliah ke penerang penau ngau akses market ya jadi bisi 25 ikut pengelica antara bangsa dekat nyerta simposium antara bangsa ke diatur kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu ilak ya jadi pengawaknya ilak mega bisi mandang ke Asia Craft kelas master pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Okey tu tadi Brunei Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 hari bulan 11 bak penentang Sungai Kuching Peninga. Okey jadi bak berita ke Siti Tok Peninga. Anak mit terpeku mujur di Selamat tu kebisi nyadi di Betung ya. Jadi berita tu madah ke Raban bomba mujur nyelamat ke siku anak mit lelaki ke berumur 2 tahun ti terpeku dalam sitik kereta kena ke tengah hari ensana ya Peninga. Penerang madah ke anak mit tu tadi terkunci tau ke terpeku dalam kereta tu tadi jadi lebuah sidak ya ke datai nyelamat ke nembiak tu dia nembiak tu tadi nadai apa nama ni lalu pengawaknya tadi mujur dipercayai ke serta anak miat tadi likun tau ke uliah di bai pansut udahnya anak miatnya diserah ke ngagai indah ya pengudah operasinya ke tembok di gaga ok ini tadi sekedar berita ya ke bisi di pedaku ba surat berita Suara Sarawak Peninga ya ok lalu ke kita ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu Peninga ba awak pengerak pagi terima kasih mayuh-mayuh wah ngagai kita bermaga berjimat ngagai kita ia ke driba jauh pagi tu Peninga ngarap ke sangkai ngau selamat bando ia ke dituju kita pagi tu ya jadi nuju kita nyangkanya bisik tengah jalai Pan Borneo kini ke pagi tu tau ke jalai pesisir pantai serta maga kita ia ke bisik berkena ke jematan tau ke ferry ni ngarak ke sama belak berjimat ok jadi ngenang pasal jematan untuk Peninga Siti berita mana ngagi kita rakyat Sarawak ok kita sama belak nemu minggu tu tadi dia jematan sejingkat di Kuching udah dibuka ngagi mensi mayuah kena hari satu tu tadi 5 bulan 10 2026 serta jadi ke jalan alternatif kena ngemudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Samarahan ya. Jadi jematannya Peninga ke boleh 1.28 km pemanjai ke berungkus 365.7 juta
RM1 sudah dibuka kena hari satu tu tadi ya. Jadi jemaah tanya peningah disadang oleh ngurang ke penangguh orang ke bersekut bak jalan alun antara Kuching ngau Samarahan. Okey. Jadi kita terus berperindang sebentar aku maca pesan berat dan lepas tu lagi peningah tu lagu ke Dibai Roslina Anang Berumban. Angagi kita ya ke Bedong Teriba ngarap ke sama bela berjimat Anang Berumban. YFM segulai sejalai.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah muda nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light kau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi ibat jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ibat jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari

0: Kasi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empedil. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Isi, oh Isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku soalnya bising anjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan anjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
5: Iki bukannya meh cara dikena kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM peninggal. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari kat tun anak jinau ngari ke Inaya Joyce anak John madah ke pemati Inaya runai anak sayang runai anak sayang tau ke Amoy tau ke Amoy udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi iaitu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 10 2026 ba rumah Musa Sungai Minus Jakau, lalu dekat di Anjung kena hari 4 8 hari bulan 10 2026 ba Pendam Rabutuh ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelian ke dia ba rumah Panjai atas Ruban, rumah Panjai Baruh Ruban, Seri Aman, Kim San, Seri Kai, Jakau, Bau, ngau semua ke pembelian yang kebukai, ya kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai apai kuang, banumu kusung 1831248 tau ke abab 017647 1061. Okey, ku nanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati itu datai ari katun anak jinau ngari ke Inaya Joyce anak John madah ke pemati Inaya runai anak sayang runai anak sayang tau ke Amoy tau ke Amoy udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 3 7 hari bulan 10 2026 rumah Musa Sungai Minus Jakau, lalu dekat di Anjung kena hari 4 ya 8 hari bulan 10 2026 Bapendam Rabu Tuak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelian ke dia Barumah Panjai atas Ruban, Rumah Panjai Baruh Ruban, Seri Aman, Kim San, Seri Kai, Jakau, Bau Ngau semua ke pembelian dia kena uliah dirintai ke dituk magang. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai apai kong banumua kusung 1131 1238 tau ke abab kusung 17647 1061. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk peningah pesan pemati tu datai ari Madeline Mac anak tanggai hari rumah tingkau nanga ulai rimbas debek ya. Jadi pesan tu madah ke Melaka anak Dennis Sungguang, Melaka anak Dennis Sungguang tau ke laki mek tau ke menantu tanggai udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu bebala mayuah kena 9 hari bulan 10 2026 hari 5, serta dekat di Kubur kena pagi 10 hari bulan 10 2026, ya ianya kena hari 6. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai pembelayan ke semakai, ianya batang rimbas, batang paku, batang krian, ngau semua ke pembelayan di Kuching, Seri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri, piamagak ke pembelayan di Terumah Gara, Belasau Debek, Rumah Intai, Suri Baruah, Terumah Libau, Sungai Buluah, piamagak Praja, Terumah Nuil, Praja Kabo, ke pembelayan di Kampung Kepayang, Kampung Mawang, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Sungai Raya, di Semunjan, Frasia Richard Murphy menyadi di Sibu, Rubin Sebiliak di Stambek Ulu, piamaga ke pembelayan ia kebuka, ya, ia kengelala Melaka anak Dennis Sunggung, ya, Melaka anak Dennis Sunggung, jadi penerang ke Silia, kita tahu bertanya terus ngagai Madeline Banumo 019-948-2153 tau keliman anak tanggai 013-332-4298. Aku nanduk baru pesan pemati tu datai hari Madeline me anak tanggai madah ke Melaka anak Dennis Sunggung, Melaka anak Dennis Sunggung tau ke laki mek, tau ke laki mek, tau ke menantu tanggai, tau ke menantu tanggai udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu bebala mayuah kena 9 hari bulan 10 2026 hari 5, berumah tingkau nanga ulai rimbas debek, ya, rumah baru, ya, berumah tingkau nanga ulai rimbas debek rumah baru. Ekinya dia tu dekat di Anjung kena pagi 10 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Madeline mek bernumor 019-948-2153 tau keliman anak tanggai 013-332-4298. Jadi pesan tu tadi dituju ke ngagai ke pembelayan Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian, ke pembelayan di Kuching, Seri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri, ke pembelayan Terumah Gara, Belasau Debek, Rumah Intai, Suri Baru, Terumah Libau, Sungai Buluah, Praja, Terumah Nuil, Praja Kabo, Kampung Kepayang, Kampung Mawang, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Sungai Raya di Semunjan, Frasia Richard Murphy menyadi di Sibu, Rubin Sebiliak di Stambek Ulu, ngau ke pembelayan ya kebuka ya kenglala Melaka anak Dennis Sunggung, ya, kenglala Melaka anak Dennis Sunggung. Okey, lu pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Jadi pesan tu datai ari bujau anak angau tau ke apai luncai, tau ke apai luncai ngari ke menyadik, ya, uca tau ke limo anak angau ari rumah kaneng nanga kebiau Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang jandun anak abit, niang jandun anak abit, ya, tau ke indai uca, tau ke indai uca, tau ke bini niang anggau anak inyang berumah anak yempu, ianya berumah uca tau ke limo anak angau ber country high jalai ulu Sungai Kapit kena lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026, dekat nguan ulit, lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit nyadi pengawa lumbung kena lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026, ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ya kediau berumah kaneng nanga kebiau Sungai Sud, Sungai Benar, Sungai Bali, Kelih, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batarajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wek Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu, Miri, Limbang, Kucing, serta kemembelayan yang kediau ba Pasau Kapit ngau kebuka ya kena uliah dirintai ke Ditok Magang ya kenglala jandun anak Abid ya, kenglalan ni yang jandun anak Abid. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai uca banumo 011-255-3039 tak kebujau 011-1568-0904 tau ke sudih 017-801-0829. Nanu baru peninga pesan ngeta sulit ngau ngelumbung pesan ngeta sulit tu datai ari bujau ane angau tau ke apai luncai ngari ke menyadik ya unca tau ke limo ane angau ari rumah kaneng nanga kebiau Sungai Sud Kapit madah ke ngeta sulit ni yang jandun ane Abid ni yang jandun ane Abid tau ke indai uca tau ke indai uca tau ke bini ni yang angau ane inyang ya ya kediau jadi ya tu dekat di atau tau ke pengawak terdekat dia tu baru meh anak empu ianya baru meh uca tau ke limo anak angau ba country high jalai ulu Sungai Kapit ya kena lemai hari 5 9 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya jadi pengawak lumbung kena lemai hari 6 10 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya kedia baru meh kaneng nanga kebiau Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Balih, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batarajang, Belawai, Menuan, Kapit, Sibu, Igan, Wek Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu, Miri, Limbang, Kucing, kepembelayan Bapak Sakapit ngau kebukai ya kena uliah dirintai ke ditu ya kenglala ni yang jandun anak Abid ya ni yang jandun anak Abid penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai uca banumo 011-255-3039 tak kebujau 011-1568-0904 tau ke sudiah 017-801-0829 ok lalu pesan ke sekali tu peninga pesan ngetah sulit mega jadi pesan tu datai hari tuai rumah radi anak Melayu dekat ngari ke jelawat anak Acup madah ke pengawak ngetah sulit ni yang menjadi ya ni yang antan anak Melayu ni yang antan anak Melayu ba rumah radi nanga selabi Sungai Pakuh Oya nguan ulit malam 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ngetah sulit ianya kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi hari 6 pengawak tu bisi bermalam out jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Batang Oya Batang Pakuh Batang Bunau Bekikik Skim Gempuruk Skuau Rumah Digat Sebindang Nanga Tamin Igu Tamin Dijah Tamin Bayan Bayan Tasik Batu Singit Sengkabang, Ibu Bandung Ana Entering Balakabadi Bintulu ngau urang ya kenglala ni yang antan Ana Melayu ya ni yang antan Ana Melayu ya kena uliah dirintai ke Ditok Magang penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah radi banumo 013-974-4011 tau ke Queen Ana Acup 011-992-6713 ya nanduk baru pesan ngetah sulit tu pesan ngetah sulit tu datai hari tu rumah radi anak Melayu ngari ke jelawat anak Acup madah ke pengawak ngetas ulit niang menjadi sidak ya, ianya niang antan anak Melayu, niang antan anak Melayu jadi pengawak tu dekat dia tu baru meh radi nanga selabi sungai Pakuah Oyak. Jadi pengawak tu nguan ulit kena malam 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ngetas ulit ianya kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi kena hari 6 pengawak tu bisi bermalam ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan mayak kenya jawah tau ke semak ya kediau di Batang Oyak, Batang Pakuah, Batang Bunau Bekikik, Skim Gempuruk Skuau, Rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijah Tamin, Bayan Tasik, Batu Singit Sengkabang, Ibu Bandung Anak Entering, bala di Bintulu ngau semua ya kenglalan yang antan anak Melayu ya, ni yang antan anak Melayu. Okey, jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus dengan kaitu rumah radi bernumor 013-974-4011 tau ke kuin anak acup 011-992-6713. Kita menggal dulu pesan berat ke pagi tu peningan ngau lagu ke Dibai Austin Matthew ngau Reka Baby lelengau YFM pengerak pagi.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi tampung baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan pemati itu ngari ke petunggal sidak ya. Harry Jepit anak Wilfred Francis dekat madah ke apa ya. Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ayin. Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan. Ke diau ba rumah layang nangga ibus. Rumah sati sungai pituh. Rumah dana kub ibus. Semawang bintulu. Semuneh bintulu. Rumah Maxwell Libai. Rumah libau sungai tanggap. Bala di batu kawah kucing. Bakar sibuti. Pakut sibuti berkelit ngau semua kaban belayan ke bukai. Ia kena uliah dirintai ke ditu. Ia kengelala acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ayin. Semua kita dipinta datai ngagai rumah bajing sungai Engkeranji sekaluh tengah. Au laban ia tu dekat di intu kena malam 8 hari bulan 10 2026 serta dekat di anjung pagi 9 hari bulan 10 2026 ya, ianya kena hari 5. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Stanley Wilfred bernomor 014-997-4267 tau ke Harry Jepit 010-595-3723 tau ke Henry Lanyau 013-821-933 tau ke Ramping 013-933-7653. Okay, kunanduk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati tu ngari ke petunggal sidak ya. Harry Jepit anak Wilfred Francis dekat madah ke apai sidak ya. Acap tau ke Wilfred Francis tau ke apai ayin. Acap tau ke Wilfred Francis tau ke apai ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia baru Melayang nangga ibus rumah sati sungai pituh rumah dana kub ibus Semawang Bintulu, Semuneh Bintulu, Rumah Maxwell Libai, Rumah Libau, Sungai Tanggap, Bala di Batu Kawah Kucing, Bakar Sibuti, Pakut Sibuti, Berkelit ngau semua kepembelayan yang kebukai yang kengelala acap, tau ke Wilfred Francis, tau ke apai ayin tu, semua kita dipinta datai ngagai rumah bajing Sungai Engkeranji, Sekaluh Tengah, laban dia tu dekat di intu berbala mayuah kena malam 8 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Anjung pagi hari 5 9 hari bulan 10 2026. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Stanley Wilfred bernomor 014-997-4267 tau ke Harry Jepit 010-595-3723 tau ke Henry Lanyau 013-982-1933 tau ke Ramping 013-933-7653. Lalu pesan ti nangkan ketuk pesan ngetah sulit ngau berantu datai ari nulai anak gadah madah ke pengawak ngetah sulit ngau berantu niang bini ya niang julan anak bunya niang julan anak bunya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermuput kiba muput kanan ili anap ulu anap sebemban selitut tatau marudi bram ujung daun miri Brunei Sibu Bintulu Ulu Mirin Tabai Julau Ngau semua kapan belayan ya kebukai ya kenglala julan niang julan anak bunya niang julan anak bunya ya kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah mapeng nanga seranggi ulu anap tatau kena 8 pukul 10 malam hari 6 kena 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit niang julan anak bunya udah tembuk pengawak ngetas ulit deka diatur pengawak berantu niang julan anak bunya lalu ngambil ente balu ya. Penerang ke siliak peningat kita tahu bertanya terus ngagai nulai ianya laki niang tumpu 01095950466 tau ke Rosliani 01131532039 tau ke Zalia 01164876103 ya. Ikannya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM aku nando baru peninga. Sebenarnya kita mendiang ke berita nangkan ketuk legit ya. Jadi pesan ngetas ulit ngau berantu tu datai hari nulai anak gadeh madah ke pengawak ngetas ulit ngau berantu niang bini ya, niang julan anak bunya, niang julan anak bunya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau bermuput kiba, muput kanan ili anap ulu anap sebemban selitu tatau marudi bram ujung daun miri Brunei sibu bintulu mirin tabai julau ngau semua kepembelayan ya kebukai ya kenglala niang julan anak bunya ya niang julan anak bunya. Jadi semua kita dipinta datai magang agar rumah mapeng nanga seranggi ulu anap tatau kena 10 hari bulan 10 2026 pengawak tu dekat di atau pukul 10 malam ya neka ngetas ulit niang julan anak bunya nangkan kenya dia pengawak berantu dekat di atau lalu ngambil ente balu penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai nulai bernumor 01095950466 tau ke Rosliani Rosi 01131532039 tau ke Zalia Zarana 01164876103. Okey, berkenyak meh pesan berat ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali itu peningat kita udah terus nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com biar maga udah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami ba nombor 01386284422 ya. Dan lepas tu lagi nanti ku nak sempat maca pesan berat kita ba awak tu dia pengelola program kami ya kebukai dekat maca ya ba awak ngelah tengah hari ngau ba awak sada lemai. Jadi 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: di Hari Thai Crystal Club bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Niaga bola kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke Canberra bebelah rancan dia di serian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

Selamat pagi, begulai hingga waku Melati Badi. Bawa berita pagi YFM pagi hari 3, hari tu 7 hari bulan 10 2026. Lalu ke Terubah tu, Batang Berita. Teknologi AI dikenegap kaget pengawak ngatur pengawak bumai di Sarawak. Air Borneo mansik market Korea serta ngerbai ke rentaian penerbai bilun. PKS Sarawak ditegap ke merik penguntung penumbuh pengawak beranak ke pukul. Jabatan Berita lalu tu isi berita.

Teknologinya menguntang ke pengawak mata operasi kandang bumai secara digital yang kaum pemansut utai tanam pengrusak hari serang indah utai ngau guna bak peminta AI. Ia madah ke sistem yang megak ngujung ke pala nyaga tau ditumbuh ke serta tau ndak ibuah ngenatai kediri ngagai kandang endur bumai. Pengawak ngenak teknologi itu dikarap kulih nyungkak produktiviti pemansut padi kelimpah nguna tanah cara optimum. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi kaum padi Sarawak Sarikon kedua 2026 di Kuching. Bas bengkah penguat bukai dia premier madah ke Air Borneo benung mansi potensi market Korea jadi palan baru dikenang rembai ke rentayan penerbai bilion dia. Peminta enggau pemayu haraban penumpang jadi perkara ke diperhati ke sebedau atur penjalai baru ditukuka. Market Korea dia tu ngayan ke potensi kebesai agi nanti dibanding ke enggau Bangkok. Ia madah ke penerbai bilun ke Bangkok udah bisik disedia ke company penerbai bilun kendang udah bisik dia tu. Nyalai pengawak ngerembai ke Air Borneo nak tau nak setipak engkau peminta serta guna ungkup rentayan pejalai ngenak langit. Kapasiti Air Borneo megak dekat ditambah ke cara berenggat dari 2 ngagai 5 buah bilun kena nangkup peminta servis penerbai bilun Sarawak. Berbak ngunya premier madah ke pengawak ngemesai ke hospital luar di Kuching dikarap kulih ngenegap ke potensi negeri tu nyadi palan dagang temuai perubat. Sekedak hospital luar di Kuching dia tu benung serta dekat ngerembai ke kapasiti sidampu. Pengulih batu sebias ngintu pengerai tak dikemanah ke ulih mata mayuhagi pesakit dari luar Sarawak berubat bak negeri tu. Pemansang sektor tu guna kesukung hari peringkat guna hotel, peringkat pengangkut ngau palan dagang temuai dikena nuku ke ekosistem dagang temuai perubat. Yang madah ke pesakit megak oleh mengkang diau di Kuching, pengudah perubat seraya napik proses penyuman sebedau nemuai ngagai palan dagang temuai ke engkeman. Sarawak ngenegap ke ekosistem dagang miet ngau jalan pemesai PKS dikena nentu ke penumbuh pengawak meranak ke pokok negeri merik penguntung kebesai ngagai dagang menua tu. Pengawak tu disukung pelan besai ngangkat ke gaya semekiah PKS Sarawak tingberat ke inovasi digitalisasi pelanja akses market ngau ngangkat ke kapasiti. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke pelannya dikarap kulih mantuk company menua tu ngulih ke penguntung hari pengawak meranak ke pokok nengah peluang gawak pemindah teknologi ngau pemansang bender. Sarawak ngerekod ke lebih 116 bilion ringgit pengawak meranak ke pokok tidak kemenar ke ungkup tempuh 2021 nyentuk ngagai tahun 2025. Ungkup setengah tahun ke terubah 2026, urung 11.2 bilion ringgit pengawak meranak ke pokok dikemenar ke dalam sektor prima ngagak ngau merik servis. Inisiatif yang megak nyukung aspirasi PCDS 2030 terdekat ngerembai ke saiz ekonomi Sarawak ngagai 282 bilion ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur ke terus dari YFM. Penyampau ruang bilik serantak di Selangau ngayan ke pengurang bak tahun 2024 nanti dibanding ke ngau tahun 2022. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir madah ke penyampau ruang bilik kengemuan penatai pemisik baru hari penatai pemisik ikan serantak dipilih menuanya nurun ngagai 1,000 pintu ruang bilik bak tahun 2024 nanti dibanding ke ngau 1,100 ruang bilik bak tahun 2022. Bersawut bertulis ngagai tanya kaban Parlimen Selangau Edwin Bantak yang madah ke tikas penyerantak mutlak megak nurun dari 19.6% ngagai 17.2%. Berbangunnya tikas penyerantak tibalat mujur megak dikurang ke dari 0.6% ngagai 0%. Pemujur kesebakannya megak direkod ke bak bagi menua mukah ngau tatau kalai kedua kandang menuanya ngerikut ke tikas penyerantak mutlak serta nyapai 0% penyerantak tibalat bak tahun 2024. Malaysia dikan guna pangkup pengawak yang dicermin gau palan dur ngatur awam raban komiti pemandu renggat Menteri Saprantau MSC ke-28 tahun baru dikenang negap ke kerjasama ASEAN nampak mutlak

Pasar ke Penangguh Sebun, Merakak garis antara menua. Menteri Pengeraja Asal Ngau Pengelantang Rampak Menua, Datuk Seri Aktor Joseph Kurup, madakatul kolektif Hari Raban Komitinya Berguna Ahmad, dikenal nyeliah ke penusah sebun nasabnya di baru. Yang madah menyinyak lebuh nyawut tanya tambah Hari Kaban Parlimen Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab, maya sesi bertanya sawut buat Dewan Rakyat kemari. Yang madah ke pengawak tu nyengkau mengenegap ke pengawak berkongsi ke data, nerit katul, kelimpah, ngangkat katul nagang serta nyikap diri. Malaysia megap dan merambu diplomasi sain gawang turuk sebun Timruan, dikenang mengenegap ke pengawak ngenak teknologi ngau perkara belanja dalam mengatur penangguh sebun di menua adab kita. Replika kubu rentap di Bukit Sadok dikarap kulihnya di produk dagang temuai berpelasar ke sejarah tulis mata mayuaki temuai datai kebetuang. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Sugambas madah ke pemansang yang megak ngemuan potensi nyungka aktiviti ekonomi menua tu nengah penatai temuai. Replikanya dekat mandang ke langkar kubu asal tidak pegulai ke ngau elemen rumah panjai tradisional. Projek kebungkus RM16 juta mungkur 10 buah cele ke digagak ngenak konsep gaya rumah panjai ban palan penerang gau perengka guna sukung kebukai. Nakak ke dia tu penyulut fizika projeknya udah manggai 11.56% ianya 2.37% dulu hari timpuh keudah ditetapka. Projek ke berengkah digagak kena 24 dari bulan 3 tu tadi, di pelabak ketembuk gagak kena 28 dari bulan 3 2028. Borneo Craft Global 2.0 dekat diatur kena 25 ngagai 29 dari bulan 11 buat penentang Sungai Kuching di berambai ke Jaco Crafting Tradition and Innovation. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan, madaka pengawaknya ngempuruk ke 200 ikut orang dagang kraft, dimungkur 30 ikut hari menua luar, 30 ikut hari negeri bukai, ngau 140 ikut hari Sarawak. Ngawak kediatur pengelamak 5 harinya nagit 30,000 ikut temuai datai. Borneo Craft Global 2.0-nya beri peluang ngagai pemekuah pengawak kraft ngulih ke penerang penau ngau akses market. Bisik 25 ikut pengleca antarabangsa dekat nyerta simposium antarabangsa kediatur kena 25 ngau 26 hari bulan 11 toila. Pengawaknya ialah megak bisa mandang ke hasil kraft kelas master, pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk kraft Sarawak. Kuching City FC naga tahu nguliah ke pemutus menang lebuah bersatu mengau Champions Rover FC buat pekit kelab ASEAN ACC 2026-2027 Sarito. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Sahak madahka main bak padang ditumpu tajak pihak dekat napik pemar berindik hari kualiti ngau penelebak ke dikembuan Champions Rover tenyeng kaum pemain antara bangsa sidak. Ia nyemetak madah ke skuad ya nak tahu nak mantai ke gaya main pemadu mana ngambil kulit nyawup tim Ari Singapurnya. Pekit renggat Grup A dekat diatur buat Stadium Taha Arifin Petrajaya di Kuching. Idea megang ngarap ke sukuang tegak periraban peminat dikenang angkat kaki semangat bala pemain pengudah berarti ke penambah buat pemayuh penatai bala penyukung kenyawari dua musim ke sebedau tu. Dikenang ujung ke berita pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Teknologi AI dikenegap kaget pengawak ngatur pengawak bumai di Sarawak. Ebonio Mansik Market Korea serta ngerembai kerentayan penerbai bilun. PKS Sarawak ditegap ke merik penguntung penumbuh pengawak meranak ke pukul. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun ladazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah keberketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
8: Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
10: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngotiun Maxwell Franklin Tung.

Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.